0: Kita dengar Jesus mengenal genteran jaku anak manusia. Anak manusia atau son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar itu suah dikenal Jesus jaku ke pasal dari pu. Lebih lagi bersangkut paut dengan perinsa teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsa lalu mati. Bok rundiang sidak Kristusnya orang dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sedang nemu pasal nemia Allah Ta'ala teka son of man. Ti dekat nat ke perinsa munyi terpadah ke buat Isaiah 53. Tang balau Raja Judah nada nyangka yaitu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah bala murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita. Pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Ndak ngasuh yang bersebut ke utai pasal terdekat di perinsa ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ya ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati kejala Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ya. Tu mah kebuah Peter nganuk Jesus. Peter kenyebut tu lebannya rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu Peter, ianya ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Yang itu mah kebuah Jesus lalu nganuk Peter serta madah ke penemu Peternya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu manusia ajak tak ke penemu sitan. Menjadi kita orang Kristian suah benar bakal Peter tu ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita nyak sebakal ke penemu tak ke hati Allah Ta'ala tang kebenar menjadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai manusia atau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu hari itu, bala orang mayuh bisik udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut dikerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Yang kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia yang kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai serta ngai pedis mimit lebih lagi bala kita ke diau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh ngereja tu sidak dekat nemu penghidup dekat muas ke sidak.
1: Menjadi amat pengawak tinitih ketua Jesus tu mar setau mai pemedis ta penghidup tindak nitih ke Jesus dekak balat agi mai pengrusak ketubuh gau ke semangat kitai. Ingat menjadi balau tinulis Injil bekas Saint Mark nulis tu ngari balau orang Kristian ti benuang nat ke pemerintah lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuyo, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita ndak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai. Ibuah sudah berbahasa kesidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menjadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kriya. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Sebab patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyaan regang niti pasar, yang ke tempat ia tidak deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di nitiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di main regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah itu nyadi, ia tidak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerewak pemerintah serta tidak patut berat ke puji dari manusia. Tang kita megak bisik bidal ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis, perinsa ngau klesi orang. Jesus mengajar ngajar setamadah ke orang ti kelalu berat ke dirimpu, dekat ngerusak penghidup ia. Tauran temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan. Setelah penghidup tengah muas ku hati ya. Orang yang selalu dekat ngelantang ke diri, nya orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup di meruan buat dunia tu, ngau buat dunia tu dekat datai lo. Menjadi, nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke Allah Ta'ala serta taluak ke ya kita nadai tidak dikenangi ke buat penghidup dunia tidak datai lo. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau ke aku nak ketuk lalu sebedau aku mengangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agar Allah Ta'ala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. Ini minggu Trinity ke-13. Allah Ta'ala di mana berkuasa, sudah milih Ekklesia Nuan. Awak bersaksi ke Nuan, udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua manusia dengan Nuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerindu Nuan. Awak ke semua orang tinggalnya tahu dia baik pulai dengan Nuan baru. Boleh ia sedang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tu ledatai ke belam-belam ia. Amin. Nyala yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mau buat aku.

Pengerindu dan penyangkai hari Lanus Empire. Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu. Tu bisi tren Niki tu. Kalai tadi kucing 280 beh dan dia tu Niki ngagai 291. Pihak mega Kota Semerahan tadi 290 beh dia tu Niki ngagai 300. Nyaka data buat tikas di amat nama nak ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214. Sri Kai nyaka mangai 200. Nyaka data buat tikas di amat nama nak ke pengerai atau ke nitiah ke tikas tu nyukar atau batikas oren ya serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi ianya kita berarti ke di selatan Sarawak kelebih lagi di Kuching Semerahan ngam megak Serian yang kawa megak Seriaman tikas oren dia tu ianya Kuching Semerahan Seriaman tikas merah siti aja ianya Serian kalau dia tu Serian 364 Niki Mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengamai angin. Anda pasal apa meh kita ke pemisi Serito dia wajak berumah tu mai maya kita ini tadi. Dia berumah serta kita ke pulai gerejanya tadi anang dedayau danya terus pulai ke rumah udah kita nya tadi ngirup mi ngirup mi ni mesti orang ngirup mi nih ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami dekat mari kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan reti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu cerita bakal selama ba pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi seman pengerat pagi kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat ke sekali itu kita dekat bugulan gapaster German Ujang serta megak program ke penudi kita pagi itu

Shalom guys semua, kita Iba lah peningat. Lalu selamat bertemu baru kita Iba program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat Bijako ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita hari pun sampai ke ujung. Allah Ta'ala terdikalala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laban nuan udah ngau kami bak program Tungkat Semangat tu lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merkat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami. Kami udah sampai. Bala peninga. Aku ngemai kita muka ngegi buat Filipi bab 4 ayat ke 13. Dia nyebut utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai. Uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai. Uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayuh orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na ulih, tang laban sida di Allah ka ulih runding, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak Tungkat Semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita oleh nyadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisik empat itik tekak disebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang oleh ngikat nuan. Semina runde yang nuan empu. Ingat menyadi dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat nuan, semina runde yang nuan empu. Dini nu kita yang medak tu, bak bub Rom 12, ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngamik ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara nuan berunding. Menjadi cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif ngada ke penghidup tik negatif. Ingat ia diajal bak buk penyampau 13 ayat keempat lalu terus baca kita belah peninga. Madah ke 10 ikut pematau menua tik merik. Report tik negatif. Nama asil sidak tik merik report tik negatifnya. Asil ya nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runi yang kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai tik negatif nguasa runi yang kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitih keir yang Allah Ta'ala. Anang. Ngasuh penghidup kita, ti udah Allah ketegal pengelmi, nentu ke masa depan. Anang sekali-kali, laban, nanti nuan ngasuh, nyak nentu ke kerja nuan, nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah, namau ti kena pelajar kita di tau. Nombor satu, isi runi yang ngau pengamat, ngau jakut Tuhan. Berunding yang kesemaya jakuk Tuhan, anang berunding yang kepenanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku bergolai dengan Tuhan, aku uliah. Amen. So, tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nombor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai ulah nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita empu. Dini kita medak tu bak 2 Timoti 1 ayat ke-7 nyebut tu bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ke-7. Laban Allah Ta'ala ukai merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakuk tu.
Allah Ta'ala nak meri kita roh penakut. Tak meri kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, si kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama gai, Tuhan dek ukai meri kita roh penakut tang roh pengerindu. Nama ge Tuhan ukai roh meri kita penakut tang roh disiplin. Dah perhati jakoknya yang meri kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakoknya kita ini nemu disiplin darimpu. Jakok disiplin artinya ngubah darimpu, ngebetul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang pengelmi, ngelunjak pengelmi, lalu nengahnya belama begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul bak penghidup kita. Amen. So nama lagi dengar peninga penakut nekul singkang kita. Ingat Tuhan nak merik kita roh penakut, penakut nekul nyekat ya singkang kita, yang nyekat yang ngasuh kita lemik. Nama lagi yang ngasuh kita timpang. Nama lagi penakut ngasuh kita nak tekerja ke utai. Nyak kebuah Tuhan ngajal Joshua. Lepas Joshua nampung pengawak Moses, Joshua bab 3:1 menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si jakut Tuhan madah dia kering serta berani. Okay takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani, berani ngerjau te kebetul, berani ngerjau te kena, berani ngerjau te ke lurus. Amin. Nah, tang pengarap, okay, tu timal penakut. Pengarap ulih muka pintu ngagai kerja jia. David lebuh yang ngalah ko Goliath, ya, lebuh yang ngalah ko Goliath. Nama te te nyari. Ya, David ngalah ke Goliath laban ia harap ke Tuhan. Ukai laban ia bisik pengerian. Ingat David mayanya agik biak, agik rumpas. Goliath ianya pungkak sodadu orang Filistin. Tang ia oleh ngalah ke Goliath. Nama kebuah laban ia harap ke Tuhan ngau ya. Laban ia harap ke Tuhan ngau ya. Menyadik dalam Tuhan nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bela peninga. Anang ngasuh penakut nuan nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan. Berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat. Berani nyingkang nitih ke penekak Tuhan. Anang nyingkang bepun bak pengelmik diri empu. Anang laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengerusak. Harap lalu nemu Tuhan berjalai ngau nuan belamaya. Puyen ketiga nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Puyen ketiga nadai utai oleh nguasa nuan semina rundiang nuan pu prati kerkajakut tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay, oleh nguasa nuan semina rundiang nuan pu. Dia ambil kubak bub Rom baru tadi au 12 ayat kedua nyebut ubah rundiang kita. Erti jakutnya anang ngasuh ya sama ngau dunya. Nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18 awak ke mata hati sidak terbuka si. Nama uti kena pelajar kita, nama uti kena pedak kita itu, ianya awak ke runding kita nya diubah. Anang ngasuh utai tiba dunia tu ngikat, nancang, nekul, nangul ya. Lalu nyari ke roadblock ya. Tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bab episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita, medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita, kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati. Menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat nama kebuah bak ba jakuk jakuk dalam nyebut utai munyi tu. Okey, ba jakuk English cukup badas badas amat ya. Okey, for as he think in his heart so is he. Seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia ya. Tang translation kita bandak nak tentu tepat. So nya alai ku ngemai kita medak pengamat leka jakuk tu ya. Runding runding ya
nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya ya labalaka jakuk dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia. So nama ketika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jakuk ya jakuknya awak kena dipedak ngau mata hati kita laban nama ketika dipedak kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita. Amen. Jakob dalam 4 ayat ke-23 nyebut, tukuh peniau kita berpangai ba utai ti ditemu kita. Erti Jakobnya kita nak ngerja, nak kerja ke utai ngelui agi ari ditemu kita. So Jakob Tuhan ngasuh kita mencelak, ngasuh kita medak pengamat, ngasuh kita medak ruang ngau peluang, ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita. Leluah-leluah kita berpegai ba pengamat jakuk Tuhannya. Nadai utai nagang nuan, nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa. Amen. Nadai ya nuan uliah ngerja, nuan uliah nangkup semua utai. Amen. So nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukun atau membentuk penghidup kita. Enti kita harap serta taluk setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik disemaya kaya. Enti pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup, bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah nama utik di pelajar kita itu bala peninga harap ke jakuk Tuhan. Anang harap ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh hati kita melintang. Anang ngasuh hati kita was-was. Anang ngasuh pengharap kita kakang. Anang ngasuh pengharap kita nyeluk kuku. Laban ti pengharap kita nyeluk kuku nama penyadi kita dekat di luar. Kita dekat di tinggal ti jakuknya. Kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakuk Tuhan penuh ngau semaya, penuh ngau pemenang. Lalunya ti ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat, nama ti tulis ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar, semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita semayanya. Bak Luke 17 ayat ke-21 nyebut, lalu nadai megah orang nyebut, pedak kita tu ya dito tau ke nyen laban ya ti benar perintah Allah Taala bisi ba tengah-tengah kita. Perintah Allah Taala bisi ba tengah-tengah kita. Haleluya, menyadi dalam Tuhan. Lebih kita berjakuk pasal perintah, kita berjakuk pasal raja ti memerintah, ya ti berkuasa. Siapa rajanya? Jesus dini noya ba tengah-tengah kita ya ngau kita. Lebih Tuhan ngau kita, siapa oleh ngelaban kita? Kita bisi pemenang. Amin. Nama ge dengar Tuhan bersemaya. Ingat jakut Tuhan madah, kita bisi semua utai. Kita bisi Roh Kudus ya. Roh Kudus ya diau dalam kita. Kita bisi nama ge bala peninga jakut Tuhan. Jakut Tuhan bisi dalam kita, pegai jakutnya. Pegai jakutnya, jakut Tuhan madah. Nanti kita nemu jakutnya, nemu pemenalnya. Pemenal dekat ngelepas ke kita. Amin. So kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Nama kebuah, laban Roh Kudus ya diau dalam kita. Ingat, tiap ikut kita itu, we are the temple. We are the temple of God. Kita itu yang nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ya berkuasa bak nuan. Nanti ya diau bak nuan, berkuasa bak nuan. Ertinya, kini-kini nuan berjalai, nuan ngemaik hadirat ya. Nuan ngemaik mulia ya. Nuan ngemaik pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nyak alai. Pegai jakuk tu bala menyadi dalam Tuhan. Nyak baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisik dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nyak bak kita. Kita bisik harapan. Kita bisik pengadang. Lebuh kita bisik pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilak. Kita nyingkang ngagai sari lusa ngau penuh keyakinan tau ke penuh
ngau pengadang. Amen. So namau taitik dipeguna kita ngambil ke kita bisik nemuan pemenang hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh jako ya. So sebeda aku nyuruat ke derempu, so simpul aku ditu ngagai tiap ikut bala kita dengar bala menyadik dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita ngasuh kita menang ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia ti merai aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang pengelemik kita ngikat kita. Rundi yang kita anang ngasuh ia rundi yang ti negatif ngikat kita tang pegai jakut Tuhan awak kesingkang kita berini ba pengamat ba semaya dia nuan dekat ngasai ke pemenang, lebah nuan ngasai ke pemenang, kita sebilik ngasai ke pemenang, orang tik ngelingi nuan ngasai ke pemenang, laban sidak yang medak pemenang ngau nuan. Amen. Tuhan terima kasih ke leka jakuk nuan, leka jakuk ajal nuan ngagai kami Tuhan berjakuk pasal nyadi pemenang. Awak ke musim tu, awak ke maya tu kami ngasai ke pemenang. Pemenang begulai ngunuan. Nadai utai ti ngasuh kami takut, ngasuh kami lemut, ngasuh kami kakang tang. Awak ke hati kami terus kering serta berani begulai ngunuan Tuhan. Laban jakuk nuan madah. Bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi. Aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan. Berkat tiap ikut semua belah peninggal itu. Ngau berkat. Tidak datai rinuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku. Dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semua nyebut. Amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan. Pengasih Tuhan Jesus. Ngau tiap ikut kita. Shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Kecaya kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu-dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda nanti. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila AUKU ini sudah 5 dekad. Tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat yang semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah

Okey, Sulat Pengrindu. Ha, ngau lagu kedua nama ndaklah tusi seminggu. Selamat pagi peninga, selamat ujung minggu mega. Selamat ninga ke kami. Okey, dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari Minggu 30 Harbulan 8 2026. Jadi ke pagi tu bergulang jawab aku Raja Sebuking dalam pengalaman 3 jam berhingga pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu bagai selama dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah ke Serian serta Kedendur ke semua boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi Bandur ke Bukai bakal di Seriaman, di Sibu kita kediau di Bintulu, okey, di Miri, di Limbang, di Lawas jam ke dia tu boleh dengar ke kami na frekuensi radio YFM. Laban dia tu siaran dalam Jakub Melayu hari stesen kawasan Tang Teja Pia. Nanti kita akan dengar ke kami. Kita tahu dengar ke kami dengan cara online. Okey, kita tahu download aplikasi RTM Click atau ke dengar ke kami dengan website RTM Click. Okey, channel Astro 871 MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi terima kasih ngagai penuh program kami Daniel Steven ke udah bulan kita dalam segmen penggerak pagi tadi berengkar pukul 6 pagi nyentuh ke pukul 9 pagi itu tadi. Jadi jam ke dia tu aku Raja Smoking atau ke Arbi mengulangi kita semua. Okey, jadi selamat dengar ke kami, selamat hujung minggu semua. Okey, kita ke benuang dia berumah jam ke dia tu. Okey, selamat dia berumah, selamat belalak. Kita akan undang terima kereta baru terjalan jam kita tu ngarap kesama berjimat serta selamat datai bandur ke dituju kita semua. Okey, tentu ke kita terus segulai sejalai ningai ke kami YFM. Okey, bunyi kepada aku tadi 24 jam merindang kita semua. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Rozi Usua. Anggau lagu kita beri nama Lenyau di Balut Sebun. Anggau lagu Ari Azamil Ingat Cerita Lama. Okey, terus tinggal kami YFM segulai sejalan.

Ya, Azamil baru dan merindang itu semua. Enggak lagu ke diri lama, ingat ke cerita lama. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, 9 pagi, nyentuh ke pukul 12, tengah hari itu lagi. Okey, udahnya, mari kita berhati ke info berita itu. Kenang berkawal langgur, ngurang ke ampubah. Renggat 1, Ngau 2 di Bintulu tu dikarap oleh mutar ke penanggul Ampubah ke ditapi Peranak Menua Bintulu tu. Okey. Jadi Sapit Premier Tamar Dr. Sim Kuihian madah semua projeknya bungkus RM276.4 juta. Lalu projek Renggat 1 ke bungkus RM26.4 juta udah tembuk bak tahun 2019 subah. Jadi bak Renggat kedua, dua hari lima komponen projek udah tembuk di Pecalai nyak Bataman Jason ngau Balai Polis Traffic. Lalu tiga lagi komponen timungkur kandang SJKC Sibiu Jempak ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagi kontraktor bulan 10 tu ialah. Jadi semua ungkus ungkup Renggat kedua boleh RM250 juta. Jadi Dato' Amar, Dato' Sim maksud ke jaktu bahas bengkah penerangnya di Facebook. Okey. Ya, jadi bab perami bukai Dato' Amar, Dato' Sim kemaga Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengobrumah ngau perintah lokal ngansa bala pemesai ngau orang ke gawak bak Majlis Perbandaran Padawan MPP. Okey, bersedia napi pemardu di Arila. Jadi MPP koya patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Malaysia Mayu ti seruran berubah. Ya, dekat ketiap inisiatif terjalai oleh ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Okey, Dato' Amar, Dato' Sim mansud ke Jakutu bahawa pengerami Makil Mai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. Jadi MPP ditumbuh kena bulan 1 dalam tahun 1957. Lalu mainnya dikelala ngau nama Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebedau dikelala ngau nama Majlis Perbandaran Padawan dalam bulan 8 tahun 1996. Jadi MPP megai kerendur tibesai 984 kilometer persegi. Okey. Jadinya tadi info berita kita ke pagi tu. Jadi berdengar terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Okey, aku maktai ningal ke lagu Ari Ulin, lagu Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Pemegat lagu Ari Honey J, lagu Anang Laju, ngau Siti Agi, lagu Ari Mary Kamila, ngau lagu Tujuh Mimpi. Okey, terus segala sejalan dengan kami Y912 YFM, segala sejalan.

Okey, Mary kami langgar lagu Tujuh Mimpi. Jadi berdengar pukul 10 pagi itu lagi, keluar kami keluar ke program Tujuh Penghidup. Setiap hari program itu keluar ke Nancy Nangga itu ke Gaby. Okey, jadi sebelumnya kita dengar ke dulu lagu Ari Linda, ngau sita lagi lagu Arista Sirai. Okey, terus dengar ke kami Y912 FM, segulai sejalai.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Audio Depa Masterpiece.

0: Jahagiro.
1: Terima kasih kepada YFM laban udang ngangak aku bakal kesarito. Jadi buka madah kediri aku Jenny Kinamunga ada kena 2 Januari 1979 buat linia desa dengan tambah julau. Mohon aku datang bisa 46 tahun. Sige asal julau laban apa inai ku sige orang julau abak ku orang dengan liwah mak ku orang dengan duang. Sama-sama orang dia. Perjalanan hari dengan duang ke dengan liwah tu nak jauh subah nanti nak bau. Nak datang 5 minit, datang berpenai sedang makku. Dia tahu, lepas bisa jalan, kira ke, nak lama main 2-3 minit, datang bak depan rumah panjang sedang makku. Nanti nak datang kayu, melindungi kedua-dua kawasan tau. Sehingga dia pedak lah, perabung rumah mak ngabak, mayanya. Okay, ambil ke cerita, aku tahu anak keterubah hari 3 ikut diri menyadai, 2 ikut induk, sikul lelaki. Kami sehingga nak datang mayu diri menyadai, kat 3 ikut aja. Ambil ke cerita, mai apa aku pai boleh kerja perintah. Ia udah kalah nurun ke Brunei, tapi nak lama lah dalam 9 bulan kenyataan makku menung andung aku mayanya. Udah makku keberani, abak aku lalu pulai, lalu yang ambil keputusan kerja berumah penyara, kumpul ada nangka getah. Tapi maya pendapatan mayanya sikit berkurang lah aku makku nusi. Laban, kalah gak aku tu suntuk susu, maya susu habis. Ada ke mangat mana susu mayanya cuma beri-beri mak ke susu capai. Apabila susu capainya habis, aku dah beri air bubur. Kalau makan air bubur, wow. Air buburnya dikawak mungkin apa dalam tu susu campur dengan gulanya. Itu susu aku. Tapi sampai dia tahu pun aku agak ngirup air bubur. Sikit yang main air bubur.

tahun 1980 nasib berubah. Lepas nampak aku boleh kerja perintah. Kita main hari tau, mainnya apa, aku boleh jadi pengawal pembantu amrindah and grade N1. Tapi dia boleh kerjanya bak Sibu. Kudanya kami dua mak aku dia baik pindah ke Sibu. Tapi mainnya abak kumpai bulat patas. Kami nak salah ingat ku nyewa abak jalan leci. Pasal Sibu tengah pasal Sibu dien. Lama diri ke kami nyewa dien sampai madik ku ada. Adik-madik ku ke nombor dua ada tahun 1981. Segi-agi nyewa dien kami. Jadi tu ambil ke cerita tu madik ku tu sikit besar abak rumah sewa abak jalan leci. Aku ingat lah. Dini no rumahnya laban kala gaba ku madeh maya kami ku bepasa ngin ya madeh ngin rumah sewa kita suba ku baku ma nantu ingat laban lagi mit nau ga gedia nak gentu mit nau tapi ingat alat kala bebaya ba ku pasa malam bejalai kaki benya depan beca ku maya depan beca sigit seronok lah di pangkau dalamnya sama-sama mayanya tambang dalam berpusian aja lah dalam 3 pusian ke 5 pusian saya masalah ingatku.

punya Madai dalam tahun 1984. Ketua Madaiku dipahit mak ngabakku pindah ke camp. Kem 82 baku kejamaiannya, kem 110 dia tak kita tahu, kem senadu. Laban ya boleh kuartas, tapi kuartas kami tak kaya flat. Ya, sebab blok laborers kau sudah ya. Baru dia rumah kaya lah, tapi cantik lah rumahnya, segera rumah keluarga pun. Mula masuk dia, ambil ke cerita dalam tahun 1985, yang kami dia buat blok C. Mayuah lah, bala laborers. Laborers kau sudah yang nak pembantu rendah mayanya. Sikit berbaru dia nak bakal rumah kayunya. Okey, baik cerita dalam tahun tu kita minyu tua madekku, tua madekku new school, tapi tahun 1985 nya madekku pergi sekolah lah aku. Sekolah masuk tedika bak sekolah batu 10 nyaga dalam camp nyaga bebak penekak aku sekolah aku diberi orang tedika 2 tahun mayanya. Cukup kak burun sekolah. Kau makan usai aku nadai nyabai, nadai kak lari, nadai nyenguk orang keluar, nadai sikit amat kat sekolah aku mayanya. Nak bakalnya orang ke petrawah nyabai, nanti dan jual sekolah aku sikit sedih. Kau mayanya kak mat sekolah. Kau makan aku sakit, nurun, walaupun apa keadaan aku, aku sikit akan nurun sekolah. Nak kalak tinggal sekolah. Tapi mayanya, kuanya nak jauh lah. Nak datai kira ke 15 minit. Nanti berjalan kaki hari kuartas. Baruahnya agak sekolahnya. Sekolahnya bak atas bukit. Bak atas bukit. Tapi atas jalan. Nanti kita nikit kia. Sekian nikit bakal ke nikit bukit. Tapi aku nak kalah jalan kaki. Laban selalu diundang nampak aku mana bersikal. Oh ya main-main mana bersikal. Sebab gagap kayu tengah-tengah. Dia kami duduk.

ambil kecerita laban kesegi anak orang ke mayanya gaji apa kesegi anak ke saya lah. Dua tahun aku terdika, dua tahun aku menat selipa jipun ke school. Belanja jauh sekali mai. Laban maya terdikanya sebab bisa diberi orang pemakai, bisa disediakan orang pemakai ngau air ruak, maya rehat sih gemkai ke schoolnya lah. Belanja jauh sekali. Tu aku tak ada yang nak selipa jipun tu sih. Bisa dua tahun aku terdika, dua tahunnya aku nak selipa jipun. Maya ni bisa majlis penyampaian sijil untuk kanak-kanaknya dua tahunnya. Pun aku ngena selipa, cepat-cepat dikit ke pentas ngena selipa. Kalau agak cikgu nanya, mana kasut, mana kasut? Kita ikut mayanya, mana aja lah, sikit-sikit teman ada kasut. Mayanya butuh kait jenis, mau minta-minta garim yang suka. Nan mau minta utai deh, nyap tuh pabrik orang. Nyap, nak, sama, lalu sampai dua tahun ku terdikanya, dua tahunnya aku nikit pentas ngena selipa jipun. Ambil cerita, maya kita kumain sama, kita ngeskua sebab.

Habis 2 tahun masuk tadika, tahun 1987 aku masuk pemberi 1. Empat sekolah yang sama agak. Aku sekolah dia hari pemberi 1 ngagai pemberi 6. Pemberi 6 nya dalam tahun 1991 meh. Maya sekolah dia subak, aku kalah jadi penolong ketua kelas. Maya lajian 5 adalah silapku. Wah, bangga amatnya. Jadi ketua kelas dalam bisnis IG dari bala cikgu dah. Udahnya masuk darjah 6, aku kalah jadi pengawas. Wow, sigi cukup bangga jadi pengawas. Sigi impian lah maya-maya lagi sekolah sebab sikat jadi pengawas. Tu kenyata deh maya aku pergi sekolah sebab aku sigi aktif amat bersukan. Kau amat engkau bersukan. Semua jenis sukan aku engkau. Baka Belanda 100 meter, 4 kali 100, 200 meter, luntar peluru, lompat tinggi. Ambil aku magang. Kira kreatif meh aku mayanya. Aku kalah wakil sekolah dengan wakil daerah bahagian Sibu. Teng nak kalah menang lah. Lepas bisa lagi orang ke Tegal, lagi orang ke Kerian lagi hari aku. Aku cerita, maya lagi ingat aku maya tahu. Maya cikgu madah aku dengan wakil sekolah. Tapi perlu bermalam bandulnya, basikulnya. Bak seberai pada yang sukan mainnya paksen dia pada yang sukan bisnis ko Cina dia kami dia suruh rebu malam bermalam dalam 2 hari 3 malam kenyame jadi kami tu tadi dia suruh cikgu pulai dulu ambil gare dengan nilun ke sekolah baru mesti kena kreat selalu lah kami dan jong orang gay sekolah Cina nya tadi jadi bak pemerintah dire mainnya terus tiap kerusnya kena kungkah gare. Oh, ya gegarin, segua ke aku aja. Oh, nadai menemu malu, nadai menemu malu mayanya. Ya, udah aku nyegua ke garai, madai ke sini, mak, mak, ngadum badai, nadai biak, dua nadai biak. Itu alih, nang, nak pasti, ya, besai diri, pasti ya baik, ku, wana, ina silap, ku, suwa, wana biru, pasti ya. Ya, udah, aku nampok garai, tadi, nurun, aku ke sekolah, yang baru jalan kaki, ya, abangnya besai, gaya, gara aja, nama, ya. Lah, tai dia, nanti, ingat ku, cikgu, Nama cikgunya sebab Cikgu Yunus ialah guru pengiring kami ke sekolah kin. Saya nanya, Jennifer, kamu tak ada beg ke? Tak ada cikgu, pakai ni sajalah. Aku ngano ya, engkau yang kasihan pada mua kau. Nada yang tu mayung berbunyi, kamu tumpang cikgu lah. Kau ya, numpang cikgu aku, jangan numpang kereta cikgu mayanya orang bukan pentreak. Nada yang mengajak kau ya, datai kami bersekolah ni, datai bersekolah Cina ni. Bisa di dua, di suap ke duit, bisa dalam klia, RM5 ni, mayu amatnya. Beli pemakai segena, lepas duit bisa sedia kurang pemakai. Mana yang direk ke cikgu ni, kau kami sebab dia baik pasal malam. Namo tekak ku beli yang magang, cikgu tu, segena mayah lah.

កចេតានបដៃមាស្គូគំរីតោពូណាគូនតូណាដៃមយកបានគូមាយងបកបានងអានអ្នកអរសម្មាប្លាក់លេប្រសបបារោះឌីអកបញ្ញកញ្ញាលឡាគេឡាអ៊ីណូតឡបកម្លាយោបបានសម្លាយោស៊ីគេណន្តូបកោងកមីមាយញ៉ាកមីកៃបានតោអគូតោទួមដៃគូស៊ីគេបកបានងអរងលឡាគេយ៉ាNama main orang lelaki nya main kami dua ya. Main tikau selipa. Orang main layang-layang. Ngau main layang-layang. Orang belanak sebelahnya. Ngau belanak sebelahnya. Sige lah saya amat aku ngomadik ku mayang. Main ngomong pengingat maya gaming. Tahun 1992 aku masuk tingkatan 1 ba SMK Rosli Dobi Sibu. Jadi kami nurun sekolah sumpah bisa disediakan orang pantre aska lah tiga tan mayanya ko bala orang kami depan luri depan luri ko bala nembiak kebukai semua anak sedadung ngau anak orang kepekerja bak kemnya sige depan treknya meh bayar sebulan suba cuma empat ringgit lah sebulan sige lah kuliah dia bayar genya rindu diri dengan depan trek mayanya berbuat ngau orang ambil kesetan mayan depan trek atau suba. Bisa lah, bisa aku ingat ke siko jakau indo tau. Ya, ngai amat yang medak kami lah. Kami sentiasa bisa tempat dua. Ya tau, bakal ke nak puas hati ngau kami lah. Ya, madai ya. Sapa orang ke ukai. Ukai anek sedado nak tau depan kreat tau. Ya, tapi ya nak sedal dia mayanya. Ya tau, kai anek sedado. Ya tau, numpeng ayah eh kenyari sedadonya. Laku tau. Nyu puas ninga ya bekanya nyawut ko mat aku laku lah nyawut ya. Dia ukai mana selado. Dia tu numpang ayak dia empu tu. Sama lah kita tu sama ukai nya selado. Sama ulah depan teriak tu dia mayang paring dia. Kami pun mayang paring dia. Pada tu pada mumunya sampai mayang. Lalu pada mumunya yang kayaknya tersedal.

sekolah hari pum 1 ngagai pum 5 aku sikit ada mayo kaban. Hari pum 1 subah aku suka berkabar paling rapat ngasih ko kawan ko. Kayaknya isikat gap sampai datuk pun tua yang agai berhubung walaupun sama-sama udah mai haluan masing-masing lah tapi yang agai berhubung lah tua yang melalui telefon. Jessica tu mana yang ngau berkaban ya tu? Ya tu pagi lepas gua subah ya glamour. Ya tu nang sikit pakai hati ya subah. Nuruan sikit wangi. Ngau pisian baju school ya. Ngau tancang buat ya panjang kesigian ya tu rumah. Udah sikit pemisai. Ya tu. Mana yang ngau bergulai bak utai rempah, bak belanja, bak duit ya sikit nak terkuat. Ya sikit selalu mereka aku ke nagai tau lah. Lepas belanja school subah. Aku hari pum 1 ngagai pum 6 atas paling mimit RM2 paling mimit 20 sen paling besar 50 sen maya kemai 50 sennya maya udah abakku gaji baru mai 50 sennya pun satu hari aja tua madeku mai 50 sen udah gajinya 20 sen 20 sen simpannya tadi ngai kena cukup dalam hari lima simpan 20 sen hari lima nya jadi RM1 ya nya baru lihat beli baka air baka min sebab keliak lagi murah terempak berkantin sekolah nak baka dia tau ambil ke mayu nak kenangan bergulai ngau kaban ku sikau tau Jessica tau kena tua ya berkaban sampai tingkatan 5 lah berkepiakin kia.

Bisa cerita paling kena uliah lupa mulai ngo Jessica tau. Ya tau, maya kami ba perpustakaan sekolah, mula macam buku. Ya tau, tiba-tiba meda siko nombia lelaki. Mayanya lelaki tau pun nam rendah. Agi baru lah. Nan mu ya tu kasek duduk maya kami belum macam buku tanya aku nai lah apa gede jazz aku ngano ya nyen sano singkat malah kenyen ni nyen amat siga dire laki nya pada aku bure tinggi patut ya nya kasek sekolah yang sige ke glamour bakat dia sebab school ya dulu ngacau laki nya dulu nguntia tiang ya tau nak bertepuk sebelah tangan laki nya pun bisa tiga. Sikit dah lama udah ngemata kaya. Ngemata kaya lah memahatikan ya mayanya. Wah, jadi masa dua ya. Ambil ke cerita. Selalu nyu terserempak masa dua ya. Selalu bertemu bakentin masa dua. Tang masalah ya. Ia ke ngempu tubuh hampu mua. Aku kempu perasaan. Jadi kenapa ya? Laban. Aku diasuh ya nulis surat mewakili ya ngagai lakinya. Teng, jakau cinta munyian nanya sebab aku mpu. Yang ngasuh aku nulis laban tulisan ni nama ni. Yang agak masalah ya tadi. Aku nanya, nama utak patut dia tulis bah surat. Ni ku dek lah bayangkan dek bercinta ngoya. Dek bercinta ngoya. Tulis ada jangan nama utak kat dek. Apalagi aku bertulis pula surat. Aku cinta munyian ni sebab tulis tu. Aku mana aku menulisnya. Nya aku madah kaya dek empu tubuh, dek empu mua, aku empu perasaan, aku nulis surat cinta ngagai pangan dek. Tak cukup cu. Berarti ya, jadi surat kebalas lakinya ngagai ya. Aku ke macam, dan aku ke malas surat, seolah-olah aku ngia kebercinta. Tapi empu tubuh, empu yang ya. Ni nak lucu maya, kaya tengah-tengah sampai dia tau. Okay, aku tawa.

gulai sampai pun 5 aja. Habis SPM masanya terus putus hubungan tapi ya gini gak ku ke rumah lah payah nemu rumah ku ya dia tau gak pakai Eldin lu bisa keluarga ya pak KL itu ya gak berhubungan lah laban ya gak nemu rumah ku karena tua ya bertemu pun secara ini dalam FB. Terima kasih FB lah bahwa udah menemukan aku ngokapan gitu. Tetapi itu udah lama lah. Udah habis STPM tahun 1997 aku boleh masuk tingkatan 6. Dalam basku tingkatan 6 tu pun aku pun nadai jenis dan nadai mayu kawan. Boyfriend ku pun mayu satu si kau aja. Indo namanya Evelyn Bujang. Dia tahu ya nyari cikgu lah cikgu. Namo di Nino yang ajar tapi ku nemu yang segi cikgu. Tu ayah tu berkaban dari pun 6 rendah sampai 6 atas. Kini-kini tu ayah segi sama-sama lah. Ia tu dia bahas lama ku harian. Sama ke tu ayah sama kurang di belanja lah. Tapi ini sama belak ni udah belanja pengadiri. Sama nyimpan duit yang tu ayah kadang-kadang sama nak makai. Duduk berkelas, beranau. Bisa ke kaban bukai tapi lelaki lah tapi rapat nak nak tapi sudah ya nemu tua yang berkaban bisa sekali ke belian tu sebab luput berkelas sanggup bala kaban ku madah aku belian luput bisa bereh rawatan ya aku aja suha tama bila rawatan sebab ya tak ingat ku ngoya tapi ya cukup ya tu cukup mana ya ya tak imun ya tau ya sigi orang steady lajal ya sigi nak kalak tinggal ketuk yang nyari cikgu. Bisa kenangan ke Maya Pum 6 tu sebab Maya kat STPM lah kami bisa agak kelas tambahan. Jadi aku tu sari nak datai. Nah, nama aku buah nak datai Maya. Nak ingat ke ataupun si gengai datai lah. Jadi kelas tambahan tu. Lemai lu dah habis ku sikit bisa kelas tambahan. Aku tu nak datai. Jadi hari Isnin benung perhimpunan pagi Maya. Dengan aku ni kek nama aku tapi kek aku si kau mayu kau sedaya sila tunggu di padang sekolah sekejap lagi jangan keluar dulu sehingga ngatik mayu kami mayanan mu nama kesalahannya lebih saya kebalah kaban-kaban bukai udah habis pimpunan tadi nuruan pengetua tu kami ke dikangau nya tadi sehingga tinggal berpadang lagi lah ketawa mayan yang kami sedas kaban tu nada yang nemu kumar itu bisa beri orang hadiah. Bisa bayi yang berjalan kunungannya lah kami kumpul 6 dan bisa ikat dalam berbelas ikut mainannya sekali udah pengetuanya nuruan pengetua mayanya nasib aku Nicholas Go lelaki terpenang dari jauh atau maik rutan oh udah kita itu lagi aku mengano kadang ada palau nama salah kita udahnya betai udah ni semak pengetuanya tadi. Okey, berbaris kau ya. Berbaris buat satu barisan. Satu barisan sini, lelaki sini, perempuan di sini. Berbaris, memang kami udahnya berbaris. Lalu start up jaka waktu itu dah bergetar-getar tau. Mama matau lagi kata kemudian. Kamu tahu kenapa cikgu panggil kamu? Mama belak ngiliang kepala. Kami tahu kan? Kamu tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat lepas. Cikgu tak nak dengar alasan kamu. Kenapa kamu tidak hadir? Okey, sebagai hukuman, lelaki saya sebat dekat punggung jadi perempuan dekat tapak tangan. Apo? Ku mai kenapa dia semayanya? Ku madak kaban ku di palau mulaman ku ku barisan tengah mayanya. Madak sida aku dulu kena no. Apo? Nama kayu tebalat mas baku. Dia dah tai bagin cil ku. Kamu jangan tarik tangan kamu ah. Laban aku sigi narik nak jari ku mayanya. Depo gaya jari ku mayanya. Baik ku makat ku mai di palau pengtua. Batapak jari. Antai dia tahu. Temadah ke peinai. Orang ke dia tahu. Aku temadah ke peinai. Sige diserang orang pengetuanya. Kami subah. Belalai. Tak berkeni cikgu ngau. Cubit cikgu pending. Cubit cikgu lengan. Palau. Orang jari. Nadai kamadah ke sidak. Abak ngemak. Antai datai di rumah dia. Antai kita madah. Kita kena anau. Kita dan orang baru. Sige nak madah. Takut dan orang. Sige nak madah ke peinai. Ngemayanya.

Adai, jadi aku ngambil STPM tahun 1998. Habis STPM, habis dah ujiannya tamat. Kami tu alu lost contact. Aku nak temu dengan Evelyn, nak temu dengan kawan ku kebukai. Lepas habis ujiannya, kami pulai lah. Pulai ke rumah masing-masing. Tapi nyameh ke madah kita dek. Kawan ku tahu temu dengan yang baru bah. Ya, saya ku. Ya, meh. Ketemu dia. Sama berpintar ke temu telefon. Kami tu selalu ketemu dengan yang apa pasal. Keputusan STPM aku cuba mana enggak. Tahu dia kenyadai menyukur yang. Dalam masanya aku mayuh minta kerja. Mayu burang disek, subah ngena burang jang, isukai ngena online maka dato. Dan aku kala minta jadi cikgu, minta jadi nurse. Dalam masa aku ke, mungkin boleh kerja, wakak kerja aku dato. Aku kala jadi cikgu, guru senaran, mayu sekolah dulu dah aku ngajar. Aku kala ngajar apa batu 10, bas sekolah nukus sekolahnya subah. Dan dia pun cikgu ke ngajar aku suba agi ingat aku ngajar ba SK batu 10 isalah 2-3 kali aku ngajar dia nanti cikgu ke berane nanti cikgu ke khusus dan aku kalah ngajar ba SK batu 14 kem seradu batu 14 dia lah aku bertemu dengan lelaki aku suba lagi aku bercerita dengan pasal aku punya aku kedenya aku kalah ngajar ba SK Sengan-Sengan aku kalah ngajar ba SK Ulu Sungai Naman. Ulu Sungai Naman tu tahun 2002 nak silap aku. Mainnya aku mengandung. Paling lama aku ngajar by SK Sungai Nibuang setahun. Guru besar mainnya Bu Cikgu John Tebuah. Wah, cukup manis bala cikgu dia. Dia nak membeza-bezakan kami guru senaran. Guru senaran aku lama dia setahun. So, aku kalah di kanal interview by RTM. Jadi DJ. Kalau aku berjakup bercorong radio tapi mayanya interview aja lah tapi muka suara nak best kini nak mana kini nak dipilih ya kena nama siapa dipilih mayanya aku kalau interview nurse okay ambil ke cerita interview nurse tau sebab mesti lucu now kah laban ke dasuah bah aku minta boleh tu tak dek dulu rawat masyarakat nurun lah interview tu nak dai prepare nama nak dai macam tu nama tu nurun nurun mana aku tu relax kerja relax mayanya kangau hea nama masuk dalam pada aku bisa tiga kau interviewnya duduk jauh aku asal hea duduk pada aku ketua si kau nya si gay bisa ragu membesumi bercanggu aku sikit takut sikit gelek kurang ke beragu makanya mayu tak tanya si dan

kita tanya Sida ya, apa perkembangan Sibu sekarang? Oh ya, tiba-tiba perkembangan Sibu, tiba-tiba aku ingat kebisi Fampe. Oh kakau, tidak lama lagi ada Fampe tuan kakau. Tergiliat kepala, aku nemu Sida kak ketawa kena, tapi Sida profesional lah nak ketawa. Tapi aku medak Sida bakal ke kenyit. Sida ya, dengar jawapan aku, tak lama lagi ada Fampe tuan. Sama nak memunyai, last kali denyak si kau genyanya, kamu minat tak kerja ni? Tidak minat, kakau denyak. Nyawat sih tak, nyawat ke sih kau? Kalau tidak minat, kenapa kamu minta? Ya, sebab bapak saya suruh apa? Tengkak kakek, kau sama belak ketawa, mesti dah adanya. Okey, cik, itu saja, boleh keluar sekarang. Okey, nangka pemalu, main interview, ngayah ke diri lah, main interviewnya. Tapi nak dengan awak lah. Sigi bukan ada skill lah, lepas sigi bukan minat nurse segak mayanya. Aku dah kalah interview, cikgu. Jadi cikgu lah aku, tapi aku akan aku. Kerana sebab dia mikir mayanya sebab dalam masa ke minta kerja ke aku sikit nak putus kerja sikit mampai minta kerja nampak pada korang dini bisa kusuan sikit dia sikit akan ku nurun kerja lepas aku sikit nak milik kerja mayanya aku kalah jadi korang masuk pingai pak airport apa atasnya sebab bisa kedai makai batasnya sebab atas airportnya badau dia udahnya aku kalah jadi cleaner bak upis pakai sos ibu mayang aku jadi cleaner bah upih pakai sos ibu tau bisa sikok ketuai kami serumah yang lah dengan yang disebut siapa lebay yang nemu aku terpunam kalai yang mansanya sampai dia tahu lagi aku ingat dia kau ketuainya benungnya aku benung ngemuk kosan depannya aku puh kau ya dia tahu dah pihak au aku ngano ya ni kau ya pum nam kerjanya aku dia tahu aku hati ku dah tersentak hati ku dah kanya banyak bisa kecewa bisa tapi nak dengan awak aku tahu jenis orang yang ngano tak aku aja tapi aku nak nyawut ya nak tawa nak senyum aku cuma dah punya biar temu aku aja kerja aku sampai ya ya ya nyu ya, ya nyu narai pada aku agai dalam mayanya aku rendah mat gak aku tahu aku nama nyapu kerja nyapu tahu jahit kok dalam hati ku dia kecewa mat ku mayanya tapi hari jakau ehnya lah aku tahu nak putus minta kerja. Semua kerja di apply ku termasuk kerja aku ke dia tahu. Okay, aku badok badia nak lama aku kerja nyapu dia dalam 3 bulan aja lah lapan aku boleh ngajar ba SK sini buang ngajar dari bulan 1 ngajar bulan 12 sampai ujung tahun tapi aku nak pedih hati ke ketuanya dia ku ketuanya jadi perangsa yang kulah minta kerja tapi aku sigi amat nak ngendahkan dia kau ya lah lapan aku tu nanti aku ngai ninga tekan anak aku ku lari lah ngai labannya. Ambil cerita dalam tahun 2000 ku jadi ngopetuaiku petuaiku nya seradu batu 14 maya aku ngajar batu 14 lah bertemu ya dia tu sebenarnya kawan ayah aku dalam diam kalau dia baik ayah aku gai ke rumah kami hirup-hirup lah sebenarnya aku tahu jatuh cinta pada pertama nak nemu yang gak sama ambil cerita dia ke gai rumah kami mayanya kira ke lost konten lah nak dan aku nak berani nanya gaya aku nya ayah aku tu mangnya sitik gaya aku tu mayanya jadi cun aku boleh ngajar ba sekolah batu 14 gua ya ya terpedak aku pun terpedak ke ya utai pertama danjung ya gaya aku mayanya maya masa rehat ai kutai ai soya beans kutai ngekrupuk nasi lapku danjung lepas aku duduk bersisi mua pintu dia uliah yang nganjung terdepak gaya aku mayanya lah tua yang selalu berkelala, bertemu lah munyi kurang tanpa pengetahuan ayah aku tahu tadi, ayah aku tahu kabarnya tuai sama nama dia, tuai berpangan lah mayanya, nyawak bercerita ya tapi, tuai aku berpangan tu, mak aku ajak nemu abak aku sikit dulu, kalau abak aku sikit kemangnya, guys.

bertanya, mayolah suka duka maya tua sudah tua yang kajadi, maya betrayang, maya nganjur cincin, mayolah cerita na uliade cerita kuli tau ngai kemengaip kenure, mayolah suka duka maya sudah tua yang jadi, tapi tua yang tetap jadi, bisa majlis kira ke meriah lah, 23 bulan 12 2000 tua ya. Agak majlis kawin sama saralah baru rumah kami itu baru rumah si coba rumah sun itu legane yang rumah Joseph majlis sama saral. Mayanya aku ngajak ba SK nangan aman dengan dua kali aku ketuai. Danya tahun 2004 aku beranak ke anak aku ke nomor dua. Dua-dua lelaki lah. Itu seruaya sama udah bisa rumah kediri sama udah berlaki begini yang dia aku bisa. Bisa ucap duit kau, kau lelaki. Dia tahu tahun 2013, aku bisa kuliah kerja perintah sebagai pembantu penyedia makanan. Dia tahu N1, sebab N19, dia tahu N1, sebab hospital Sibu. Jadi, mayanya semua, aku boleh kerja ngakak-ngakak pengagal aku. Boleh kerja sebagai pembantu penyediaan makanan. Walaupun dia nak seglamor kerja bukai, tapi ia mampu menjana pendapatan, ia boleh mengubah nasib kita lah. Betapa aku mengharapkan kerja mayanya. Laban kedua-dua madikku, yang kindau kelakinya mayanya. Dah dulu boleh kerja hari aku. Madikku jadi cikgu, jadi kelakinya sebab kerja bak pekeso, pekeso serikai. Apabila aku merak kapanku, ngenak kereta mansaku, baru mewah, ngenak cemek mata. Nang sikit aku kecewa nak maya kumpai boleh kerjanya. Tapi dia tahu aku bersyukurlah dengan Tuhan. Lepas aku dah boleh kerja. Walaupun umur aku boleh kerja mayanya 35 dan aku boleh kerja. Dia tahu 2025. Jadi aku dah 12 tahun lah, 12 ke, masuk 13 tahun lah aku dah gawat ke hospital Sibu. Kerja ya okey. Erti kata lain pembantu penyediaan makanannya ianya tukar masih ke hospital. Kerja yang nak glamour tapi mencabar kita lah. Lepas kita berharapan kau apa sakit. Okay, aku ke gawak bak hospital Sibu tau pun ada yang tu mayu kaban. Tapi semua kaban bak satu tempat kerjanya sedih kaban. Tapi aku berkaban kau selalu kau aku berjalan kin kia mayu lah bakal sida Diki, Olivia, Beth, Wee, Diana, Blura, semualah sikit maneh kawan. Tapi ketiga duit kau tau, Ricky ngau Olivia tau, kami kongsi hobi yang sama. Selalu ngau orang ran kin. Hobi aku tau mayu lah. Aku tau ran, tapi aku nak ngau ran. Tapi aku berjalan je maya ran 5 kilometer, 3 kilometernya. Dini bisa ran kiak kami tiga sama-sama. Bakal kedulau subak, agis Rian. Nak lama lagi kami bermiri. Udahnya ke bintu lo. Pas sebelah sifu tu. Nangis lah sikit kau berlama. Selain hari kau renran, aku megak rindu berjahit. Megagak ke kuih. Jahit uniform. Lapan kami kena uniform. Uniform ke chefnya. Aku ngagak ke diri lah. Lapan aku uliah tak berjahit. Ngagak baju ke diri mpu. Ngagak baju tindu. Semua aku kalak ngau orang khusus ngagak kuih. Aku sikit rindu bergagak ke hutan dempak. Untuk maya off day. Lepas kami dia tahu off day 2 hari. Maya nyalah aku boleh berjahit semua. Lepas rindu diri ke berjahit uniform dia rimput. Pedabak. Cara aku berjahit, aku tahu kan lah berjahit profesional now. Tapi kau tahu amatul je. Aku boleh berjahit. Pedak belajar bak YouTube. Kadang-kadang aku bisa melibuk bak beli buku cara-cara berjahit bak itu dia aku medak cara kini orang nyait bajunya uliaga kena bekerja walaupun yang nak sekemas tailor yang profesional urun kerja kira ke ekonomi mimik lah lapak kita nemu agak ke derimpu lapan kain disigit bisa break printah lah kain kena agak ternyampu. Tiada aku rindu berjalan dengan kawan-kawan. Maya dengan family, maya dengan kawan-kawan. Sekali bisa cerita kami, mula dengan kawan kami, depan bilun ke Kuching. Aku tak nak kalan depan bilun, baru ya, sebab aku bekerja atau bisa lah beberapa kali depan bilun. Depan bilun ke Kuching, mulai hari. Gara-gara kami beli, tak kena yang ngepok kue, mulai hari ke Kuching.
Ya lah. Beh, kami sekaban kalau bercuti ke Sabah ya. Sama mayo lah kami sama tempat kerja tapi mai pasangan masing-masing lah kami ke pulau. Ya paling kenangan paling nau ya dilupakan aku lah mai aku kumbang aku dah gawak badia. Jadi aku dah tahu bersyukur lah laban aku dah boleh kerja. Nama utai kereta aku dah beli kumagayang buat masa tu. Jadi jako pesan ku ngagai orang ke pai boleh kerja ane yang kelalu down laban kerjanya mungkin kayu kayu dia tahu mungkin akan hilang era tai baka aku hari ku baru sekolah sampai umur aku 35 aku sikit tetap bagi minta kerja umur aku boleh kerja 35 mayanya walaupun kita rezeki kita bisa di mana-mana walaupun yang pai dia tahu mungkin hilang jadi bersabar meh kira ke nangkanya aja meh. Terima kasih.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu akan masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Okey, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus segala sejalan ini ke kami, okey, dalam segmen kita ke pagi tu. Okey, Y912. Okey, kena sehari itu 30 hari bulan 8 2026. Okey. Jadi baru dah merindah tu semua ngau lagu Ari Federlin Leo. Ngau lagu ke diberi nama Tebaan Siban. Okey. Nah, berasa jam kita ke dia tu pukul 11.30 minit pagi. Okey, jadi kunci ngau kita Siti Info Berita tu punya. Sebelum kita berindah ngau lagu ke bukai ke pagi tu. Tu ngenang berkawal ngau 1000 itik tabak. Ti nyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih ndur berjalan ke projek. Kedikumai jalinan digital negara teka jendela renggat kedua dalam tahun tu. Okey, jadi Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet tinta pagi di serata menua kita di Malaysia tu. Jadi yang madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih diperjalai ke dalam renggat ke terubah tahun tu. Jadi UPIS Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC Mega udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jadi jendela tu hanya inisiatif perintah diperjalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di serata menua Malaysia. Ya, jadinya info kita ke pagi tu pendengar. Okey, haram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Hari Remjana. Lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpura semua udahnya bisi lagu Surat Lama kini baik kuna tak ben ngau lagu Ari Reagan ngau lagu Sempama Padi. Okey, terus tinggal ke kami Y912.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Okey, peringat kita sudah tiba mengujung segmen Y912 kena sehari itu 30/8/2026. Jadi pukul 12 tengah hari, bakal selamat dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu dangkan kini lagi 12 tengah hari nyentuh lagi pukul 3 ngelah hari gulai dalam segmen ngelah tengah hari. Jadi ke sehari itu gulai ngau Gaby. Okey, pukul 12 tengah hari itu ngagi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi sebelum kita dengar ke berita, aku mai kita berperinang ngau lagu hari Anthony Sun. Ngau lagu ke berinama Ndak Uleh Aku Ambu.

Selama tengah hari dia tu kena borka berita tengah hari 30 hari 8 2026. Pengawak ngintu pesaka ngau main asal bansa Bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato' Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basi tanya di Maja Lengkap ngujung ke peranak menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato' Miro mansud ke perkaranya lebih jadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekan air benguah ke diatur berserimai hingga pengerami Nyebang Baru ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang Kuching. Pengerami Nyebang Baru ngau menasal di Gumbang jadi pelasar ndur nyerakup ke komuniti Bidayuh yang

lebih 8 kali lipat. Berindia hari pengamah kualiti angin ketegal sebun asap tinuntung sekedak kena menua jam kediatu. Opis Menteri Pengerai KKM Nengah Siti Penerang madaka bisik 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke-34 ianya hari 23 ngagai 29 arul 8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata enti di mana kenggau 219 kes kediripot ke minggu dulu agi arinya. Kes konjunktivitif tak ke kes konjunktivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes enti di mana kenggau 146 kes sebenar tu. Tanya pihak kes penyakit berampit penanggul ensepot akut nurun 50% ngagai 1,857 itik kes. Nitiah ke KKM nakak kediatu nada kes pemati ketegal complication berkau ngop nanggul sebun asap diriput ke. Tanya pihak pengawak matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC majak cakap hagi di pejalai ke. Kanang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya nakak pukul 10 pagi tadi. Nitya ke menerang dari portal sistem pengatur indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua JAS baca API Bus Station Pematau, Indo Upis Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Klaim parinya tiga kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Suyaman 211. Berbangunnya kena menua ting rekod ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum Serikai Sibu Pintulu Semelaju Mukah Kapit Miri Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia mayu megat di lalau ngena sengkabung hidung ngau mulut ke keman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air ke cukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bak jalan besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusanya nyadi oleh pemesai perubat dari Upis Menteri Pengerai. Nitih ke penerang Upis bomba ngopenya penusa Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisi diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset dari Upis bomba ngopenya penusa 100 datang nyesah bandur penusa nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat gau tali dikena ngentap ke tukuh hentukar sebelum mansut ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari pilihnya, sudah tu gulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Ya, jam kita 8 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari dengan semua balap peningan kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih yang kena just booking. Kau dah berlain kita 3 jam awak Y9 12. Ini datang bawa awak aku dekat mulai ngau 5 stesen ke Bukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninja Sarawak. Lalu langkan kenyak lagi mulai ngau kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching agak bersebun. Udah tentu sekedar nul mereka agak bersebun ya. Ngarap ke sama-sama bersabar bala peninga ya. Pelawak ku mayu antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Yang anak berbaik ke bala anak atau ke orang tua. Kelebih agak tidak kebisa sakit ampus. Pansut ya. Lepas jam ke dia tu. Kita belak nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bak sekedar nul kelebih lagi di Serian Semarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik bulan dengan aku bakal ke tengah hari tu jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, Kuching.
0: Oh, hello. Mal di Sibu, oh. Ne? Wah, bakal kemarin memal, ne?
1: Iya, bakal kemarin.
0: Oh, kati gaya sebun di menua kita, di pedak nuan sebenarnya nurun gawak tadi, Mal?
1: Gaya sebun kita di Sibu, di tau, ya, sehari tau. Balap ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke
0: amat menyak ke
1: 184-83 pihak nen 187
0: kami dah 300 lebih sama Rina dia semarahan dia pun amat pedih sepuat pedih mal.
1: Ya, ada yang dah berkena ke sengkabur mulut ngau hidung metod
0: ni. Ya, bisa ke empat bahan man kini sebun asap tu?
1: Ya, aku berengkeh nama tu sebun tu nyadi sari nyanen. Ya, aku isek ke amat ke gatal.
0: Ya, gatal. Ya. Amat aku ya, berkenyak meh.
1: Isek ke gatal, udah nyerangkai.
0: Ya, no. Saya. Mata.
1: Di, ditampung baru hidung tau. Nyo kene kumadah. Nyo sumbat saya hidung.
0: Oh, berkenyak meh ya.
1: Aku rangkai.
0: Nyak tanah-tanah ngunan.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiro air.
0: Ya, amatnya betul mah ngantik nuan bisik ngasai berkenyak aku pun bisik ngasai ke berkenyak gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengeluar program sama-sama nyaga pengerai meh. Siapa agak berjakuk ngantik kita sebuat tu sampai habis sakit nemal.
1: Ya.
0: Okey, ma tua ke Miri. Hello Miri.
2: Halo Gibi.
0: Nama?
1: Nama buka lu ketawa.
0: Halo ketawa. Bisik nal tu.
2: Kak, aku ni cerita sedot.
0: Lama nggak ngasup gelek.
1: Nama bunyi kekel.
0: Oh, bunyi tak ketitici ya, ya.
2: Gelek apa ini cerita datar Gibi, Gibi.
0: Lama tak nggak ngasup gelek hati.
1: Aku ngengau kau tahu lah benar nama nama tak.
0: Lama ngasup gelek hati. Kita lapan kena sebun bisa tanya ya. Empat hari sebuannya. Pelapak ya, aku ya nadai pelapak aku.
2: Empat hari sebuannya ngasuh kelihati.
0: Enggak ya kita wak ke kata-kata aku ya.
2: Ya kata-kata mereka baru dah nilai.
1: Aneh mah ya balak ketawa.
0: Aneh. Lagi ketawa.
2: Cuman mengiga aku tadi. Aneh berita di Miri balak bersebuan tu Gibi.
0: Berapa kita dia?
2: Nah, nama aku nak
0: ingat
2: IPO entah dek deh. Tenda, kau bukan kita nyuda tanya.
0: Kami aman 300 kami.
2: Raya,
1: bukan kita kau ngempu 300 nya nentanya. Ngai aku ngempu
0: 300. Aneh. Aku nyuka senar sebut nyuka nak latai kau berkonti tadi. Lapan kau bisa asma.
2: Amat usah lah banyak.
0: Iya.
2: Nya mesti tak ngasuh gelati. Tadi nanti kita tanya siapa kau jakori dia itu.
0: Nanti kita sampah sebuah aman lah. Uji ke berarti kenyak dek. Okay.
2: Lihat kayak demelangi je kan.
0: Demelangi bisa. bau pis.
2: Ya
0: bisa ya gel nak berjaku. Ya me. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tu.
2: Ame masuk ba Malaysia gua berikut ne ne.
1: Tahu seminggu lah.
0: Okey. Nya tadi berita bana kita ke Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Nen.
0: Perga orang Limbang. Ada sebuah orang Limbang.
3: Oh, anak kemarin ada sebuah aku masa itu tadi sebuah. Nah, tidak kena tanya 300 nya. Nanti dia ke anak macam ni ke?
0: 400 hidup malah.
3: Ama 400 okay okay mensia ke? Nama kulit hidup.
0: Kena oksigen kerja.
3: Mai tuang saya.
0: Nak nunggu ke? Kau nanti kita sebuat berkenyak ne?
2: Nanya di lantai ada.
3: Berangkut ke tuang minta tuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku
3: kenyak me yang bertangkup ku tanya me.
0: Tang nak balat maka kami tunggak kita eh perbaku.
3: Ya, ndak ke balat mah maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliahkan support menyekut tadi nah uliahkan support ni bang nak tuang oksigen tadi. Nanti nak kita baca IPU kita itu nak ke itu 97 aja
0: kan. Nyak me kaku.
3: Ngarap ke nak balat tadi. Aman lah. Tapi kalau bawa saya aku nurun kupis kita tadi. Bah diri gak sebuah nih tadi pedak kenyat tadi dah. Kepura pura gak non punya kita nyonan tu kap pedak gak tujuan bukit mas kita yang tadi.
0: Kami jalan luan tanya nak itu pedak jalan pedak aku.
3: Ya. Pak tinggi diberi di pasang kan nen.
2: Nasib tinggal ikan masang kereta tadi.
0: Nanti aku sudah sedia lot.
2: Aneh, kengi kalau
0: naik ti kene.
1: Kalau upias kue, kita dengan main pelabuhan kuna.
0: Iya.
1: Aneh kalau benar kita main nen ketawa aw.
3: Aku nalah mandam belakang nyiak.
0: Oh, dah ampus mato.
2: Oh, baru dah boleh baca tak aku dah GB 68 ni miri dia.
0: Ah begai sila ya.
2: Okey lah.
0: Okey.
3: Tinggal di tok Limbang tu nah.
0: Aku ninga bisik kudek kita di Limbang. Palamak tu kudah. Datuk kini kaya.
3: Datuknya tadi narai nak ke datuk. Puji Tuhan ke?
0: Aku nangi rumah dah cabut dah bang.
3: Rumah kapan kau? Sama gereja kami ni tu babuat atap itu.
0: Ya, nyak mak aku. Balak mak dia
3: dia dia balai. Ya benar tanya. Ya rindu tim yang ngambil punya kita ngambil video ternyata ngambil gambar. Temu atap rumah yang bawa tu babak.
0: Napa balak mak kita dia ne?
3: Kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
3: Ya nak ke datuk nadai kan ningar.
0: Ya ngarap ke nak utai bekenyak nak nyadai age mana?
3: Ya betul.
0: Aku nyuri rau ku ningar ke bekenyak.
3: Aman.
0: Ira kesuai dengan Dominik.
3: Terima kasih yang agak yang berhormat kita yang mau berhormat lembut yang berhormat kita ada Tuan Amar kita Wan Tengah Aliasan bisa kita ngeseh ngopi moga yang berhormat Dato JSB yang berhormat Dato Abdul Rahman Ismail moga yang berhormat Dato Palus kita bisa ngeseh penuseh kita di
0: ya okey nyak tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemarin.
1: Ya,
0: benar. Bintulu kembali ngeja ke tanya Matthew dengar aku. Seru ayah bana.
1: Dawak sari tau.
0: Empat mami sari tau. Tambuang baru. Oh. Nama berita kita di Bintulu.
1: Oh, berita dari empu tu mana tadi hari itu. Sikit lagi mengkang bersebun enggak? Nanti nak salah aku 183.
0: Apa? Abalat lirik dia ni.
1: Au.
0: Sebab kami
2: sudah pintu lo tau ngerampit miri dah. Kemarin hujan bah di tau
0: lagi. Dengar dah ngerampit pe ya.
2: Puput angin.
1: Kumai bisa kuasa berkenyak.
0: Kau kumai berkeni aku ya. Kumai tu haji suas kau ya.
1: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Kau berisau. Ada kengal ngatur. Pinah ya dia. Kau.
2: Tenggiga seriaman dan kau.
1: Kau baru main aja suah
0: kau. Dah ngai ya. Dah ngai yang lama.
2: Ngai seriaman lama mas seriaman tu dah ngantuk.
0: Berdau lagi dek lagi. Okey, lepas ya takut amat bau na, takut diserang. Flora kita ke Seri Aman. Hello Seri Aman.
4: Halo Kucing.
0: Nama berita?
4: Berita tu mana nen? Tajam penpia gayari tu manjas majak.
0: Balat cerita dia di aku.
4: Ya, bukit munyi kuanah tadi nanti pedak agak dia tu. Ya, sa bukit mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran. Tatek kelingkang nanti mepedak.
0: Di mana kia? Nya kita sat.
4: Ba ya muda muda jalan itu dah sekereta menua.
0: Iya, ba hanya nyu berubah tak gaya lampak menua pada aku. Nyu asai ka ba kemarin Helen Dean. Asai bekabuas asai.
2: Oh. Saya pengingat macam kita dia nak gebe.
0: Namun nak nak saya ya,
1: pada jilis.
0: Tahu, nyu ingat ni, aku bisa pengingat.
1: Kau mansi,
2: kaya orang ni buat kamera halan, mesti kau bisa pengingat dah. Oh, kau dia orang kau kena rijak semua.
0: Rijak ku tay. Okay, anyak tadi ranau kami sebuat bala peringat. Jadi kita dekat Berengkah ngau Ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita ke dulu?
2: Kami miri dekat dulu.
0: Okay, sebenarnya kita lagi nganam ada dulu ngetu. Ya betul, tubuh tutup. Ban lagi bisa jakuk ke depan surat menteri besar lagi pukul 2:45. Nya kemarin aku kumainan ingat aku pengawal suaya MA kemarin.
1: Ya, aku miri nak kebalat.
0: Oh, berjakuk ke aku sedua ya.
1: Balat yang berjaya dia kemarin.
0: Balat ni,
1: balat
0: ni.
1: Balat.
0: Nak diampun ku dosanya lagi.
4: Nama orang, nama orang enang kita belama dan ya.
0: Aneh kan aneh kia dia lagi empat muka. Aneh kan aneh kia.
1: Kena temu ke jalan.
0: Macam lebih. Oh, jalan pulai nak temu lagi gini muda.
4: Bisa rada.
2: Kena orang nyebut kita orang Rino kita ini Ben.
0: Oh. Bukan Rino kita ini. Kumai nada iku information nanti perlu buka iku.
1: Enggak penyalah.
4: Salah informationnya. Salah.
2: Salah. Kita miri dulu kita.
0: Oh, hari miri dulu. Kita ingat.
5: Anak nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
6: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
5: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom,
6: aku Sehira.
5: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
6: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati Stesen Pemerintah Nuan.

0: lagu kena muka ninggal Sarawak hari Zazliana baby mimpi belaki kena merindang bala ini dah daram hangka bisa mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai lain lah pia gibi
1: ngai ke aku tu belaki masuk ada belaki udah kalau biar aku tu
0: ino darah kita di limbang kau di pintu
1: aku apa hujan aku flora ada yang mangka lepas
2: dulu sih tadi sih
3: dari
0: mimpi belaki di malam dah nemu kita
4: mai hidup tu ngerundi yang terimpo belaki lama
3: lama kalau dah di tuan ni
4: ayo tu bukai
1: belaki ni ngai belaki
2: si buah ai
0: sudah wain ni ngasa kan sudah wain kuda lagi nak nambah rakyat Malaysia itu ada
4: berita nak tegak kami dua
0: berita minggunya kemarin deh ini yang bisa macam deh orang ke berani siko aja ke pemadu mayu abang Malaysia deh.
1: Mana ni dia apa kan dia ya?
2: Berita
0: berita berani dua iko tiga iko nyungai ganan mu nama kebuah tahun jadi
4: pekarangan dari Tuhan ya.
3: Amat flow.
0: Nah nadai Tuhan mereka dia siko aja.
4: Dah diatur.
1: Neng kami nyengai nada break orang le, minta sekeh minta.
0: Oh, nyalain cerita.
3: Iya, neng minta sekeh tu neng minta.
0: Iya. Oh, jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun ATM Amerika 51. Jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengada ATM Amerika 51 kena. 3/9/2026 tila hari 4 ba auditorium ATM Miris 9:30 pagi tang kebenar hari pengada ATM Miris ke 51 nya kena 2/9 kebuah nak diintu mayanya laban 3/9 bisep penemuai director upis penabur ATM bisa nemuai ke Miris kita nyalai ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik kena kena orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikena ya tema orang kampungnya dah
1: kena kini ku leh
0: jadi pakal perunding image aku mayanya ialah meh
1: na patut de kakil bercawat.
0: Nada guru kampung bercawa ada kelalu. Nada mana sekali aja ya kau.
1: Boy ya. Aku nak kot gede nya.
0: Timah ya, timah orang kampung berela idea ke mana?
1: Kena baju buruang gede kita ke iban kena baju buruang gede.
0: Ya, bayar kan ingat yang tadi. Suang nak cawa nada ke itu.
1: Nada ke
3: bak nen aku tu cowok tak ku tak nen.
1: Naik utai ke simpel kan nanya aku nak. Nanya aku gaya.
0: Okey, lepas dia dah lepas dia. Udah jadi.
4: Penganan mu berunding ke diri.
1: Udah kaya nyamai-nyamai. Nurul nak ngakai pengalami. Nanya aku ke. Sebab kucing dia tahu.
4: Sangka temai.
1: Ketika aku nak nyebut munyinya.
0: Kita patut. Patut meri basang. Nian tu dah nyadi tengah subah
1: dia.
0: Berunding image. Maya bak Cameron Highland subah dia.
1: Nemu-nemu dah dia. Ramai ke cerita aku watak aku dia pernah ni
0: udah jadi udah pekit aku menggawai udah gak menang sedap semua bisik jadi tanya magangnya ni
1: masuk dia meh
0: jadi berita kedua atau berita ke jadi kemarin dah 700 siku 719 siku nebia ke belajar etex di Sarawak di tu di Miri Bintulu ngau Kota Semarahan udah datai ba pengerami convocation etex JTM ke 29 2026 ba Miri di tu jadi mereka pengagak tim ngagai sida sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke sapit menteri pengerja pengawal yang berhormat Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke 95% 95.5% nebiak ko dah graduate by ethics dah boleh udah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate ke diambil gawa bak sida ya jadi pembujonya ngayan ke bidang Tibet majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai haraban nemia dempak penghidup jemaah ila belalau ke penglani ti diguna pengaji kemaya rito nyadi haraban graduate megah di lalau terus ngangkat ke penglani diri nambah ke penemu serta berani napi teknologi baru baka peminta tiru automation ngau megah robotik nyadi ke penemu ramah. Lebih 1,000,000 ekonomi sudah dilatih ba 33 kampus ETEX JTM di Serata Menua kenyawari tahun 2010 bekerja sama ngau 400 bengkah company industry jadi terus nama tu mari tabai puji sekali lagi ngagai bala graduate ETEX JTM wilayah Borneo Sarawak jadi ngarap ke sidato terus mujum boleh pengawak ke dikingin ke hati sidaya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu mana jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Bekenu Miri udah hangus kemarin ya pagi kemarin urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madaka nerima kangau ngenyit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenyak jadi api udah mujur dirarak serta dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi jadi bak operasinya raban bomba kena dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke Semak jadi lima ikau raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operasinya ngau bantu dari PDRM, Rela, Cisco, ngau mega upis pos empu ya. Jadi nadai penusaha berbadi di report ke. Jadi pun penusaha ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Jadi nyak dulu gebi berita dari Miri nanti bisa awak lagi. Mai berita kebuka ya.
1: Ya, terima kasih ngagai Bana. Jadi kita nguyang ngagai Hannah dulu. Hannah.
2: Terima kasih Nen. Terima kasih gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang segala aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke Citi lagu tu.

0: Ya, nyata di lagu hari Junia mana ti ngai tuai baka kita itu nah ngai tuai bla mata lebih kaya sida kelake ke sida benang sida ibian tadi nyata di segi orang ke baya segi nan mu setia deh
1: motivasi ah,
0: itu ai
1: motivasi nya deh di kita nyo ngenuai ke dere nya nyo nak dapat gawa le siapa ke gawa lagi na ben
0: yo
1: nak apa tu kan perintah maya maya gaji percuma
2: kak kena ketuai ben
0: Anjing tu masih kepala
1: ni. Oh, nanti ngai pan ngai menjadi debuai laki ke, udah sige laki kita ada marah. Oh, mudah dah tu dah nyetuai lah buai kan. Tuan juga. Tu saya bala pengulu bala cerumah ngatu.
3: 2-3 kali belaki.
1: Oh, dengan deh pak, nanti dah tuai dia jaga dia.
3: Ya kena buai.
1: Ngai kena buai orang.
3: Dai orang nyebut kenya tadi.
1: Ada. Oh, kami tadi. Oh, kate kemadah dia orang ketua ngai ke orang kino ko dana. Ne ben. Jadi ngai ke baru record ya ko. Oh.
3: Ana nyinde kami ke belaki biak wai.
0: Ai. Oh. Bonus kan ya, bonus nih.
1: Nanti kau ada kian lagi, nanti lagi ada mana
3: sih? Asal ada buai, muai aku kia, mana aku tutuai?
1: Mana? Ada ngai kau nak tutuai, ya?
0: Aku kita lengkap ke dulu berita dan tu menunggu oleh kami tadi.
1: Aku nyanyi. Dia ngepun kau tadi.
0: Aku cerita mana kita nyajo. Hanya itu berita kita dari Limbang. Dengan dikunci aku dengan bela kita semua. Jadi kerbah aku beri terima kasih dulu. Ngaji pengelola pegang kita di kucian Cheman. Sibu bin dulu ngamiri. Apa yang mungkin nak tinggal dengan bela peninggal kita. Kusin tinggal kita. Dini aja nu dia dalam kereta kini dari rumah kini. Mungkin yang kena RTM klik kini. Terima kasih ke kita lebarannya tadi RTM Today City timai berita ti betul ti merik penerang ti betul tadi ya. Jadi dia tu menyikaku about frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang. Aku juga terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang ianya pemansang Padang Biluna Sarawak. Jadi perintah besar terus ngemerak ke pemansang kau ngangkat manah perengkau guna Padang Biluna di Sarawak yang kawan Padang belum besar engkau stall port di benua pesisir. Jadi Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Malaysia Dato Hasbi Habibullah Madah Padang Biluan dan Miri adakah diangkat mana kita dengan projek ke bungkus lebih 400 juta ringgit ke Dato Benuang Barengat ngagak langkar. Aduh apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendar ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit hari baruah tabung pemansang Padang Biluan kena ngangkat mana stall port Long Bangah engkau Baklalan di lawas setiap-tiap stopotnya menerima 15 juta ringgit. Jadi agih belanjanya yang kau mengangkat manah terminal engkau mesai ke landasan berpanggai bergaya engkau pematut endurnya. Jadi pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang terdepan serta menegap ke perengkau guna penerbai biluan abad kena menopsisi Sarawak. Jadi datu penerbai biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 penumpang kena biluan Twin Otter ketika penanggul landasan jadi penyawah pemesai jalan alun untuk bilun tadi nanti itu besai ke jadi itu dekat ditambah ke tadi jadi tadi ngujuang ke 15 juta ringgit untuk Long Bangah ngomong 15 juta ringgit
1: untuk
0: Long Bangah
1: Long Bangah ke Long Bangah
0: Bangah tulis itu ketua nanti berita jalan dari berita kita deh enggak jalan Long Bangah tadi nah kita tadi yuk Long Bangah nah
1: nanti ketemu ke Long Bangah
0: Bangahnya
1: Lo Bangah Lo Bangah
0: Bangah nih
1: B-A-N-G-A Lo Bangah
3: Kayak Bangah
1: Lo Bangah
0: Bangah meh
1: nanti Bangah tak ada
3: Mayu telara
1: nah tampun dia meh
0: jadi punya kita tadi ketemu kita bakal menua sida bana dia ampu tadi lombanga dia tadi ngau muga lombanga dia ngau muga berkelalan enggak ndak aku kan ampu lombanga dia labang bedau kita tadi ya nanti berkelalan tu tadi segi mit diri ke Padang Biluan itu tadi deh nanti kita ke nanti jemeh lah nyemak bisi ni menemu dekat ngagak nai nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh ngami kita sama belak datai kia laban dia pun siti hari indur dagang temuai kita kena kena dalam sektor dagang temuai kita kena kita ngemansang ke Bakalan dia tadi ne. Dia tadi Bakalan tu tadi tinunok suba jadi sigi dikelala ngau garam bukit ini kita garam bukit habis strawberry dan sebab di ditanam ditanam bala bala kita menjadi kita lubawang jadi lebih hari tadi ne. Ini menjemah lah kini benar ne. Kita
1: ke program kita. Oh, nama ngau tenyap ya. Hau hin ya.
0: Hau ma hin. Hin. Hin mai kin ya.
1: Kira Jawa
0: ya tenyap. Nang kita bukai.
1: Saya kira orang dia.
0: Bukainya nyak ku ke bude. Mai kita beli garam.
3: Kapak dengan mai kai makai garam. Aku tahu.
0: Enggak, aku mana kena
3: tu bukit tu mana? Tu kasi ayo aku jauh kap rusak tu baik makai garam.
4: Makai garam.
0: Nanti ngai makai ya kita yang mendak kini cara sidang agak
4: garam. Kurang.
0: Lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak berdiscovery lah. Pada kita lebih agak bunyi kita berlandai berdu pantai tu dia pada kita tentu di berkelalan tu tadi lepas kumpul dah kalah mendak. Orang ngirau air tadi air masin tadi lalu nyari garam. Nah, ya, tadi ya. Lepas kita jangan nak main kita sumai deh di sumai di girau lalu jadi garam jadi tekan garam tadi.
1: Kemayan dek ya. Kemayan dek kaki baru.
0: Aku kaki baru ngante RTM lanjo.
1: Dek ya baru yang kuang kami beli garam.
0: Ya, aku main ngai. Lagi madah nak madah ya.
1: Nampai nadek maya-maya ada sebutnya band kene kok kang mouse apa
4: harum bau
0: ya, ya mana ready dulu kene flow mesti ke ready dulu sudah ya
5: iya ya madok berguna oh
4: ready dulu potong baju tu
0: potong dulu ana irau
4: sudah
0: deh hau ke piak
1: meh gagal dah potong 2 bulan lepas
0: Apu. Oh jadi kena nampung ke berita kita di Liman itu. Jadi berita kita di kedua itu dekat dikongsi ke aku.
1: Ya, sepuluh je jam 4 berita. Pukul 2 lagi tutup.
3: Bukan ada salah salah pedak aku tadi. Terus dengan aku 3 kita lagi. 3 20 bawa tanya lagi lentak pada aku.
1: Mati mana? Aku dah nak mati tadi ni.
3: Ni kagak nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kati dah. Kita mesti kan ingat jako hari menteri besar ya.
0: Jadi berita kita itu kedua itu kerja mai kita kin. Mengenai menua kita di lawas, tadi kita sudah tadi di lawas. Mengenai menua kita di lawas itu puji Tuhan, hospital lawas baru dah visit itu. Jadi hospital baru lawas di Pramu dekat dibuka ngau resmi kena 7 hari bulan September tu ila atang palanya ke ngembuan status hospital pakal mit agi berguna ke mayu agi pengerja pengawa pengerai dan ne. Jadi kaban kunci negeri Bakalan baru bian madah hospitalnya ulih nampung nyentuh 1014 ikut staff atang nakak kereta semina urang 300 pangkuk pengawa udah diisi. Jadi lalu urang 20 ikut urinya staff menua dia ampo di lawas tempo.
3: Tengah asuh ada bana asuh jadi lutua dia.
1: Aku ya dehnya aku.
3: Dutur. Dia sih banyak pengawa puan ke ada tadi ne.
1: Enggak dutur kan sampai cukup do belajarnya.
5: Nak melayaknya di dutur.
1: Jadi jadi nama to tenda spita ka gak ko.
0: Ya my god dah. Oh. Jadi menyitku
1: tadi. My embolan ka. Tadi ne.
3: Pernah dah. Nama ngai spita mayat kali ne.
0: Ya my god dah.
1: Tahu kabar bidan Nora berani tahu enggak? Tuh.
3: Nah, si Bian dia.
4: Au au au. Kak.
1: Jadi tenis kita bawa berani ni Ben.
4: Au.
0: Pamame
3: mengurus ke jenazah mana lagi?
5: Ini sudah ada insaf.
1: Kemana ada pahala gawa dia.
4: Oh, gawa dia. Eh, besar pahala.
3: Mai mau pakai si dengar
1: ya. Tidak bisa, bisa kosong dia. Sigi kam tu apa pindah ke ada? Itu saya gawa ngau gebet.
3: Mai ya bersebuan tahu kita seluar di sibian dia dulu.
4: mental begitu itu
0: tadi deh bimbingan dalam 700 lebih dipinta dalam punya aku tadi
3: berapa
0: 1014 ikut staff
3: ya tidak ada pemainnya ya
0: nak kena tahu 300 pangkuk pengawal udah diisi
1: ya berapa lagi kosong tadi nah
0: dalam urung 600 lebih hari
3: ya nih kita sebuah tahu
1: ya boleh ya pindah ya
4: udah
1: udah tang isi SPI itu ai ben
0: isi ente anak
3: ngejak bangkai ya so mana
5: udah lebih ya umur seduai dan saiku
1: boleh ya lagi udah terima perintah ya
0: perintah penghidup ketemu oh jadi hospital barunya tadi bisa nyedia ke 76 itik katil standard hingga 4 katil HDU tadi jadi kelimpah hari perangkat guna modern yang kawa makmal atau ke lab tadi farmasi unit dialisis ke ditambah lalu upis kecemasan atau upis emergency ngau trauma ngau unit ngelik bengkak bisik di apa dia tadi nyet tadi ngujuang tadi ngambil ke hospital tadi boleh nambah ke akses pengerai untuk peranak di
4: utara unit nama tadi nah
0: lawas.
1: Kok eh? Kak, nya dia tahu tu
0: ibu. Ngelek,
1: ngelek. Ngelek.
0: Nya kan ngelek suruh ai.
4: Kita sudah gebi.
0: Kucing ngelek.
1: Oh, ngagak ngelek orang.
0: Waduh, merinsa. Ah, apa ya? Nah, semuanya.
3: Mbak, ada yang main topiknya, ada yang berita.
0: Enggak, enggak. Udah peman saya, enggak jadi nama. Aku menyingkir tadi, lepas nanti nunduk ke hospital sebuah tadi deh. Nanti nanti mimik tadi emergency tadi orang nyomnya kita nuka putus sebuah tadi.
3: Apa?
0: Baik ke Limbang kita tadi, baik ke Miri kita tadi. Itu sebuah deh. Lepas dia tahu nyomai di hospital, dia lawas dia tahu empu bisik. Unit trauma dengan emergency dia deh ni kita tadi facility ya tadi meh nantu rupa cukup subak dan dia tu puji Tuhan dapat perintah Sarawak dengan perintah besar mereka sama pula bisa bertolong ngatur ke pengawal tentaranya Siti hari berita di mana untuk kami di utara itu nah oh jadi tadi dua itu di Mang Lawas berita kita di Mang Lawas jadi tu sekedar aktiviti ketika dia tu tidak dikunci kakau bagi bala pindah semua ngomong bagi bala pengawal program kita lima pintu tu tadi tadi nyemak lepas kita tadi udah di Sibu tadi berlumak berperau bidar tadi perau buat persembahan dan itu programi regata antarabangsa dengan power buat kita dekat diatur di Limbang jadi itu kerja kunci ke situ bagi pengawal ini tadi di Limbang untuk bulan 9 tu tunggu untuk bulan September tu jadi pengudah berapa tahun tu nak diatur empat pengelamak nak diatur Pesta Limbang itu mulai baru dengan Pesta dengan Pesta Limbang 2026 atau ke pengerami regata antarabangsa Anggau Powerboat yang diberangkat hari 16 ngagai 20 September tu Waterfront Limbang dekat jadi fokus Anggau bermacam aktiviti yang kawa pekir buat laju perahu bidar perahu naga Unity 5 km dash run atau ke Belanda 5 km ngau 3 km berjalan rindu hati atau kau fun walk mesti dia tour sepanjang regata antarabangsa tu rengat antarabangsa tu tadi kan ni dia pemaga mesti dia tour pengerami rindu hati mega mesti kau mega konsert ngau pengawak berjuara mah mendani jadi agak bala ke bisi berlimbang teka merambu dekat nemuai ke Limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan pesta Limbang tu tadi nyimpan terus pengawak kita tu pengawak tu tadi dalam kalender kita leh. Jadi 5 hari indoor kita yang lantang kita tadi suasana teka pengerami di Limbang tadi bertemu ngau diri sebili ngau kapal melayan sambil mendak macam aktiviti ke bisi disedia ke tadi laman tu tadi inti nunda tadi banyak kita COVID-19 sebab sehingga lalu dah nadai diatur ke ada kata Limbang itu nanti nunda sebab tiap kali bulan 7 tindak bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke regata Limbang tu sebab sebenarnya COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama pula berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh diatur kita tanya tadi ngitih ke gaya hari kita megak dah lepas kita ada tu muda IPU kita ke benung kena bersebuan tu tadi muda gaya hari ke megak tu tadi lah dan lekat kena tu puji Tuhan lagi boleh diteruas ke pengawal tu tadi up. Jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu ungkup di Limbang itu jadi di tu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi lah aku bisa diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini indur di serata menua kita ni buat jawah ke megak kita di Sarawak itu mah nanti kalau jawah tadi pun dia kelihatan ya akhirnya di tu kelab rekreasi RTM Limbang bisa ngatur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi Hanya toka disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti keterampilan. Tadi lah. Eh dekat dia tour kena 9 September 2026 yang kena retinggal. Jam 8 pagi untuk ke 5 lemai. Ini diatur ke sepenglama Sari aja. Dekat diatur auditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50. Jadi bala peserta ukai seminar uliah ngangkat ke pengarah hati ngau pengandiak jadi tukang kangau ta mega e-certificate mega bisa disediakan ngagai kita mega ne. Jadi penerang ti sili atau bekawo ngau ta ke penerang ti terang tau betipun ngagai nomor 019-847-4065 nanti dekat nomor penerang ti sili. Tapi nya ku tadi kos tu dia tur club percussion RTM Limbang pun. Jadi
1: kos nama tadi. Kos itu.
0: Kos tukang kangau.
1: Ngau nama?
0: MC. Ngau untuk personality keterampilan tadi. Gaya tubuh kini gaya tubuh
1: gaya tubuh ha ya di tinyap magang gaya tubuh di tikos mengapa
0: betul kini gaya lingua ya kini cara medak ya
3: cara medak
0: ketika
3: cara medak
0: cara medak mesti ngamen nen awalnya tadi Siti kos yang diatur Club Percussion RT Limbang di Siti tu nya tu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026 jadi ke Demiri tadi 51 tahun jadi kita di lima tu 55 tahun ada ungkup tahun 2026 tu 55 tahun dah 5
1: dekat tuai gaya kita ya.
0: Tuai gaya tin undak ya 17 April 1971 tu dah ada semua. Ya di Limbang itu coba.
1: Okay, gue mau nanya ketuainya.
0: Okay. Nanti Aris, sukut munyi kita administration, takut penerbangan, penerang ke sili, penerang ti informasi di mana tu. Sige, ngam kita ya tadi. Dan nanti bersukut mensial tadi. Nana mau meh. Okay, bu na. Lepas tu nana, nanti nana pincin pun itu udah di munyi kita dilanjar kaki deh. Kaki 70, kaki 65, jadi tu banana. Lagi biar mak kita tinggal tuai sampai.
1: Ya, ini kalau gue ini yang mana tinggal tuai. Guna, ada guna. Ketuai, ada yang main ada guna.
3: Nanti dah 70 kawak mak konti nak nemu geku. Bisa hari nak berkenal ke seluar garai nak ingat babu.
1: Nah, dah perintah yang ngeletak 70-an ni.
3: Menyikah anak
1: tadi. Menya.
0: Nanti saya ribuan dia geo badau ke ngetau ke dari
3: 70 aku pamantai.
1: Udah ngasuh kita badau 60. 60 nah batu gede ge ka sambuang baro.
3: Nanti 70 begetak ngangkat feder. Kada lagi ingat nama kita sebulan.
0: Dia hidup. Oh, minyak gitu. Minyak gitu itu hari radio tu jadi kaban kita di rumah tadi deh di Nurgawa tadi amanya dalam kereta. Laban tu nak minyak kita idar zaman tadi hari sebab kena radio ni dia tu ulih kena ujung jari je ulih kena telepon tadi nya tadi Siti informasi di mana tadi RTM tadi semampai merik penerang ti silia minyak kita penerang ti betul tadi deh. Information ti betul tadi. Lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita. Jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke-55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7:30 lemai ba Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai semina makai lemai aja tang bisi artis dekat merindang nya urai bisi datai tu lah. Lalu pian mega bisi datur ke Queen and King of the Night. Arti dari siapa ngena pakaian ke mana kini, nama kini, bisa mainnya lah. Lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket bernasib mereka bisa datur nih. Jadi ke pemandu pengguna tu peluang kita berkumpul tadi bergulai dengan pengalaman 55 tahun aktif Limbang bergulai dengan balik komuniti setelah balik peninggalan. Lepas jadi lapan dekat kita tu udah bisa dalam 20 juga mangai 30 meja udah sama belak ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di aktif Limbang sama belak punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama belak ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggal jadi kaban RTM Limbang lebih lagi berlimbang FM itu nih. Jadi Siti Mija tadi nak mar bayar RM600 aja Siti Mija arti tadi siku RM60 tadi nak bayar kena penuduk ngau pemakai kita tadi nih. Lalu nanti nyama bala cakap buka meja kita tahu telefon ngagai nombor 019-782-0435 atau ke 017-852-3584 ataupun tahu bertemu ngagai kumpul tak ke bertemu ngaku tak ke nanya ke meja beli meja ngagai kumpul pentau au ngagai di jana atau DM ber Facebook atau ke berdiri-diri beli MyFM ber page MyFM kita yang mengau. Jadi nyatari pengalaman itu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi. Jadi nyatari nak dulu berita aktiviti dikongsikan di Limbangan. Jadi
3: pengalaman yeah. Mas Yana kita ingin ngagai Sriaman ke Sriaman tanya dulu bintu dulu.
5: Okey, jadi seberapa kongsi ke berita hari bintu lo tu berperinang dulu kita ingat lagu ke sekali tu.

Okey, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita hari itu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kakutuk peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sepid Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bak dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besai. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya udah disain Menteri Perengka Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ialah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Lalu tentu megak perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu ulihnya di hub maritim pihak mega industri ngau mega logistik ya. Okeynya berita keterubah di kunci kaku. Jadi kedua tau peninga berita ke di kunci bawa di Nyau Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tau ya berpun dari belanja tambah RM53 juta ya sudah dikemendari ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke upis parit ngau tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap diri lebih lagi dikena nentu ke projek berengkat keduanya ulih digagak nitiah ke langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bapun bulan 9 sebedar pengawak fizikal belabuh bak bulan enangkan kenya ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah ngulo pengawak ke diatur komiti pengatur penusah bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawak tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya bak Jompak Desa Damai ngau megak bak SJK Sibiu. Okeynya berita yang kedua. Jadi Siti lagi berita ke dekat di kunci Kakuto atau madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya. Ngatur pengawal lumba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan bi gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat datai to ila. Jadi sekedar hari main tau ke lomba main ke bisik diatur baka sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lumba perahu ya lumba perahu sakai 456 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayuh lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan bi gemas bi gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di kunci kaku bahawa ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, kena barung genuan.

0: Ya, terima kasih dengan Kainan Flora. Nuan Ben, Beta Hari Sinaman.
1: Okey, terima kasih Nancy. Berperindang dulu kita menyangka lagu dari Melissa Francis Kedekumbai, Bola Ketegala Rindu.

0: Ya, berita ke sekali itu bakal nggak program-program ya kebisi udah diatur di bagi Menos Riaman. Sebelum kita ngalih nggak gaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi menua betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke proyek. Gimana kaget jalan melikin, dia udah tembo di pialai ke kemari 29/8/2026. Jadi program itu kemari diatur balai ringin, balai raya danau keranggas melikin balai ringin. Dipnyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden anak lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak, di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ku Yang Berhormat Dato' Snowden lawan, lebih jadi ke projek itu kemari. Tinggal mana ke jalai melikin, alai jalai yang ke udah tembok tu, ko ya, udah mai pengelantang ngagai komuniti, kelebih agak bab pengawak mindah kan kita sida di menua tu. Projek tu dipun ke ngenap belanja 2 juta ringgit hari agih belanja hari baru dana sistem maklumat rekod jalai Malaysia MARRIS. Lalu tampung agih belanja 5 juta ringgit dengan agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak megah jalan itu tinggembuan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngena timpuh 6 bulan. Lalu ya dia tu udah ngemontang ke amat pengawak peranak menua tu. Menua melikin berjual ke hasil bertanam petopek. Sidak, kelebih agak sidak, 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kesemak ngondor tu. Maya tu kemarin Yang Berhormat Dato' Snowden lawan udah ngemenar ke megap agih belanja MRP RM15,000 ungkup komiti pemansang enggau pengelikun danau kuranggas melikin serta RM5,000 ungkup biro induk danau kuranggas melikin. Nyempulang penatai aduan N30 balai ringin tu kemarin ianya residen bagi menua serian Tuan Markus Sibong. Pihak megah pegawai tadbir khas GKCDA Dato' Ika Pahon Joyik, pihak megah chairman Upis Pelilih Menua Serian Dato' Peter Minos, pihak megah DO Balai Ringin Tuan Muhammad Adam Muslim, pihak megah pemesai-pemesai Upis Perintah Tuai-tuai Rawat Bangsa serta Mansia Mayuh. Jadi berita kedua ngenang megah sebengkah pengawal ikabisi udah diatur kemarin 29/8/2026 mujur dipjalai ke megak program pengari rakyat ngau mesir mayuh P203 Lubuk Antu. Lalu diatur bak rumah macau nangak kumpang Lubuk Antu mujur dipnyadi ke megak kaban parlimen P203 Lubuk Antu. Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi. Nyalai ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi penanggul isu infrastruktur ngau perengkah-perengkah tambah di P203 Lubuk Antu dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih agi jalai alun serta bekal air bersih. Lalu koya megak bak program tu kemarin. Program tu koya program pengeri rakyat segulai ngau komuniti beketo endang platform penting. Kena pengeri rakyat pihak megak mensia mayuh berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timai pengelantang penglikun ngagai semua. Program tu megak ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskah dipejalai ke genap genturung pendiau laban ia alai temanah nur berandau ke macam perkara dipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemarin Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi megak udah ngemendar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai biliak hari nangah kumpang. Pihak megak Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi bisa megak udah ngungkup kagih belanja bakal RM150 RM150,000 dengan RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau nangah kumpang. Pihak megah RM25,000 dengan projek MRP ungkup J3K nangah kumpang, RM8,000 ungkup Biro Induk nangah kumpang serta RM10,000 ungkup klinik pengerai Engkelili. Jadi program tu kemarin dia pejalai ke komuniti komiti pemansang engkau pengelikun rumah macau nangah kumpang Enggau kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antuk. Lalu ketiga tu berita yang sudah nyadi di bagi menua betuang. Apa lama sudah mujur dipejalai ke program berjadi ketaba alai ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program tu mega. Lalu program tu dipenyadi ke Sapit Menteri Sapit Premier Menua Kita Sarawak, dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu mega sebagai dari projek-projek pemansang infrastruktur ti penting serta besai. Lalu penemu tu ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita hari pemansang rentayan jalan alun komiti community ulu rimbas di Betuang. Lalu pihak mega projek tu yang kawam jalan alun ti panjai penyawah 20.233 kilometer baka jalan ulu rimbas 10.193 kilometer, jalan ulu babok 2.718 kilometer, jalan nangabayur 1.360 kilometer serta jalan ulu bayur di penyawah 4.439 kilometer. Biar megang memansang ke jalan akses ngagai Keribau ulu rimbas penyawah 1.524 kilometer. Jadi pemansang akses jalan alun tu ialah okey semina mai pengelantang ngagi genap komuniti di menua tu yang megak dekat ngemujur ke agi pejalai pemindah nembiak sekolah ari SK Nangagayau ngau SMK Seribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai baka klinik pengerai Debak serta hospital bagi menua Betuang. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau program yang kediatur kemarin megak di Debak 29 dari bulan 8 2026, program yang kerekumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipejalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engkau kerjasama Pejabat Hikmat Dun Seribas, pihak megak upis Pelilih Debak, pihak megak Pejabat Agama Islam Bahagian Betuang, pihak megak Tabung Baitul Mala Sarawak, pihak megak Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, pihak megak Majlis Dakwah Negara ngau Gabungan Dakwah Malaysia. Diatur megak bersemai ngau program to seminar to ianya Forum Khas Maulidul Rasul ia kebisik di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak megak sama di Gulo Selebriti TV ianya Ardini Angela Tan, pihak megap Surujaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Nurhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program untuk kemarin dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti ya ke megap Kaban Kuasa Negeri Adun Seribas Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyalo lo berita dari Seriaman ke sekali itu Gaby di Kuchir.
1: Terima kasih ngagai Nuan Ibin ba Seraman kita sudah kami di Kuching lancar sekedar berita atau pengawak kita ngasuh mal dulu. Mal.
2: Okey, terima kasih Nen. Gaunya dulu kita berpindah ngestel lagu ke pilih tengah hari tu. Lagu dari Rosie Usuk ke di Kumbai Lenyau di Balut Sepun.

0: Nya deh. Pengrindu oleh nyau dia balut sebun. Nyau nyebut sebun ya. Di oh, di sibu di tau nyau dah manggai 190 tikas.
1: Di miri pun nyau maja nikai ke temar. 159.
0: Nya.
1: Nyau baka kebulak ke orang ke tadai dah.
0: Mbak ya. Tai sampai angin.
1: Sigari kita dulu.
0: Pesai baik kuasa.
2: Bukan sampai pula. Sebuan pun dikemulak ke kita. Bedau ke kita buka.
0: Ya tak boleh aku dulu.
1: Kelalu ya. Dengan ada lagu. Okay sebuan je. Ngemrempas yang penghidup. Pengerindu megalah lepas sebuan.
0: Ya, maka aku pengerindu balik nyau lepas sebuan. Ya, tahu eh.
1: Cukup jahe
0: sebuan. Okay, ampuas ya. Lah bantu, Nen. Okay, ampuas
2: ya. Ayolah pengerindu orang yang lenyau main tau. Nanti munyi nyau.
0: Engkau nyata boleh bertemu deh sebuan. Kok aku menyen.
2: Nanti kita keranu lihat mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Eh, nyaman dah tau. Bisa telepon.
1: Bukit ketemu dua na pada kena ben.
3: Tegau ngau.
1: Ada nyau pengerindu lapan.
2: Ya nama kena mekin.
3: Nyau nyau yang orang bukai.
4: Okay, okaynya kena lihat sikit tengai punya benda.
0: Ya. Aman gaknya nana. Sikit tengai telepon di saya dia tu nyamai dia tu.
3: Telepon di saya dia tu. Nah, kita lagu tadi nah. Saya kejangkam pala.
1: Ya, telefon ni okay sebakang ngawe ke segendanya.
4: Mau tanya macam
1: ni. Nen
2: ada bunyi.
4: Benua ni ngah kita.
0: Benua mau kau nen sebun tu majak balan.
4: Kau tay.
0: Aau.
3: Refill sejen.
0: Kau kampus ni dah tay ke benda macam.
4: Aau.
1: Majak sih dah. Ngeras sebun.
4: Dah lah ni ngah tuang sejen lagi.
0: Nada orang gawat punya kau nen.
3: Amai seraman pan bisa nambah 228
4: ya tu.
1: Lagi komer bola ke tu Iben no?
3: Oh. Nah jadi di tiang lemah itu.
4: Nah ini kan kalau mana usijan di tiang orang.
3: Ayo berdia. Ya.
1: Ngagai shopping mall tau Iben. Celam yang ingin bersih gaya.
0: Madau tembok mai. Kada nama iyo bala mensia.
1: Kan yo rari kia magang.
0: Rumah lo mai.
1: Mendau ayang ga orang dah.
2: Ti baby se di rumah
3: kau. Kau ya.
0: Mai benda telepon. Flo gale
1: tu yang lain gaya ke duduk apa panggung bang ya. Bapa ngau ayang.
2: Tau lah bapa bayar jerbo to.
0: Kau lekak mencerita sebunnya, kau lekak kedua lo. Pelabak aku tentu eh, mayu agak bala sedak ke derumah, laban nak minda ya. Ngenat ke rempu meh, laban nari ke bersebun tau. Nanti bakal sebun tau empat sama besar tau, nye hidung tau, nye majak meh, nen. Jadi,
1: tengah awak lah. Jai sejai.
0: Aw, nye jai sejai tau.
4: Paman. Mata atau pihak meh, tau.
0: Aw, nanti nanti ke pama tau, dalam konti kita tau, kanya
4: bisa. Jelatnya, aw.
0: Kanya bisa jendela cermin.
4: Bekun,
0: aw. Ya, tang tajap ya nang awak menya.
1: Kuang kuang bala empas atau nya bergerau segerau.
4: Nya nada ora gawak elak nak buge ku.
0: Engkau hari doang rekuang lalu tambah ke perut kian tau.
4: Nya diganya peningak penem nusah bala penguap program. Nak ku mau belian ke nya.
3: Nada nya terap. Magang tu bapa hari tu saya kompleman.
4: Nya, nya. Dengan ada lima, enam session.
1: Ibin nama dah ini natu saya lah.
0: Entah dia, tau laban tikas tikas nama tau berlimbang mana? Kelimbang kemari yang gay lah seminggu minggu tau nenen.
4: Semana semana pengeluar program 6 stesen bekerja tikas pun.
0: Okay nenen, tau nerus ke berita kita hari Sibu di tau. Mari sama tengah hari ngagai semua bala peninggal berita kecoba dekat dikunci pelabak ku nemu ke kita ianya 27 hari bulan tu tadi deh kalai dia pengawal kedukumbai program Hungry Ghost tu Hungry Ghost Festival ke bisa diatur tentu ya berserata menua atau bisa diatur tentang ya ke dekat ditusi kakutuk di menua kita di Sibu di tok kalai kena 27 hari bulan 8 tu tadi habis pengawal Hungry Ghost Festival di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Urpa Wong Kong temple nya tapi kuang kena tentu ia jauh hari sekolah Rosli Dobi nak tentu jauh harinya ya
3: SMK Rosli Dobi
0: nak tentu jauh hari sekolah SMK nya besai dia kapal maka kapal nanya ya nanti di pedak kita
3: sudah kemudahnya mah
0: aku hampir gak malamnya nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival hampir ku mansa nama ke buah jalannya di pedak aku jam deh jam mayu kereta pakai yang berarti city jalai namunnya sida ia benua nganti ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ia meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi besar cukup besar namunnya ke sida yang agak langkar langkah kapalnya deh kapalnya pemesai atau peninga ianya 68 kaki pemanjai 35 kaki peninggi besar bakal kapal nalnya ya lalu buka ya 12 kaki buka kapalnya pengawal tau ke ngagak kapal tu tadi kapal ke dekat di anjung sidak ya meh ngagai bala ini akik okay, sidak aku dah nada yang tadi lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja mbak ku ngomel landi ya jari sidak ya bergagak kanya tajak banyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal sidak ya ke semayang sidak ya amnya pukul 9:30 malam bisa meh ritual tau ke pengawal sidak ya sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap pengarap sidaknya tadi lalu pengawal malamnya bisa digulo sapit menteri pengerai Mesir Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal inya Dato Mike Tiang ala Yamadah ba pengawalnya kapal kertas ke ditunu ba tepi kuang ko kita tau ke kuil tau dan ya kebenar ya ukai semina pengawal nama ritual bangsa menyadik kita bangsa Cina aja tang Siti Ari utai tau narit ati mensia mayu datai lebih lagi sidai ke datai re menua luar enti ni tia ke tahun-tahun dulu nyin subapan sida datai ari menua luar nyin kaum ari Singapore bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahun nyin suba aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya Siti Ari utai ke ulih narit temuai datai pengawal dagang temuai kita di menua Sibu nya ngau ngelansak perkara atau ke program ke bisa datu berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu dito berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradong ke nayau dah berengkah kena hari 6 tu tadi kemarin banyak mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradong di berengkah 29 hari bulan 8 2026 lalu dekat tembok 6 hari bulan 9 2026 sekedar hari pengawal ke bisa sudah diatur hanya pekit nyumpit bisa mereka program pengerai pekit main dat biar mereka pekit petong bahari yang kecoba pekit sedak ke strongman lalu bisik pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi bah pentas utama atau ke bah panggau besai inya di penyadi ke menteri pengerai Mesir di penyadi ke Dato Huang pengawalnya kemarin ni tentunya tersat nah. Pengawalnya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik mega pengawal ke Bukai nyerombak berapa hari pesta meradong tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayambul lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam kedekumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya nangkan kenya tau narit ati mensia mayo ke datai lu kemari bisa peket kumang ngepan ipan diatur pa panggau besai Lalu bisik mereka program-program kebukai diatur nyentuh akan 6 hari bulan 9 2026. Kita tahu medak bah Facebook Pesta Meradong kalai kita kat nemu lebih silik ke tau ke program-program ke bisik datur nyerumba Pesta Meradong 2026. Kita ke muka berarti ke mega inya site program yang cukup mana sebaka mega inya programming into Hungry Ghost Festival tau ke dikumbai Zongyan Festival serakup Raban Thai Shanting atau apikon di muka empai lama atau tadi dia kaban kunse negeri sitat talian Encik Royston Valentine bisi sama belak datai jadi yang ada ke ukai semina pengawal asal ngau adat bangsanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili agi penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bangsa atau ke hidup rakyat di siti-siti bangsa di menua kita kira ke tau narit hati bala kita mayuah meh ngambil sama merti lalu kemarin megap atau ngenang Pesta Air Sibu Jaya atau ke Water Vista Sibu Jaya 2026 kalai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpul mega bisa datai hari pagi program tu diatur aku meda mayuh sida ke datai babaik ke diri sebili bala anak bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan Komplek Azman Hashim di Sibu Jaya kalai pengawal tu kemari sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mega seni persembahan ini ke mega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ba pengawal tu yang madah ke tentu ya pengawal ke besai baketau atau mai penyerakup nyagai pupu raban bangsa laban di peda ukai semina siti-siti bangsa aja datai tang pupu raban bangsa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indai ya ke ini ruang bilik ameto dalam pengawal ke baketau laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nada dibayar nada berbayar lalu mayuh sida ke datai lalu di pelabak ke urung dalam 10,000 ikut sida ke datai kemari tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke atur pengawal kita di Sibu Jaya kemari itu nen basah mimit ke laban naik belahnya nen boleh selia ke kita ada yang pun nak ngau orang basah di imbua orang yang timbak orang kena senapai air atas ngawa rindau cukup rindau ya ke bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke menduang lunsur menyen rindau mat ke nya tengnya meh ngira derempunya kat atai tengah hari awak ngai nyadi na sempat ke engkau sida bermain dia dan nang awak tahun bukai lah gak engkau laban tu tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu rami ge ma tahun tu nin besoi utai nu orang lunsua dia ne
4: bisa ku mendapat TikTok ramai ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisi nyadi di menua kita berson tengah Sarawak nen okey ge tau bisi berita kebukai tang nang awak nen mari peluang awak ngede dulu nen
4: terima kasih ngakai kita di Sibu dia berita ke udah dikenatai kemal jadi sebedau hanya minta nuan Iben dia ke cita lagu lagi kena kita menggal okay. Sebelum kita ingat ngakai lagu peminta ya jadi tau pendengar mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu hari Jacqueline Johnny Aman.

0: Ya, nyak tadi lagu ke dibaik Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ya nyak berkawa ngau semengkah pengalami tak ke festival bungai ngau lampu Kuching tak ke dikumai rangke LFF ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tok diatur buat Taman Botani Kuching berengkah udah berengkah 26 hari bulan tadi nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pengrami tahun tu bisa berbeda hari ke sebedau tu kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega aktiviti ruang ke tau ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngambil ke uliah begulai begulai ngau ngelindang kati panduanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai semayu pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di praktik aku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape mengak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal kemega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngabasker serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensia mai wah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival nyak tadi semengka pengawak ke benuang diatur di Kuching lalu ke sekali tu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempuang MBKS bergulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti. Jadi mayu bengkak pekit ngau aktiviti diatur ba timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkai agensi mereka dekat udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tangguh pengawak ngatua ke bisik diungkup ke ngagak rakyat jadi apa ngawak ke penudi diatua aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kebersebuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ianya muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau mantar hari kebangsaan dibuka dengan bersamayu dikena nyungkak penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua lalu ke sekali tu peningah atau pengawak ke bisa dia tu kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatur seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2006 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo jadi nitya ke penerang media riraban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk keraban orang Kelandiak hari Library Perubat pakar penerah pasal perkara pengerai ngurapan pemansi di serata Asia. Lalu program tu dah tu kena negap kagi tanggung pengawak Library Perubat Tik Ngermai ke SS ngagai penerah pasal perkara pengerai kelimpah hari ti sama nyukung pengawak pemansi dalam dunia digital. Jadi AMLIS 2006 dekat di Gulu orang hari 9 bengkah menua tidak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah semina ke dekat di atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasaka lepas selamatnya dia kediri menjadi ke pengawak dua ngila timpa setahun ungkup lumak ngemain dua tahun sekalinya kena 18 hari bulan 9 pilak. Jadi pihak penerang ke pansut sapi sekretari perintah negeri Sarawak timengka chairman sekretariat komiti pengatur kanan menua LOC kluster Sarawak Dato' Hi Cangki mereka pengawak ngelancar ke countdownnya ngembuan tujuh dekat merik penyerang agak mensemai wah berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyari tuan rumah bergulai ngatur lumbak ngau mainnya nyari Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di sadang dekat jadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya serta jadi ke website rasmi Lumak Ngemain C 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat jadi Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumak Ngemain kelimpah jadi Palan 2 jadi ke Lumak C ke 34 di Stadium Sarawak keberengkah 18 ngagas 29 hari bulan 9 2027 nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya lalu tau berkawal ngau pekit main bol lundau dekat di Atul berengkah hari 27 nyentuak ngagai hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tau serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bol Sibet Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miak sematan serta kanan menua dipegai dun opa dekat ngau masuk peket tau nitiah ke penerang upil pilihan lundau peket tu kas minak mansang ngemeran penghidup di tik berpengelai tau angkatnya di palan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si peket tu dekat dia menjadi aduan Tanya Dato' Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ila lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdawan Raf Safari 2006 tajak pantau agi lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke Perdawan Raf Safari tu ke dekat datu 3010 cermin upih konsep pembandaran Perdawan konsulat tangkai madah ke pengawaknya dia tu bersemai ngau Perdawan Discovery Festival 2026 nomor pula ngau bersemai wah ngasai ke penerbak berakit ti nak irau ke penekuah sai maya berpekit yang mana ke tok tau mata maya penerta hari ruang bilik raban koprat ngau sidak ke rindok ke pengawak adventure kelimpah hari matak orang ke kerubah ya dekat nguji pengawak berakit itu beti bukai ke bisik dia tua mayanya elak yang nyak pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngau main asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tau serta menegap kaget penuduk Perdawan nyari palan dagang temuai berpelasar ke lampak menua ngau pengawak adventure hanyak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat di atur di Kuching di tau bukai seminak bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peningat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisik sekedar hari bala pengawak program kita engka dekat nambah baru kini bisik
1: ngaku tu sesi tetanin.
0: Aw tahu ke?
1: Aw jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan ini pergilah sebengkah pengerami itu ke program ke bisa diatur di Bandaraya Miri. Dia tu begulai Miri FM ngau Pes Menteri ke Bukai baka Majlis Bandar Raya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawa Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergilah nutup ya. Mayuh macam program ti diatur kenyau hari 28 dari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur ba bak laman boleh buat shopping mall ya. Kelimpannya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekiat bebal lengan bikers game ngau kalai program tu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemarin ya. Jadi sari tu program ke diatur ya. Ya ke diatur kenyari pagi tadi agak bisik mega bikers game baka berbatak tali atau muak ke pagi lalu muak ke lemai tu lagi bisik MIBW 26 Rock Pass renggat satu ngau renggat dua ngau muak ke ngalih hari ngau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisik diatur hanya MIBW 26 Medical Ride hanya ngayuh ke basikal nyentuh anggai bakam poin mungkul penyawah 23.7 kilometer. Jadi kelemparannya mega bisik pekir karaoke terbuka ngau mega ngau bertemu ngau balas tidak ke bisik mandang ke motosikal ke laban mayuh reruai ke bisik dibuka dia yang ke motosikari ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisik diatur. Jadi nanti semua bisik lepas pengawak mana kita nemui kia ya. Jadinya berita ke diri miri tu Gibi ya.
0: Ya Hana bisik berita penudi nak
2: nanti berita kita di Liman tu mari tabik puji kemarin laban Limbang FA udah ngalah ke Miri FA 2-1 3 poin oleh kami.
0: Menit pengangkat hati
2: ni. Padang ya, lebih main berpadang kami pun itu. Pada itu pun lagi berenggat kita lagi renggat liga tu dah. Dan mulailah siapa berfinal lah pada temu mah. Lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2006 tu tadi.
0: Okey.
2: Lepas mesti 14 pasukan nanti bersatu tu dia tahu.
0: Ya, nyak tadi Ariana, Flora bisik kini berita.
3: Nadai.
0: Okay, Streamman.
4: Nadai.
0: Okay, Nuan tanya ma.
5: Oh, nang awak nen pergi lah, pergi lah kami.
0: Galau men.
5: Bisik menya nen.
0: Oh ya, pergi lah mel. Lama kita pergi lah, bawa awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga. Kami nyuka nyingkang agai lagu peminta antara session minta Nuan Ibin lebih lagu kita.
4: Oh, aku tupan baru dah meda orang belagu tu nen. Lawa patut bisa nak limpang nah.
1: Oh. Okay. Siapa belagu tadi Ben?
4: Nu darah duit kok kita nyak.
1: Oh. Lawa mas doa ya.
4: Baya.
1: Si Gerinda ngerti rada darah
3: tadi. Si buai.
4: Baya.
3: Si buak si dai Ben tu. Jadi CCTV.
1: Ya, tapi kita suruh pada orang dah.
4: Oh.
1: Dengan pada orang belagu lebih lah mana nak dah murah-murah nak Ben.
3: Seduai deh, kena dah suah kami orang bukai tahu mendah.
1: Nanti mesti SS ngai kami doai kan ya.
3: Oh, lagi beluak lo, aku lagi beluak ibin.
2: Kau minta layak kami tau.
4: Dengar ke lagu ada di KL dulu. Anang salah sangka,
1: seduai. Ya, anang salah sangka. Nampak.

0: Kenan.
1: Terima kasih Abil. Okey. Oh, mana namanya bisa mangkak balas kedak ni. Okey.
2: Mangkak sedai
1: baunya ni. Okey, kita berengkah ngau sibu nah. Sibu muka lawak bagu peminta.
3: Oh, nanti muka awak berkongsi ngau apa tu floral dulu flora.
4: Okey, terima kasih Mar. Ada mic kami berkongsi. Oh, nombor kami ada telefon nah. Macam pesan betul ni Mar. Jai mak ketawa anya tadi. Okey. Okey tu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer sama ngali hari ko ya. Sama berjalan ke pengawak madah kedempo hari sepawah. Jadi dia minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikena yang merindang menyadik ya pai kibin ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose berdindang ba bintulu sida es rumah ba engkerbai anyut ke ya serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koy. Okey, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama Ari Lambir. Jadi dia minta lagu Ari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke kelebih gig bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koy Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu Endok Sudah Sebilik Lasah Sebilik serta ngagai sida serumah di Sungai Lawong atas Bakong ke ngarap ke teperinang baka ke ngali hari tau sitidak tau Mar hari William Dunggat Yam merik sama belalak baujo minggu minta lagu rohani tau ku ya berserakup ke dikena yang merindang bala kabarnya bala family ya family RCAL gereja Roman Catholic Kapit ku ya lebih lagi ngagai Father Apai Fobi ke ya pian megak ngagai sida ya sebili ya sida ya menyadi ngau ya ke buka ya ngarap ke teperinang ku ya okey Mar nya tinggi tip pesan dari pintu lo tau boleh baru ngin wan
3: sambut dia tepun tau flow nya ku nyambut kedai
4: ya ni ku nyambut dia tau halo
5: halo aki wan tau ucah nunang tau hari dai betulnya beras ucah serian semahan
4: nama berita sari tau
5: mana supaya hari nyamat banget nama jerbu
4: anak-anaknya ke pengerai nih okay. Terus ke nggak pesan Wan
5: sebelah aku pesan yang kita buka yang kita 6 pintu sama nyaga pengerai kita sebab hari itu jaya mas ramai itu 300 rupiah sebelah aku pesan aku minta DJ main sebab lagu hari Rinda lagi. Pesan tu, tujuh dengan nabuk sebilik di betul, dia clean, indah indu, rosial di muka, kaban SB, kaban Bapak Tun, sidak awan jalal, sebilik, kaban kitchen, kampung tengah, ngobi, sidak lubin alan, sebilik di Sungai Limau, arah ke Fidinga, malah sidak dijual di tamu-tamu, di serata menua, arah kita sama menjaga pengerai di impu, tajak kita berjual. Anggak aku yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang terima tahun di sebuah semunjan alap kita sininya jaga pengerai kita semua nyaja terima kasih ya.
4: Okay, sama-sama selamat ujung minggu okay Mar.
3: Okay.
4: Ini mana tu?
3: Nanti saat follow ego.
4: Nanti saat nampak sebun.
3: Ia lah yang benar ni kat dalam sebut.
4: Nyawa ni makin lain ya dengan aku, Mar.
3: Mbak, ya, ni lain, Mar. Ia nak ada ke dalam tau. Ia mata.

0: Okey, kita tahu telefon
1: dengan ngat ke lagi Mar.
0: Mbak ya, kita tahu telefon dengan kami 0843532224. Nya arus telefon kita di sibu, lagi sempat dua kita telefon kita. Laban dia tahu Ida har kami dua Flora atau nanti ke Brandong Flora pantau telefon ke sibu. Uli ya. Nadai tanya penangguh ne Flo. Ngaunya saya tu ngantek kangau baru telefon tu dulu macam pesan dari Michael Mack. Mada minta lagu dari Alex Wan tu kau ya. Si Teja pesan tu dia tu. Engkanya bedau punya bedau dah tadi tu lagu pesan kau ko. Okey, baru telefon kita 0843532244. Bedau gaknya bisa flow nunek mat. Tadi bisa tu nadai. Engkau nyelenyau debai sebun ke mat kau ko.
1: Lalu terkebum ya.
0: Lalu terkebum. Bedau ke nen mada rempukan untuk kedai tu. Mana pukul dua
2: itu tu bedaunya.
3: Kayak 8 orang
1: sudah dua. Nampak sudah kebuka lagi.
3: Nambah lagu rohani ke tarina ben. Kemarin nemu sudah pintu lo tenan tu berserakuk waktu.
2: Bertawat.
3: Oh, tebal lagu rohani dia mah. Sampai tu ngamek ke orang
1: pintu. Tujuh agak miring.
3: Ngamek kesedai sab age lagi.
2: Badok ngelaban urat tuai.
0: Nah, pelawan ngelaban
1: urat tuai. Nah, aman ke? Bahasa koran tuai. Aman bahasa pinjian. Bahasa kiamat. Urat tuai
2: dulu pakai garam.
0: Aman. Nah, tanya nak. Okay, nyawut kangau kita itu kedua. Hello, siapa baru sefon?
4: Oh, Charlie. No.
0: Hello, Charlie. Hari ini telefon Charlie. Puas pasal sibuk ke? Charlie.
4: Tidak. Itu aku. Buat amat tua aku pun tahu.
0: Oh, nya. Dini.
4: Sudah boleh kita, sudah boleh buat kita.
0: Nak aku nemu dini nya, Charlie.
3: Hotel ke Bayram lama. Kini no Charlie tak marah. Malu kita di sibu dia.
1: Udah orang apa?
0: Ba dini.
3: Nak jawab apa tanya? Tapi air dia tu ngah Charlie.
4: Dah ada tak tahu apa? Semak jorong dia.
1: Nya.
3: Oh, dah pindah dia.
4: Isi jual motor dia malam tu,
0: jual tinsol dia. Oh, jual tinsol.
4: Isi datang
3: dia, datang. Dia beli tinsol, beli motor kian.
4: Dia aku kerja dia.
0: Okay.
4: Aku malam dia. Aku dia di tu, sebelah tu, sebelah kisi tu.
0: Tak tahu ngapa betul Charlie. Nama pesan dia dah Charlie.
1: Yang pihak mana?
4: Kalau aku tu macam daun dia sepedaya. Ngagai itu rumah besi dia Sungai Merah. Ngagai mariku dia Serian Din. Ngagai anak mariku dia Semajuang Din. Ngagai Sopri dia Salim Sempusah Tiwu. Ngagai kita nak pintu pergi. Main lagu, lagu lagu ngalai dia mananya lagu bay tutup tare adung melalai na
3: lagu rani asa tepat wae acali
4: ah dia adung melalai mananya
0: sibuk
4: nyaman lagi biji mana
0: au aman au okey
4: adung melalai au
2: nya mancang ke badung melalai
4: au nyaman aja biji au.
3: Lagi nak insaf sih tadi.
2: Nggak like ku tai lagi. Kesan tak berbelah-belah lain.
4: Okay, bye.
3: Banyak lagu semayang tengah hari tu.
0: Pagi tadi udah semayang. Udah semayang pagi. Dia tahu ni nggak lagu bukai. Mereka tai. Neflo.
3: Lagi orang kapit kebintanya lagi ringan.
0: No, Charlie. No, ringan.
3: Okay, Charlie.
1: No, dia ringan. Udah semayang.
3: Pada pun.
1: Aku fader tu banyak fader. Dia nuju fader.
0: Aku nak kena mula. Kalau aku nak kena mula semayang, tapi saya je kau semayang buat tanya mada nak tahu tanya main ke.
2: Mana berkenai ke?
0: Ada berkenai.
3: Luka yang asal nuju kaban ya fader. Ada tebayamnya.
0: Tahu. Ana nga wa me sare to re minggu mo ko sare to re minggu na flow.
1: Ko mai na mo ka mi bangan na mo ko ya.
0: Au na mo ka mi sare to re minggu.
5: Sing ngora laki nya ta pare minggu sing lain rundiang sida ke nya rundiang semian
6: sida. Ya. Ana
2: ngap ke
5: ba. Ana tahu di bian ne ne.
6: Salah sekali.
3: Ya.
0: Nang awak menten ada lagu berserakupnya. Lagu serakup bukai ke pas yang kita ini flow.
1: Iya. Sama, serakup.
5: Mayu lah lagu kita ini.
0: Mayu lah. Itu si tega lagu hari Karen Libau tu. Nama lagu tu diberi berserakup hati flow. Okay. Nama aku bisa sudah minta lagu Alex Wan. Bisa juga lagu bukai. Tanya meh. Lapan bisa minta lagu berserakup. Terus lagu hari Karen Libau
2: berserakup. Oh, ngamek ke Pala Sabana. Tanya agak berserakup hati. Incap kan ningganya.
0: Iya. Mat. Ya, ningal.
3: Katindawa, ningal talaga eh.
1: Mata kejahit.

0: Berserakup Ati, bersama dengan Hari Kebangsaan.
1: Tahun tu Hari Kebangsaan keberapa, Nen? KB ya sawa dah.
2: Dek menyawat ke kita?
1: Aku nanya kata ke aku menyawat dah.
2: Bak kita nanya soalannya kita menyawat.
1: Ya, mah besar aku Hari Patriot nama Patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh, ni perlu dah sawa-sawa bertanya nak. Gebi sawa.
3: Nanti aku nyawat sama belah nyawat mah kita.
2: Oh,
3: di sama belah nyawat. Sama belah buat satu
1: dua. Lubang mah memori.
0: Lubeh
1: 69 me tahun tu ika.
3: Nya ka sebut kami tadi.
0: Nya suka sebut kami.
1: Hari Malaysia deh berapa tak tahun dia tak ada.
0: Nya. Berapa deh?
3: 63.
1: 63. Mu
3: kami nak ingat.
1: Nya betul saya. Mu dari pun nak ingat.
2: Dibaik sebuan nak kata le. Nya.
3: Oh, baik sebuan tu.
1: Nada penyerakup sekalinya nada umur dari pun nak keingat.
3: Oh, nak mana penting umur kami nya.
1: Hari Malaysia ni nak penting ne, Ibena.
3: Bukan hari Malaysia aku umur kami.
0: Mak pelo dalam mati lewat tu kerubung ejo dalam ni ni saya kebenar.
2: Iya, mak mak. Nenang tu raga kita semua sudah tahu lagi MA lagi.
1: Oh, nama kat tutup
2: pada apa? Benar. Awak siapa pun ketiga kita.
0: Apa pun dah datang MA tu lagi nak tutup.
2: Ya 34 lagi. Sudah bagi pis ah.
3: Okey 35.
2: Kita sekali tu nuan lana.
1: Aku seronen kira ke tua memang boleh nen ah. Hari kemarin kau tetenggam kedai tahunya.
2: Isi yang lemah. Dengan kemarin benar berjaik ke kau.
1: Nasib ni kau sehari tu.
2: Suaya MA benar mak kemarin.
1: Nah dah ya.
2: Saya tahu kan lebih lagu rohani suaya ke ngampun.
3: Pengalian
2: Pak pun benar-benar nah
1: lah. Sambut dia telefon dia.
2: Dini no.
1: WhatsApp ke.
2: Nah dah ya. Nah dah ya. Kat telefon ngaku.
0: Ngalim ke dia. Kan nyedawa
1: dalam. Macam pesan ke? Gibi.
2: Nah dah ya. Pesan nadai ni. Ni nama tak baca.
3: Pomo de nadai.
1: Memerintah ibak tu.
2: Kumai ni lah merintah aku dek. Muji nyawa tau kak. Uliah kena telefon tau. Mang telefon kami. Hello. Hello. Ya, ya. Ngai nya. Mu dek.
1: Ya, ini kena belagu kau. Kenapa tu ngai?
2: Nah, tiga
3: MA bill.
2: Au, nak bayar bill.
3: MA.
2: Muji nyawa tau. Telefon tau. Hello.
4: Hello, selamat malam.
2: Ah, siapa ngau ku beranau?
4: Oh, Thomas Tanjung tu nen.
2: Apa hari kapit na?
4: Ya.
2: Au, nak
1: minta yo.
2: Au.
4: Hei, mana berita yo? Rindu aku dengan nyawa yo yo.
2: Ya, apa? Nare basau ni.
1: Bisa tertengam kenen deh yo. Gebi gebi nama baru dah tu.
4: Kebetulan. Aku ni si nama baru esa.
1: Gebi
5: gebi.
4: Oh. Iya, nama berita sama, nama berita de Ben.
2: Neh, neh, ah, nama ini nak sabut orang.
4: Anak kalau nama ni de Ben, saya ada lah nak de lepas kita biro unita nya neh.
5: Si gayanya, ngelak kurin dok kita.
3: Kuat ya.
5: Bakal kita kita nya.
4: Anak ambak lalu suai de bos banana, kelalu nyu naren tu bunyi banana dengan aku urk. Merekam sih dah now.
1: Aku aja kita tanya layak sih dah.
4: Bayar.
1: Aku nanya ada tengah hari tu yo. Bisa nelengau ke GB dia yo.
4: Bisa yo, bisa.
2: Utau orang, utau orang.
4: Oh dia. Sige mana gagap tarau utau orang ni. Tapi aku ni nen.
2: Eh, anak ini yang utau orang.
4: Kati aku dah tu jomi. Tu jomi yo tu nen.
2: Aw, jomi ini yang utau orang dia.
4: Ya kati aku dah.
2: Nyalai tamak nyari.
3: Ini yang tu orang.
4: Sige utai. Okey, okey. Pihaknya di tanya ada bos mana. Lepas mana kita ke pasar, kita ke mana utai orang. Pihak aku mana hari minggu lepas orang mayu ada.
1: Ya.
4: Lepas mana kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu, sari tu yuk, sari tu hari minggu.
2: Anak mancang mana, anak mancang mana, ngap Steven.
3: Mana mancang tetap ya bangsanya.
1: Amat tahu, saya memandai barek petarana di tengah ni
4: yuk. Ya, sikit berkaya yuk. Sikit berkaya, mungkin kita ibu dunia nyawa tau.
1: Pesan yuk, pesan.
4: Siapa suai dan kita mutar ke lagu lagi?
2: Barang ya. Mana tahu.
4: Ante pia, pia deh. Deh lagi you wow. Ah, muda ketua lagu lagi. Ute orang tu lagi.
2: Nya mai deh.
4: Ute orang betul ketik ngau deh. Bla. Saya seko kita DJ dia. Nada nau ute orang seko.
2: Ulat, duiko nada.
4: Berau. Ya kebisaan pay caluan. Ningala hari pintu lu berapa kaku?
2: Hanahnya berau.
4: Kaku lah.
1: Ya men, ke iklan ke deh yo, benar laku itu iko.
4: Sige lah kayo, nanay ka wayo.
3: Kaya pilih juha kita.
4: Nanay ka wayo, sige lah rin kuciang di salu iklan ya deh.
1: Pesan yun, nanti sapa pesan ya.
4: Oke. Ngaram kena muta kaku lagu, uti orang lagi hari diin kau. Oke, nah tinggal kemega ngagai kita 6 sesen bakas hari itu, hari minggu au. Rino mai makuninga kita. Dia saya kebege depan mata mua dia kita tu. Pi aku.
1: Nemu mah dengan dia.
4: Au. Sigi bakal mai yo. Okey, anak dia aku bukan agai balaku di berjuang ba market dekat pet dia sida ina wat. Au sida aja. Au sida balak buka sida nia. Au, nanti aku bukan agai semua balaku di Pulau Pisang Terajang. Nanti aku megang agak bala aku dulu megak terum eh. Bakal. Nanti aku megang agak kaban aku. Banang aku tulik dia. Aku harap kia terperindang ya. Aku ni aku berpesan kia. Nanti aku megang agak semua bala aku. Sibu dekat pit. Bin dulu dia kenal. Dia kenal sebut nama. Bukan besar itu. Aku harap kita mujur semua pengawal megak. Harap kita terperindah dengan lagu Kerputal aku tahu lagi untuk orang yang sikit berkaya banyak nasi mana nasi baja sikit-sikit untuk orang tahu ok nanti aku megang lagi kita semua lah awak nak lah ni mu mu gak nak lah mereka DJ mana jam amat dah laban si daya ni lah aku ni ada DJ
1: munyi tu tu rumah ni yo
4: ya anam pi ayo
1: mana tu rumah dah dia ya
4: anam pi ayo nada itu yo nada nama-nama tau sebagai orang lain biasa aja tau. Oh, nanti aku mengangkat anda, Ben. Kemudian ketik tadi, Ben.
5: Baik, itu nak semuanya, tawan tak?
4: Baik, nak.
2: Jika kau terbang, baru yakin.
4: Anak tu saya, hanya mayu waktu orang itu.
3: Kita orang zaman dah, nah.
4: Ya Allah.
1: Lagi Gibi, nambah ke dia, lagi Maya, lagi dia.
4: Okey.
2: Ya, suai.
4: Okey.
3: Nak berani.
4: Okey, okey lah. Okey, selamat hari minggu nak. Okey tuan, bye.
1: Nada ke kedainya nak macam mana pesan kau ni tau. Dengan jadi kita tutup telefon.
2: Ada gua yang lama tu.
3: Lama
1: dengan pertama. Lama. Lama. Sikit tu, saya gua lagi ngorat tu wai kawan.
3: Nyebut dari empun.
0: Maknya kedai flow. Nya berundang kalau ada yang kena. Maka kita nak telepon. Bet isi jalan ke. Tekan ke. Nya maja munyi.
1: Oh. Tau pesan hari lu. Tau bisa diterima hari ini. Bibi bisa nyapa kita di tau. Ngetai ke pesan lelengau. Hari minggu tau. Ngagai kamar belayan tak kasih dah serumah di Lugai Din, di Miri, Kenawit, Sibu, Lundok, Ngamega Sematan. Lalu ngena awak tu ya meri selamat hari Melah Pinang ngagai Douglas ngau share ke Melah Pinang de malam sampai ke mujur dalam rumah tangga panjai begulai. Lalu Alex data wat nama tu data bina wat barau mana nama itu dari rumah Jones Laja Pentia Baru Inkleli. Amre selamat ngalih hari balat jerbu de sekarang ku yang minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bekasi da animit di selulak betung bulan pengerindu di Batu Nia ripin nyandang gau Alex di Biju di Betung Wellington Imai Rachel Noob di Simpang Semunjan. Ngau kabar belai kebukai meh nalah baca magang tu Alex ya. Salam Rino, salam sayau, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Kau dia ada steady Alex ya. Atau Juni Ben maka bisa nyapa itu selamat ngalah hari yang genuan balat nama tu jerbu kami sebuan ba Sri Aman di tu kau ya. Oh, terima kasih leban bisa nyapa Roy Kuang minat madah di sini ingat terima kasih Tumas Tanjung bisa ke nyapa di tu selamat ngalah hari kau ngau dah terima kasih bisa nyapa di tu Flora Daily mega bisik nyapa itu minta tebah ke lagu dari Florence Hike kau antara tua kena beri nasa sebilik ngau kaban sepia kini ke radio dia tahu Arab ke pengawal kita diurus serta mega lancar mega angko ya jadi ke sekali itu ngatai ke lagu ke bisa udah dipinta balap nih atau minggu bulannya kemarin itu enggak atau masa ya, lagi sidak kindoknya nebah kenal lagu tu orangnya kami doh ibian terlaban ada tu orangnya biar nebah lagu bukain ujuran kemelah pindah ada malam harap ke datai ketuai

0: lagu hari kami 2GB kenang natai ke peminta bala peringat tadi.
1: Yeah. Ya. Terima kasih Bana yang we yang ngagai Steven Gohana dia.
2: Hai Bian.
3: Hai, nama Tai.
2: Tua macam Bian.
3: Okey. Bala peninga ke dekat telefon ngagai Hana, kabar nang ya 083 3254 36 3254 36. Aku nyaw medak tadi anah berkawal ngau IPU kita ini nyaw nama terlimpang mimin tu nikes nike tu 241 semangga. Serikai ngau bintulu. Serikai ngau sibu pan 199 191 apa?
1: Berkening kucing
3: tu. Kucing ni buah lagi segi tiga hazard des
2: kau ya. Limbang itu nyaw
0: merah ni ben.
2: Nada nanti pengerai di limbang tu 107 dah ni kek ya. Kek 10 ah.
0: Nah oleh ngata lomba regata bukannya.
3: Amai. Okey, kita berkongsi ke pesan dari bola peninga ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal selama hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai sida Julia, sida ini Baldwin di Nengasan undup Sri Aman ke Catherine Robin. Serta nuju semua bala kaban Facebook yang kengelala pesan harap ke semua gerai nyaga pengerai kita bak motion yang ke benong sebuan tu ke Catherine Robin. Lalu tu Amanda Larry selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu hari Florence High kawal antara tua dikena merindang semua bala bakiah mua bob WhatsApp ngau semua yang kelala peninga YFM semua di Serata Sarawak selamat ujung minggu selamat hari merdeka. Jeffrey Jeff batu kawah kucing selamat ngalih hari selamat bertugas di konti minta tebah ke lagu lelengau ke nuan tau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang kelala kaban Facebook semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station pihak megak ngagai nuan ke Jeffrey Jeff serta ngagai Lema Thomas nama berita kaban ko ya pesan harap ke semua kita ya kena pesan kakunya dalam pengelantang alih hari itu mujur dalam semua pengawal terima kasih alah sudah maca pesan bisik budak nuan live ko Jeffrey Jeff hanah ngau Flora Jeff nanti nuan kamada ya bisik live dua ya bak titi dua kali ngelaku ko dek. Okay.
2: Terima kasih Ben.
3: Harus telefon 083-3254-36 3254-36. Berdua bisa itu anak? Macam pesan dulu.
2: Tu hari Gwen Jerry sama tengah hari DJ Salam hari Bintulu DJ boleh muntah ke lagu Gwen Sago Bako ya. Tu hari JSLD 96 minta putar ke lagu Meligai Pengerindu tu bala kebisik mansak kita ber-tiktok tu nih. Nah tu adanya hari itu tarik mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ cerita minat sebuah nebat sibu tu majak balat ke ya tarik 190 baca IP, bacaan IPU ke ya. Adanya tu tadi hari Felika halu gitu dulu cerita pergi lah baru nurun gawak ke masang lah adanya tu benua mandua sup manuk tuai ke akai lawa sida manuk sup manuk tuai hari minggu bernama lagi ngannya ngerawus ini ngeringkat atau hari Michael Max masang lagu merampau hari Alex One ke ben barang kiam lagi tu tarik aku telefon tarik Julai cundi hari bawah dalat ke mayan dalat mayan lagu tai orang out DJ ke lama sampai minta DJ Kana nadai DJ Kana ke DJ Bana kini luar minta tarik. Tu hari nama tu aku hari nama mudah nanti makai nama tu hari Branson
3: nama hari nama tu
2: dia lapannya nama tu ringkai dia
3: apa semuanya siapa mampu kapan
2: nama Branson ke kapan mana
1: kapan kapan kau nak makai nama hari ku kaya macam big size macam aku kapan mana
4: kapan kaban konen setiap sejam semuanya kau
1: mau.
4: Ya pelau.
2: Ya, auto ri James ayau sempat tengah ri DJ ya sempat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu ri Douglas D Jaya induk celuam ke. Kena mainan terimpu, ngai bela kaban ke mesti dirintai itu. Nama berita kita kaban, ya. Terima kasih DJ. Okay, bye bye ke. Panas hari menua di Kenawit, ya. Induk Kenawit mesti nyapa kita. Atau ri Jessica Beitan, hello DJ Q Tana sama tengari serta sama berjalan ke pengawal bujur minggu hari di bau itu agi bersebun Medi Jack. Ya. Awak lagu permintaan Trust Station minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Ari penanyi Penny McLean dikenal merindang sedak sebilia sedak mipar sedak menantu anak nah sedak indai biak sedak tunggal sedak isan admin PWI serta grup Anam Bapantun grup CK grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Habisnya nyapa kita itu mega Syasha Amanda habisnya nyapa kita itu sedak nas Cek Brief Re-River pilih buat nama orang tu modern amat semari minggu semari berjalan ke pengawal kak minta nuan mentar ke lagu hari Florence Hai kau antara tua dikira merina ngayam pu kebenung belalak serta ngagai apa indah yang megak ndak tinggal megak menuju semua peningah YFM Iban serta menua harap ke sirat perindak DJ serta tucum-tucum selalu ya jatuh terima kasih kau piang megak sirat Corina Ting tu sama belam saya minta lagu kesama kau antara tua Clara Rose, Frederick Ryan, Ari Carl Wendy, Roy Kua, ngau mega tu Ari Mary Jalo Jo, sahabat hello DJ Hana, sahabat ngali hari Ari Suang, balat amat Ari bersebun minta memutar ke lagu sanggup aku ditujukan agai Grace, Adam, Ara, Elin, ngau boleh kapan buka Mary Ubun Martin, Isan, Serikai, bala Isan di Sebangke. Pandai lubuk tentu pesan harap ke kita sama Black Gray. Ya tadi Ben, bisa ngerintai ke komen sudah tadi.
3: Oh, yeah. Harus telefon berdua bisa karena aku nampung baru pengawak kunci ke pesan bukai Arif Ninga. Siko tu Richa Unop selamat berjalan ke pengawak. Bersebun hari kami di Jalan Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi. Diau ketegal sayau kena merindang kawan Facebook ngau semua balap nunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau ingat ke panduak rica-rica Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya selamat berjalan ke pengawal ke kita enam salam mari limbang dituju ke ngagai semua yang kengelala minta tebah ke lagu Ari Remjana Jalih ke Pulai, kena merindang dari empu, nak tinggal muka emak ya, Jang ya di Sabah Din, Edwin, Bak Negeri Sembilan, Stanley, Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, pihak muka Juana, Bak Paris, Elizabeth Chuang, Ngau Lili, Bak Pahang, Mariana, Bak Hospital Kedah, Tuan Rumah Clarence Midan, Bak Pakan, Wati, Koni, Bak Melaka, Jakob Pesan, Arab Kesduai, Anang Boy Batu ngau kami delimbang dito kelebih lagi ngagai orang ke di kesayau ngarap ke ya bisik ninga ngau Jakob pesan selamat bujur buat semua pengawal terperindang magang kita ngalih hari itu ninga kesida 6 station ku ya salam sayau salam lelengau hari Mas Diana hari Limbang Zek Ming hari rumah minggu di Suratua. Kami di Suratua tengah hari itu panas. Seminat ngatai kesalam ngagai semua peningai ke bisik mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 station YFM. Lalu sebenarnya ngatai ke lagu yang ke dipinta kita. Bisik yang ke bisik minta lagu. Ke sekali itu berkunci ke pesan dari awal anak Panji. Minta non masang ke lagu hari Linda. Selamat ngalih hari nyajak DJ. Ke awal anak Panji. Ngambil kangau dulu 083-325-436 083-325-436 Halo, siapa tu?
5: Selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari, siapa tu?
5: Julai Hari nengah bawah, Uya Dalat.
3: Dalat. Nama berita orang Dalat, sorry tu.
5: Mana hari, tapi jerbu kak bisi-bisi.
3: Ya, bisik. Nama pengawak di rumah?
5: Nadai pengawak tu baru dah orang tahu lihat.
3: Oh, pian lah. Cukup pesan tujuh kai.
5: Okay. Oh, cukup pesan tu dituduh kai si Rata, di Kuti yang liat, si Daliah, di Kuti yang gak, si Peringki, si Dali, si Dimbab, semua si Rata di Kuti yang lalu si Rimu, semua si Rata di Ciburia gak, dia tu hari satu buat saya pulai ke ladang. Nak tinggal ke si Tanduk Sain, Nuk Mir, Diksin, dia ke kerja, dia kemanya ke dia tu. Lalu tinggal aku dengan semua bala ni dengan bawah situ berborak bawah celur menambil nak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro ke nambil kira sama dengan program tu selamat hari merdeka ke kita kada tai tu hari merdeka ya meh
3: ya betul.
5: Lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia ke semua ke bisi dengan program tu meh. Lalu ngasuh nuan main siti siapa kita akan main lagu lagi meh atau dorok ngerindu ngau utai orang lagi dah mesti pesan dari anak dari Limbang.
3: Nama aku anak
5: aku nama dah ke lagu aja ngasuh main lagu utai orang
3: ini pesan ke ya
2: tapi saya dah baca tadi pesan bertitok kata dia
0: Okay. Si kiri nak aku tahu orang juga.
2: Ada di mana aku tidak ribu.
5: Semua. Okay. Oh, najam.
3: Oh, terima kasih Julai.
5: Okay, sama.
3: Okay, mendingan bukai. Kira-kira apa pesan ngagai YFM Sudirman? 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari.
6: Halo.
3: Siapa tahu?
6: Selamat hari.
3: Selamat kali hari. Siapa tahu?
6: Siapa tahu? Ibn.
3: Oh, Ibn. Tu siapa dah?
6: Ya, nama dia tahu Ibn tengah.
3: Oh, mana tu siapa?
6: Tu hari hari si bodoh tak. Pesan tu.
3: Ba, siapa dengar? Siapa nama dek?
6: Aku. Itu Tambul tapi je tu.
3: Tambul?
6: Oh, apa je hari
3: hari si bodoh. Hari si bodoh ini si bodoh ya?
6: Jalan ya, batu 16.
3: Oh, di pasar. Eh, okay, nyen.
6: Nah, jauh di pasar,
3: Oh, nak jauh di pasar. Okay.
6: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari itu.
3: Makin malas sebuah
6: di tadiannya. Rumah kami itu.
3: Oh. Okay, terus ke pesan.
6: Pesan.
3: Nah, jauh lagi. Ini jauh lagi radionya. Mari kita pesan lagi.
6: Okay. Ngagai kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu, pulai ngagai tangka babi, lalu ke kebun, balak dah jerbu tu.
3: Oh.
6: Dah nurun tadi ni kek baru ke atas.
3: Oh, di atas. Sangkar babi tadi di ni dah.
6: Nak mayang babi dah. Bisa ikan nanti ada beranak. Bisa
3: Babi
2: tadi,
3: tujung
2: bukit
3: babi
2: tadi berumah.
6: Kami nak main mata lah, naik ke orang ninga lagi, nak itu lah.
3: Ninga ni tuan.
6: Itu orang tahu juga.
2: Terus pesan okay, tuan.
3: Terus ke?
6: Pesan, okay. Kami di Kuching dia berlaku ke Kuching waktu tiga semua dia berkawa. Nalih sebut nama dia sekampian, pegrip merantan tuan. Okay, ikan telah, ya, man. Dengan, okay, berlaku dari itu, dia Johor dia Johor baru. Di Selangor, di Lebuan, entah tidak dipisik dengan radio sama. Tawau Sabah, tidak dimiri, balap tunggal aku, tim tulu tidak ada, tidak main. Agak itu nya agak lah. DJ keyword di tulu nya.
3: Tulu? Oh, iya. Siapa nama ya?
6: Ya mas, ni apa sebut nama?
3: Ini sebut nama? Oh, sebut
6: dah. Bermain hati juga.
0: DJ
6: semua DJ lah kita dia harap-harap. Bajak lama sikat lama laki dah.
3: Oh, terima kasih ya.
6: Selamat hujung minggu ke kita sama ngali hari. Oh, jimat kelai lagi. Belak dah debu tu. Kau malu datang bukit tu. Kau muda aku tadi. Kurangnya pagi tadi. Lemai tu belak memang pada aku. Labah ke kereta dah baru lah. Belak sebun tu.
3: Oh.
6: Namu bapa anda ni penguat ya lah.
3: Penguat ya lah.
0: Kau boleh ke lain bapak bukit dia apa enggak?
6: Pihak-pihak nang.
0: Oh, lain kuat
6: gaya. Dia kadang di baruah lagi. Putus ya.
0: Aman ya.
6: Ya, mendak cerita di baruah dia.
3: Oh, mendak cerita.
6: Oh, datas di situ.
3: Oh, terima kasih, Hao.
6: Okay lah. Terima kasih ya. Mempanjain lagi lalu balap ninggal-ninggal lagi. Nanya main ke. Terima kasih ada remaja minggu kita 6 di sana. Okay lah, bye.
3: Okay, bye.
2: Bye.
0: Orang kepujinya gagal gati dah.
3: Oh, kena deh. Tiba makai ya, mai tu
7: je.
3: Sudah kenyang.
0: Sudah kami jelas. Sama gagal, nai ben sawam gagal. Ninga kaban dipuji orang.
2: Lemau sekarang tinggal.
3: Perina dulu kita, oh, memerina mula peninggal. Lagu dari Sylvia Banyi, Diau Ketegal Saya, Wana.

0: Lagu hari Sylvia Banji kena kumai diau ke Tegal Sayau.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Mana punya
1: window nya? Okey, terima kasih yang kita sebuat ke udah mulai ngau balap ninga bawa ngelat ngari dan dah sampai pejuang kita kak pengai berserara meh.
0: Au.
1: Okey. Ibian
3: jak biasa.
1: Ibian jakok ke penduri hari kita Sriaman.
0: Okey, selamat hujung minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergila. Nairau, kami pemisi itu dengan kong kita. Oh. Selamat hari bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okey. Okey, nyak terdari Ibian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okey, terima kasih guys semua. Lalu merek selamat belelak membak hari minggu tau. Bertemu hari kebukaan ni. Okey, bye-bye semua.
1: Okey, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih Nen. Pemegang ni aku buka selamat terus rindu kepangan diri buka kita rindu ke diri mpo pemegang terus ngemerat begitu terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta kerja pengawal ngau pengurus hati lebih lagi banyak kita sama dari bangsa lagi semua kita merdeka merdeka merdeka menyikau ibian tadi jadi nyajar aku mementas darah badas darah bagas darah baja iman ikun tucum pendiau unyu semampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau.
1: Ini batu orang
4: batu apa mana.
3: Okay, batu ni ngan cuma orang
1: kemudian balak lah
3: lepas jerbu batu jerbu cuma auto.
4: Oh, tapi ya sama belak. Ya kita ke batu tadi kita kuda tuai tadi ngirup air memayuah air air ruah nang ngirup air bukai. Nang ngirup air manis, nang ngirup air manis, nang memayuah ngirup air kopi. Ngirup air amai, nak kebenaran.
1: Ya.
4: Kita gerai belama.
1: Okey.
4: Oh, jangan Nen.
1: Ya. Terima kasih nah, Bana.
3: Terima kasih Gaby. Selamat hari bangsa ngagai semua bala peringah. Jadi selamat belak bau ujung minggu tau lah pergi lapan hari diau taniah mengagau dah kegawak pergi lah dah.
1: Ya mar rek rek ya kuya mar ini aja mar mar
5: tau nyata lah kita
1: amat rajin
2: tau nya rajin napa kemirinya
1: nah.
3: Ya, hari satu punya lah. Dengan ada yang kami ngerampas hari satu.
2: Nurun kupis.
5: Bisa, memang ya. Sige bertanya, mempengi itu.
2: Nak belama hari satu hari besar ini, Mar.
5: Nak belama.
3: Kami gagal, kami gawa hari besar saja dah.
4: Oh, kita pampek.
5: Au.
2: Aunya kebuahan ni.
5: Aman ni flow nak aku nemu tadi.
2: Au nak nak turun yang kenyang.
5: Au Nen.
3: Nyarun ya badan. Kaban nak badas dan nya.
5: Sudah cukup jangan tau.
1: Nya jangan nama
2: kita. Nen kita lagi.
3: Menteri besarnya udah. Terima kasih Nen.
1: Okey, menteri besar kan masuk ke dewannya. Okey. Terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis tau dengan mana tau menuju mana tau bapakku.
3: Pantuannya.
1: Dengan tau hari Elis Girang tau. Ya selamat tengah hari ku ya. Minta terbah ke lagu Nuju ngagai brother Bana. Terkenyit bertemu brother Bana ngawanak bujang ya di Melehah Kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Agi sigat tuai brother Bana. Semina padang biluannya majak luas.
5: Nemu kau nyak kade highlight nen tadi.
1: Nyak tadi Elin kira kaku nyak Elin kira ngau.
3: Sebut ingat ke padang biluannya.
2: Sigat nak tuai bisa.
1: Tersebut pada biluan lalu labuah. Kita nyak saham.
5: Ini kai nuruan kan kau tengke agak biluan.
2: Menjunama, menjunama.
1: Okey.
4: Kali ini yang sudah jalan.
3: Patut bersyukur, sudah bisa pada biluan, patut bersyukur. Bagi kapan sih ada orang laki ke pemadu mentas dah. Ya ke pemadu minta orang ke kurang buahnya.
2: Lemah. Si buah. Muji diri. Maya orang agak pansiannya.
3: Orang kalah soalnya orang laki ke mentasnya.
1: Tujuan sem ngau kulit tau. Padahal tujuan sem.
4: Malah sok pelak di sem.
1: Suka kena sok di sem. Antara suara dana.
2: Terima kasih aja pada kesemau. Ya. Terima kasih.
1: Udah tahu lagi sudah ya sebuat MA Asem lagi dekat mulai ngau kita bab 34 Selanyawa ngau kami sebuat nyurut kelirik. Bye bye ngagai kita sebuat lagu kependuri.
3: Bye bye.
1: Lagu kependuri hari Gwen.
3: Asal kaget kak, kumpai cukup jam.
1: Udah nyumbanya. Lagi aku ke 4 kita lagi.
5: Amatin, 4

Ya, Abang Kaya ya, besik undang selepas batu. Omai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Tadi peninggal kita baru dah mendiang ke atau ke pukulai pa, antara stesen apa Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta ya. Jadi ba jam ke sekali tu kita begulai ngau aku Sam. Ba awak rentak ngali hari Minggu ke Sarito 30 hari bulan 8 2026. Terima kasih kita ke Agis sekolah sejarah yang kami di YFM. Kalau sebarang maya sudah terlagi peninggal, kita dekat ninga ke Jakob atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar Menua Malaysia ya, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berserima ingau hari kebangsaan. Lalu nangkan kenyak lagi kita boleh mendiang ke program 34 Asra Nyawa.

Ban Badan, live hari Konti YFM. Kalau kita dekat ninggal ke Randau, bergulai dengan penyanyi kita Rudy Peter, buat program 34 ngali hari itu lagi ya. Okey, jadi bedau kita mending ke Jakob atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar. Kita berperinan dulu ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku atau lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan,
Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termaterai dalam pidato utama almarhum Tuk Abdurrahman Putra Al-Haj. Bahaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tuk Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tuk Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis, yang berlaku juga kerana
kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikutilih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kata Allah SWT, tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua,
Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga, jadi dua, jadi satu. Malaysia dari satu. Sekarang bergabung tiga kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Sudah pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana datang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat Cina, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja,
Dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini. Peruntukkan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu.
Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan negara keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah
yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan ke-6 ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti peribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar.
kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa. Nemban Baadat.
1: Ia berjam kedua rentak ngali hari, okay, di konti nampung penuduk DJ Sam kita tadi yang ke program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan, okay, bakal selama program dikeluarkan maya ujung minggu hari 6 gau hari minggu. Nanti dunda ia pukul 3 tadi tang kita beri awak dari pengawak ke diatur nyerumbak kita ke ngintu bulan kebangsaan atau ke hari merdeka. Malam tu lagi malam mantar atau ke ambang kemerdekaan, okey. Ujung minggu nanti yang bulan tentu ya program kita 34 Serang Nyawa beri peluang ngagai industri kreatif kita di Malaysia mai cerita senentang ACSJ ngagai peningan manyuh minggunya kemari kita sudah bergulai ngau Diana Shini, okey, semifinalis kita ngau finalis ACSJ ke-9. Sari tu mega senindia bandar kami sebuat oleh nangkap siku mega kaban kita ke udah engkau kita berami ba ACSJ ke-9 semi finalis kita di konti engkau aku Rudy Peter. Siku mega kaban kita ke udah engkau masuk ba edisi ke-7 sebab okey. Selamat datang ngagai nuanto. Cego.
2: Ya, terima kasih ya DJ. DJ Matt.
1: Iya, kapan dah ngangau cikgu, laban orang tersibak sikit ya cikgu. Okey, laban dia ke udah ngau kita dalam program 34 Serang Nyawa kira ke ngelalu ke penatai nuan. Engka sekedarnya udah ngelala Rudy Peter. Keduanya bedah ngelala siapa Rudy Peter ke bendara yang nginja nuan kira ke badah ke dirimpu dulu.
2: Okey, terima kasih DJ Matt. Rek selamat lemai semua. Pendengar YFM Iban di Selampur, Benua Sarawak. Kau dini-dini alai muka kita diau. Selamat ngali hari ke selamat lemai lah.
1: Oh, ngali hari tau.
2: Selamat ngali hari lah. Okey. Ngagai siapa ngagai semua pendengar tek bedau ngelala. Tek kalau dengar nama Rudy Peter pelatih asal aku tu hari Inkelili. Seri Aman. Dahnya besai bak menua Kuching. Adat aku tu mayuh. Punya korang mayu halai tenyak tu DJ. Mayu halai dia dah. Yeah. Ada bak Melaka. Dahnya hari primary, ngagai secondary. Dahnya pulai ke Kuching. Dahnya pulai ke Ngelili. Hari Ngelili, dahnya habis form 6 semua, pulai ke Kuching baru. So, dahnya memang lama masa aku nang dia buat Kuching lari subak lah.
1: Okey. Tu kira ke nanya nuan tu Rudy Peter, cikgu. Kemaya keterubahaya nuan nemu diri tu bisi penglandia belagu lalu tahun keterubahaya nuan berengkah jadi penyanyi.
2: Belagu ne?
1: Oh, singat nuan lah. Awak.
2: Lagu dalam jamban. Okey. Aku sebab kebenar ya. Ngagai siapa bala kaban ku dah ngelala aku hari hari sebab sebenarnya udah rindu ke pengawak belagu tu hari tahun 4. Aku nak nemu diri pun nemu belagu ke benar ya. Tang bisi bala cikgu sebab milih orang belagu tahun 4 nah. Okey, kita belagu. Kita ngigah pilih jojo aku ngau rob tanding.
1: Iya. Yeah.
2: Gorob lagu banyak bintang kecil tahun bila aku nak ingat tapi tahun 4 banyak mujur boleh nombor 1 banyak hanya ambil terubah aku banyak saya ku wakil zone banyak dahnya aku masuk adanya 5 penggau adanya 6 penggau sampai ke sekolah menengah sampai ke peket-peket bukannya lah tapi terubah aku orang aku nemu aku nyawa aku uleh dan juang. Oh. Tak aku nak nemu nak kalau madah nyawa dari mana lah. Tang punya korang mungkin dengar malam jadi balayak mana lah. Ngau rupa peket kalau bojol boleh nombor warga banyak lagi primary lah banyak.
1: Iya, yeah, okey. Dalam saya ingat Rudy Peter lah tahun keterubahan nuan berengkah jadi penyanyi. Ngau lagu single keterubah di

0: kereta api lah.
1: Keterubah aku sebab punya kurang ngelamak kediri dalam industri muzik Iban secara profesional lah. Ngau lagu Kelalu Dalam.
0: Iya.
1: Lagunya sebab di Tengkebang Cikgu Mitus Mambang kau menyadik ya Jesli Jabo lah, kena ke tahun 2000. So dalam bulan 7 berkenyak lah aku kemudian dah terima lagunya Ridwa ya. So record semua dah record, dah semua dah ambil file masuk dalam melodi semua dah hafal, lirik semua dah hafal, recording release bulan 11 tahun 2020 salah tadi nah lagu. Tahun 2020 sebenarnya lirik lagunya di Tengkebang semua.
0: Lagu Kelalu Dalam nah.
1: Kelalu Dalam dan okay. Yang release dalam bulan 11 lah.
0: Iya.
1: So kenyap ya. Nah, aku nyedang.
0: Iya, dalam tiap perwak kita tentu mesti orang ke jadi orang ke nyukung kita di belakang banuan pun ke jadi penyanyi tu siapa ke menyukung nuan lah. Mari perancang ngagai nuan tu.
1: Okey, semestinya hari family aku kumpul lah, hari bini bandah ngemandar ke kita belagu lah. Kami lisir munyi ke belakaban sekadar. Yeah. Okey, serta Eka Mayu lagi merangsang aku hanya bala peminat lagu Iban lah. Eka lagu peminat radio Mayu sebenarnya. Tidak yang Mayu mantuk kita minta lagu ba YFM. Udahnya bala peminat-peminat Eka nak dengar radio, Eka mendak YouTube. Maka detok aku mendak tajapan lagu Kelalu Dalamnya nak udah lama. Udah lama dipansur kaku tahun 2020 lah. Tang lagunya mengkang ditebah. Tidak dimain tidak ya bah platform YouTube dalam 2000 tontonan sehari. Jadi bah aku lah aku berbangga bisik sikit apa ketika saya nyebutnya nah lagu itu cukup manah di Tengkebang penyanyi komposer terbilang lah. Jadi tanya tadi di kumbaya orang masterpiece lah ataupun lagu nostalgia.
0: Iya. Laban lagunya kira ke nyentuh dia tu nya agi lekat ba jiwa sedak ne.
1: Ya betul.
0: Yang gam siko peminat nuan ba desa ilmu dia dia starter mendong mending ke
1: program tu. Thank you
0: starter. Ya. Sikit lagu favorite dia nya dengar yang ini hari dalam kereta okey. Laban nuan tu siko dalam industri muzik kita Iban pemga siko tuan siko orang ke gawa ba upis pelajar ne. Bakni nuan tu bagi masa antara pemerintang ngau penguat nuan pu tu.
1: Okey, bak aku untuk bagi aku lah dua tanggungjawab berbeza lah. Okey, siti kerja perintah nah, siti lagi kerja ukai perintah nah. So komitmen ni tadi memang memang nak sama punya kurang. Jadi bekal kita ke gawak perintah tu tadi, mayu tanya kita kena jadi ke penghidup kita lah. Ika jadi ke gaji bulan kita lah. So
0: pengawal hakiki
1: pengawal hakiki kita dalam jaku Melayu lah. So dalam kita ke belagu terterik bakal aku tajak aku gawak perintah contoh ya. Habis saya tanggungjawab hakiki. Okay. Tapi aku ngau nak uliah lah bagi masa aku nyemak aku bisa diberi orang peluang merindang. Tanya tadi sebenarnya pasti ke datur ngau betul lah leban ngai ke kelas ngai jadual kita ke kadang-kadang kita perintah tu pegawai hari enam hari minggu penurunan kadang-kadang lah. Jadi nanti betul-betul bisa awak antari baru kita uliah belagu kenyak lah merindang bala.
0: Iya, laban nuan ke gawak bau pis pelajar ke kadang kita nyau traveling, meeting bak luar kawasan.
1: Betul.
0: Okey. Tu nanya nuan kira ke siapa bagi penyanyi kita Iban ke diambil nuan jadi ke contoh lah perancang.
1: Jadi contoh nih
0: antara artis kita Iban TBC.
1: Sebenarnya aku mayu bangga dengan ngau penyanyi-penyanyi kita Iban lah.
0: Iya.
1: Nak ngira kelama ngau kebaru lah. Ya kebaru detok pun mendak lah. Kita sebenarnya kita mendak berarti ke ya kelama ataupun ya ke udah bisik. Tapi kebenarnya orang kebenar recording balas TikTok sebelah media sosial sidak ya sebenarnya mayu bakat. Kebenar di ketengahkan. Nanti nyemak ya dikira dari segi pengetahuan sedap ya. Lama dalam industri muzik kita Iban aku rindu ke diri ku penyanyi kita Iban lah. Siku Indro Sengalai.
0: Iya.
1: Siku ada lagi Johnny Aman. Lepas Johnny Aman tu dah sampai Datuk pun ya lagi boleh berlagu kurindu benda ya. Tapi intinya mak aku ditanya orang, aku nang angkat hari lagu Andrew Sangalai lah. sampai ke situ.
0: Iya.
1: Habis saya bala orang pada saya lumur dia berbuat aku lagu gak lain.
0: Okey. Tu tadi tu ada kenal tentang lagu Kelalu Dalam ne. Single ke Terubah ya Hari Inuan. Tu kira ke berapa itu dah lagu ke dikeluar ke?
1: Lagu
0: nak bisi projek baru nang kan kata.
1: Aku bisi dua lagu. Nak ke detol lagu aku bisi 6 itu lagu ke. 6 itu jana. 6 saya ko.
0: Iya.
1: So by next week aku bisa ngajuang sitik lagu tajuk ya 7 bulan 7 malam tang lirik berdau temu lah nanti datang release silo lah
0: nyak kesia dulu lah
1: kesia dulu dan sitik lagi lagu yang tadi dia cengke bang sikok lagi komposer cegu sebenarnya cegu Lauren Sikai hari song lah hari sikok hari pengajar buat song lah. Kita ada lagu hari Becus Mambang lagu lagunya lagi dirahsiakan dulu tapi dah bisa kemungkinan besar akan rilis tahun depan so nanti nyemaknya keluar dalam tahun depan 9 tit lagu lah ya.
0: Okay. Peningkat manyuh ke benda-benda tu live FB YFM Iban ngau channel YouTube kita YFM Iban official engkau kita mesti tanya ngagai cikgu Rudy Peter kita senentang pengawak ia ke dalam industri muzik kita Iban atau nanya lagi kami dua yang uji nyawut dalam awak kita 34 seranyawa nemban badan Rudy Peter nya sikori finalis kita semi finalis kita ACSJ ke 9 engkau kalau mengga ayan maya anugerah ke diatur nya ACSJ edisi ketujuh sebab nah. Okey, tadi Nuan sudah kenang tentang projek lagu baru. Dua itik tu cikgu. Tu nanya Nuan, lebuh Nuan ke maksud ke siti-siti lagu, single, lagunya datang dari peminta Nuan atau ke penekebang lagunya tadi, mari lagunya dengan Nuan. Sana dia main lagu tu, berkeninya cikgu. Bak Nuan pula.
1: Bak aku, depends. Leban, bak aku lah, yang paling penting ya karakter lagu je. Karakter lagu means baka lirik yang mana dan melodi yang mana so tapi bak aku lah nanti baka lagu kelalu dalam lah lagu first ke terubah lah lagu ke terubah aku sebab lagunya nang tajuk yang nang aku ngiga udah uji di karang kami sebab lah cikgu Jim Andrew Janggi ngau cikgu Presley banyak benda pencet lah uji draft lagunya tang nak temu. So tiga hari kami berundang ke bukan ni cara ngagak lagu tu. Jujung kontak kau cikgu Mecus Mambang ko sebab. Minta tolong ya ngagak lagunya ke aku lah. Ngau tajuk lagu Kelalu Dalam.
0: Nemu ke projeknya.
1: Nama Kelalu Dalamnya aku pernah nemu.
0: Nemu ke projeknya ni.
1: Tapi ceritanya sebenarnya aku madah ngaya lah. Tapi bak aku lah. Komposer tenang cukup pandai lah. Bagi aku dah cukup kreatif ya cukup. Udah jiwa ya sebagai komposer yang nak bisik. Bukan sedar cikgu, Mecus Mambang. So, nak boleh tiga hari saya ya. Mulai ke lagunya baru ngagak aku. Ngau lirik, ngau melodi, ngau susunan semualah. Kenyak lah. Pagi aku nak ada milih sama ada tajuk lagu yang tadi ditentu ke sedar ya. Tahu kena, yang paling penting buat aku melodi yang kuat, lirik ya pun mana. Nak sebarang lah punya.
0: Iya, buat peninggal buka yang kasih dah ya bedau ninga atau ke bedau medak lagu ja buat YouTube atau lawak dia tu giga kita lagu Kelalu Dalam.
1: Kelalu Dalam.
0: Laban nakak ke dia tu sehari tu dah 30 hari bulan 8 2026 lagunya muka pangkak ya gig Kelalu Dalam ngagak ninga kita. Ngagak sih dah aku dah kalah ninga lah.
1: Betul.
0: Okey, kita kasih tanya terima kasih muka ya kasih nyapa baru ai komen kita di FB YFM Iban lagi tua nampung baru randau tua baru ingat ke dua tu cikgu kita enggau menggal dulu enggau promote dulu.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa nit yang hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ya, 34 Seranyawa, Nemban Baadan, hingga biasa itu live di konti YFM Iban. Jam kita 4.19 minit lemai hari bak konti temuai hingga pia minggu tu ianya Rudy Peter. Okey, tambuan baru randau tu atau ni pengajar.
1: Okey.
0: Udah tembu ACSJ ke 7 subak ni laban nuan kalah ayan bak pentas subak. Nama ke manyuh merangsang nuan nyentuk ke nuan tadi mujur nyabuang dua itik lagu bak pentas semifinal ACSJ ke 9 dia tu kita bak Selangau beda lama tu tadi.
1: Oh, okey, thank you. Nanti kita ingat ke tahun 2023. Aku kalau lagu kelulu dalam tu sebab lah kalau engkau berpikir SSJ ke 7 lah, final lah. Tang nak mujur boleh aku penuduk lah nah. Bisik kadang-kadang bak aku lah ban nyak ketelubah fan anugerah win or lose nyak bagi aku adat dah bertanding lah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nak mudah nanti nyaman dah minat punya kerana dalam seni tu nang nadai jaku Allah menang lah.
0: Iya.
1: But lebih very universal setiap ikut orang bisik pandangan masing-masing. Mm-hmm. Tambah aku nanti kita sudah layak masuk ngagai certificate anugerahnya pandah salah satu bonus. Leban dalam industri muzik Iban tu mayuh penyanyi mayuh buka lagu ke mana-mana tang peluang tidak nadai datai buat tikas final atau ke semifinal SSJ. Leban dah kai stay perkara ti mudah masuk lagu ke radio nah.
0: Yeah.
1: Terus masuk ngagai final atau ke semifinal nak ya kena. Leban ya melalui mayuh prosedur ya perlu lulus tapisan dulu. Dan ya perlu dipilih sidak ya PPLTI ke ataupun ya pilih sidak SSJ pun perlu nentu ke lagunya layak masuk angai carta kena udahnya minat peminat kita bisi kena ngundi lagunya.
0: Betul.
1: Dalam anugerahna carta sepajora udahnya tadi lagunya ditapis baru ke dalam semifinal. Udah tembus semifinal masuk angai final. So bagi aku lah SSJ tu ya satu platform mereka cukup meri peluang ruang agai siko-siko penyanyi datai ba peringkat semifinal ngau final tu dah satu bonus sebenarnya untuk setiap penyanyi termasuknya pandangan aku lah. Menang ngau ndaknya nya
0: ada macam lah. Yang
1: yes ukai roti aku dah kalau oh Allah aku tu baduk aku berlagu oh guys jadi makanya jadi aku akan nganggap ke semua tanya tadi salah satu platform yang boleh ngangkat nama siko-siko artis lah termasuk aku umpul lah.
0: Okey. Kira ke banuannya laban udah nyingkang agai pentas SCSJ semifinal atau ke final nya dah dikumbai tanya siti kemenangan yang besar ti banuan lah nih. Kayaknya mainnya kita ya baru dah ngada ke lagu tamak beradio dipilih peningga masuk ke carta Nikit nga guys semifinal udahnya final ukai muntang nih.
1: Ukai muntang.
0: Okey. Tengenang lagu nuan duiti ke de baik maya pentas semifinal tu tadi cikgu. Okey. Boleh kena nuan nerang ke bida antara duiti lagunya. Laban duiti lagunya ya mesti cerita yang pu. Nama bida ni berkunci kau peningga kita.
1: Sebenarnya berbeda lah. Aku mereka sama dulu lah.
0: Awak.
1: Lagu sama-sama lagu tanam bertopik lah.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap lagu bunga isi lagu lalang. Berdegak lalang lah.
0: Iya. Yeah. Setiapnya okay. Lebat lagu bunga yang tiku ni.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya dua lagu tu sama enggak dari segi maksud.
0: Iya.
1: Yeah. Penyayau pengerindu ngagai orang kedik sayau kita lah.
0: Iya. Yeah.
1: Bekal lakinya sayau kindunya. Bekanya bekal induk sayau kelaki lah. Ya sama ngetan ke kemarinu lah. Kayak belayak lah artinya.
0: Iya.
1: Mina beda ya. Beda ya, lagu berdegak berserat lalang tu ya more to attack more to ya jenis yang ya meluah lebih lebih agresif. Tapi dalam lagu Bengai Hatiku tu ya lebih emosi ya lebih ia menyampaikan lagunya lebih lebih slow gitulah. Tapi persamaannya juga lagu tu ya sama-sama bisa nike transpose punya kurang. So dua-dua bisa attack. Minat bisa beza situ tu guna high note ke tinggi nar. Situ tu sedang-sedang lah. So ni dari segi yang pun melodi lah, dari segi tune-nya lah, dari segi masuk sama aja, dari segi penghayatan dia pun lebih kurang sama aja untuk tema lagunya, dari segi penyampaian pun sama aja.
0: Kira ke lagu Senentang Penyerindu lah.
1: Yes, exactly.
0: Okay. Wih,
1: cukup rumput ya.
0: Okay. Ngenang duit lagu yang tadi cikgu Laban udah nyingkang ngegai pentas semifinal. Berpikir enggak nak kawal ya tang lagunya ndak mujur mai nuan ngegai pentas final. Bekeni ya saya batin nuan sekali kan nuan yang tadi kecewa atau ke nengok lah. Baduk enggak orang berpikir tu Datuk kapaknya. Ba nuan pu bekeni.
1: Nanti bisi pikir nanti bekas jemak boleh jadi facilitator lah.
0: Iya.
1: Yeah. Yuri ke nama ke kak aku enggak laban dah ada dua kali kecewa dah. Masuk final SCSJ ke 7 kecewa kan ada boleh nombor lah. Tapi masuk final ke
0: yeah.
1: Tapi itu lebih dahsyat gila kalau boleh masuk final. Masuk semifinal bisik ke dalam hati ku berjakup takkanlah Siti lagu nak masuk dah.
0: Nak
1: masuk kan Siti dah nyangkut dah. Tapi nyalah aku berjakup sebagai seorang penyanyi. Maybe the way aku berlagu malamnya, aku rasa aku dah agak yang terbaik. Tapi buat peningat mungkin tanya bedau nitiah ke tikas ke Kak Sidaya atau ke buat juri ya, bisa kriteria pemilihan yang pun. So aku hormat putusan juri. Tang nak kereta aku nak ada mantul letih lah. Bagi panjai buku ya.
0: Betul.
1: Kecuali ditetak orang enggak lagu lagi baru aku baduk berlagu. Tetap menjadi ke perangsang. Amat laban lagu duit itu terlalu setia aku. Aku pulai hari selagau dua yang pulai. Nak kau final.
0: Nggak tinggal.
1: Nggak tinggal.
0: Okay. Habis mereka orang ke madah dalam komen kita. Madah ke maya nuan ke belagu berpentas tu tadi. Sadanya orang dah sebakar engkau ke seberapa tu lah ia ke di rekodnya dah. Okay. Habis mereka madah ke maya nuan ke berpentas edisi ke 7 sebab lebih mana lagi nama kini komen nuan cikgu.
1: Okay, bak aku tato very subjektif. Kadang buatnya dalam segi jauh ibana subjektif. Susah kadai mayo program lah. So baka aku lah. Suara tu ya very universal. Bila bak pendiam sikut ni tadi, nyawa tu mana bunyi nyawa itu? Bila temu gua sikut tadi, mana bunyi nyawa ni? Semua orang juga mana saya ko bela kabar belayan ko bagang. Yeah. Tang, bak aku lah. Aku sangat menghormati pandangan orang. Ya lah penting punya korang tadi pemilihan lagu yang sesuai. Lagunya mana, melodi yang mana, tiwan mana, lirik yang mana. Tapi lagunya tak semestinya ya sesuai ngau kita. So nanti kita milih lagu tadi. Mungkin lagu tadi mana di dengar lalu kat ambil tu lalu kat di ke lagu ke tu lah arti. Tang bak aku lah mayu lagu mana tang nak semestinya yang ngau aku. Mungkin terlalu dalam sebab lagunya dah cukup-cukup keman kau suara aku, kau gaya aku. Contohlah, tak mungkin lagu Belagak Seralalang kau lagu Bungai Hati itu tadi. Mungkin aku nak boleh meri sepenuhnya katakanlah deliver lagunya ngau nakak uliah lah. Nakak uliah yang sebenarnya tapi mungkin tanya nandung keman ba pendiam-pendiam.
0: Bedau rezeki lah.
1: Ya betul.
0: Okey. Nak dengar awak mesti dua lagi lagu dekat Danjong lah. Ni demo niki baru ngagai pentas semifinal atau ke final kita ilah nah. Kira ke nuan tu dah nyawut tanya kita ke 11 tu cikgu neh. Okey, tu waktu nyingkang ngagai tanya nangka ke tu. Enti semak lah cikgu. Boleh ditikal pulai ke baru nama utai ke dekat diubah nuan maya pekit tu tadi ba Selangau.
1: Selangau lah.
0: Nanti ia boleh ditikal ketua pulai baru lah. Aku seringnya nanya yang agak berketuk ke nuan. Nama kak diubah nuan.
1: Aku lagi ingat ke pengalaman aku masa SSJ ke 7 sebab. So I did it again sebenarnya dalam SSJ ke 9 tu. Sebenarnya kita perlu bergerak lah. Nanti ngagai balas finalis judi hari lah. Nang. Walaupun orang madah kita tu nadai markah persembahan nadai markah gaya nadai markah anak mendak bergerak anak estetik ba Siti Alai ja
0: yeah.
1: Laban walaupun dia kita nak bergerak. Adakah tadi tadi boleh menarik hati juri kita dalam. Laban the second time aku ngau orang semifinal tu, aku pun doing the same thing. Aku nak bergerak. Aku cuma berlagu bersih tempat. Mungkin tanya betul bahasa setengah orang. Laban penilaian juri nak sama. Tapi bagi aku lah, utai ke paling kad diubah aku utai ke paling baru mungkin aku perlu pengaya penguasaan pentas mimet. Udahnya itu udah kita bergerak mimet kian ke. Nak mesti estetik mesti alai
0: je. Iya. Laban kadang-kadang nak nemu ba kriteria juri kita ba SCSJ tambah pikir-pikir lagu bukannya dari segi showmanship nuan, persembahan gau penguasaan pentas nuan, nya segi di bisa dalam markah ne.
1: Siti lagi tai ke kada ubah aku.
0: Iya.
1: Aku underestimate. So aku underestimate semifinal lo. Aku sebenarnya dah mayuh baju dikenal beli aku. Asal aku baju aku dekat dikenal aku. Aku dah bisa baju kena semifinal, dah baju kena final pun dah bisa. Frankly speaking, punya terus terang dah lah.
0: Nah,
1: udah di standby maga. Tapi bila aku ngau semifinal tu, aku menganggap tanya yang macam semifinal aja pun. Yang penting suara, yang penting ulah lagu. Tapi sebenarnya tanya tadi silapan besar. Bila saya masuk ke pentas anugerah. Okay, pekit petani yang berlagu. Pekit anugerah. Anugerah carta sapajora. So Miss Anugerah, the way kita bergarik pun mesti ke dia do mana. Aku rasa very simple, begitu aja lah aku. Sebenarnya dah very simple, tapi once dah masuk anugerah, maybe the way kita dress ourselves kena mesti ke diubah memang lah. Siti hari, dua itu perkara yang aku belajar hari SSJ aku dah tahu lah.
0: Okay. Sepatutnya mesti sesuatu yang wow lah.
1: Ya, betul. Bukai kalau engkah ke mayu
0: asas. Ya. Tang ya, bisik tanya lah.
1: Bisik lain
0: like something lah lagi. Kita.
1: Ya, betul.
0: Oh, ni bujak orang putih. Okay. Tu kira ke ngenang pengalaman tau ke penerbak ke udah di Ulian Nuan Sekumbang ke dua kali dah engkau kami tu. Mbak penguat kita SCSA. Pengalaman Nuan.
1: Penerbak. Pengalaman, ya lah.
0: Kau boleh di kawak Nuan, kau udah di pedak Nuan.
1: Jadi pengalaman bagi aku lah. Masuk ngegai anugerah tu bak carta pun udah satu bonus. Masuk terpilih ngegai semifinalnya pun dah satu bonus. Masuk ngegai finalisnya dah satu bonus. Dan menang-nang kira-kira bonus saya lah. Okay. Pengalaman aku dalam SCSJ kau dah udah tu aku sebenarnya mayuh bertemu ngau penyanyi ke bia-bia. Biasa ganggu uncle lah. Bukan mawat bertemu aku tu Alex Wan uncle ke kawan-kawan apa Alex Wan kawan dah. Bukan sudah apa mawat pun kawan aku. So tidak kena anak ngawak ke uncle ke. Tapi aku mai bertemu dengan bala penyanyi ke Bibia. SSJ ke 7. Udahnya SSJ ke 9 tu tadi aku sama gak boleh ngurah kaki Bibia lah. Datang mai agak penyanyi yang betul ada bersama. Maka sudah Winnie Albert, maka sudah Dara Helena, Depa, nah orangnya nang dah very synonym ngagai industri muzik Iban. So bagi aku lah dah memberi ruang yang cukup besar lah. Ni buah sebut ke pasal popularity, ni buah sebut ke pasal menyi kurang hebat ke nak. Bagi aku bila nang dah datai batikas nuang lala bala artis ni pula cukup bagi aku.
0: Betul.
1: Lebang lama tu kita meda nak kalau bertemu ngau tiba-tiba oleh tepi jari dah pukulan ngiru pagi kena.
0: Ya.
1: Ya jalah bagi aku lah.
0: Okey, tu kira ke ba niat nuan pu, okey ba jiwa nuan pu pelabak ku perjuangan nuan dalam industri muzik kita Iban tu nak ngetu nak kat tu aja. Okey, bisin tak niat hati nuan. Aku mesti kan nyingkang baru ngagai pentas semifinal, ngau final SCSJ nangkan ketuk. Banyak hati nuan.
1: Maka ke di padah aku tadi, buku ke ditulis aku ge panjang sebenarnya.
0: Iya.
1: Itih ke lagu ke di karang bala komposer. Leban baku lah, masterpiece ya dulu. Nang hari komposer ngau melodi dulu.
0: Oh.
1: Leban ti, dia udah nak betul. Kita ke belagu lagi. Pan tusah. Kadang-kadang komposer ngau orang kagak lagu lirik ngetir di mana kadang-kadang penyanyi kita deh. Tapi bak aku Siti masterpiece-nya dibentuk oleh tiga itik tu lah. Tiga itik perkara tu.
0: Ari lirik lagu.
1: Ari lirik lagu. melodi,
0: melodi ya, musik ya, enggak orang ke main ya, orang ke menyampaikan,
1: menyampaikan
0: cerita dalam lagunya tadi nih.
1: Ya betul.
0: Okey, ni mungkin ke tahun dudi tahu ke tahun nangkan ketulah dah 2027 tahun baru 2028 ulah nyingkang baru berpentas.
1: Nanti nyembak di menyekolah nanti nyembak lagi bisik peluang di break nyingkang. Abang menyekolah aku tadi dah, dah tahu ke mudah-mudah lah.
0: Betul.
1: Lulus tapisan dulu masuk dengan
0: masuk carta,
1: dah jadi undi.
0: Betul.
1: Dah baru nanti diundi pun nanti nak boleh nombor satu pun dah boleh.
0: Ya betul. Dia mesti kan jadi juara. Baru dia boleh dibaik kita ngagai pemilihan lagu ngagai semifinal. Betul. Harap ke sidak atanya meruan nyukung lah undi lah. Okey. Pesan tuan ngagai balas kedak laban di beda aku baru komen Diana Shini si hai hai badi tu ngagai balas sidak ke nyingkang ngagai final SCSJ ke 9 tu nama kini pesan ngagai bala-bala sidak ke berapa kita lah 19 12 ikut sidak ya.
1: Okey.
0: 12 lagu lah kena paket ke.
1: Okey, pesan ku ngagai bala semua finalis, sebenarnya aku saya terima kasih ngagai bala finalis lah. Eka bisi SME finalis harinya ku dah ketemu Mas Langau. Engkau mainnya kita empat itu berkelala, empat itu boleh berandau dengan pangan diri lah. Lepas kita mainnya, ya bertanding-bertanding kan lah. Ya nak bertanding, ya nak bertanding kan. Tapi aku sebenarnya aku bersyukur dah boleh bergulai dengan bakal di Indonesia ini. Aku dah bergulai dua kali CSJ 2023, SCJ ke-7 dengan ke-9. So, kena megak ngagai bala bukai. Pesan aku, ngagai 12 ikut finalis ini tadi. Semoga berjaya. Nadai jakob bukailah. Harap ke bisi rezeki boleh penduduk 1, 2, 3. Ayolah aku nanti bisi hotel bah betul aku dah tanya kuang kita. Nak kena tahu nak ada kosong.
0: Iya. Ngan nang ingat tumbu nah.
1: Ah betul.
0: Okey. Peninggal manjua kita akan kembali ke dua yang live Rudy Peter ba 34 seranya nemban ba Adan ungkap ya sehari tu ya. Okey di FB kita ngau ba YouTube channel YFM Iban official. Terima kasih manjua udah tu lagi. Kami dua ya dekat nyingkang ngagai soalan panas tu cikgu.
1: Okey.
0: Kan ada ada yang hangat lah dalam kontin eh. Okey, kita ya menggal dulu program 34 Seranyawa Neban Badan.
2: Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban

0: Okay. Nyingkang ngagai renggat ketiga tu agi bak konti live di konti YFM Iban. Enya Rudy Peter Siko Ari semi finalis kita SCSJ ke-9 di Selangau tu tadi. Kalau mega ayan maya edisi ke-7 di atur sarinya ya. Okay, sekedar di peringkat kita sini apa tu cikgu? Okay, Josli okay. Ragi, pihak mega Roy Kuang, penyanyi kita tadi, Diana Shini, terima kasih. Engkau Jonathan Rayang, sebenarnya kepada peringkat kita sini apa? Hai hai, kau kaya ngagai sedua di konti. Terima kasih ya.
1: Hai Nana Shini.
0: Iya.
1: Kami kaya okay, Nana Shini.
0: Iya, okay itu. Okay. Tanya apa nasib cikgu kau?
1: Okay.
0: Maknanya orang madah ke SCSJ tu ukai semina pakai lagi bantang tundur ngayan ke diri hari ndak dikelala ngagai nyentuh ke ketika senuan udah dikelala orang nama kini komen nuan pu
1: bak aku lah kita madah tanya tadi ndak amat amat ke
0: iya
1: bagi aku nang amat lah lepetang bagi aku lah bak aku SCSJ tu siti hari alai setiap hari platform mereka boleh mengenengahkan bakat bakat bela penyanyi lah tang ya ukai tongkat sakti lah ukai bakal sida Harry Potter lah
0: betul
1: abrakadabra lalu lalu jadi penyanyi itu bila tak
0: ukai bila, perjalanan yang mudah ne
1: yes ukai bila kita masuk ke SSJ tu SSJ tu sebenarnya masuk carta ke masuk final semi final ya sebenarnya Siti ruang alai nuan ngayan ke bakat. Ukai alai nuan datai ke alu nuan popular alu glamour tak? Nuan popular sebenarnya nuan glamour tadinya sebenarnya di luar bidang SSJ. Leban mungkin hari YouTube pun oleh glamour, hari TikTok pun oleh glamour sebenarnya. Mayuh lagi orang ber TikToknya lebih glamour hari artis-artis ke udah bisik dia tu. Lebih kita mendak followers sudah yeah. Sampai beratus ribu kan. Sebenarnya tidak ya popular. Nanti kita ke popular kena SSJ tu. Nada salah gak. Semua ya okay salah satu platform untuk tuan mengejar glamour lah. Nanti tuan ke amat-amat mengejar glamour. Pasti kan tuan amat betul-betul berbakat. Ataupun tuan bisa city talent yang orang bukan nadai. Baru tuan boleh glamour dengan tuan bekerja lah. Tuan glamour kena nah semata-mata masuk SJ tu kak glamour kak popular buat aku lah mungkin nuan akan satu hari nanti ataupun dua hari lah nuan akan kecewa yang nuan nak boleh jadi popular tegal nuan akan masuk SJ nuan akan popular tak bekerja lah buat aku
0: iya
1: kaya sesuatu yang mudah lah nuan kak popular pada oh aku masuk SJ nah glamour ke lah anak nak boleh bekerja
0: udah bersih nama aku ya
1: iya dah bersih nama
0: berarti nuan kak popular nak mesti kak bersih kualiti lah
1: yes penjalan ya tetap bajari kita empu
0: ok bak kata nuan tadi perjalanannya ukai siti berkara ke muntang di kerja tu aneh
1: betul
0: bersih challenge lah kita yes, kak menempah nama dalam industri SCSJ tu ni.
1: Betul.
0: Okey. Tu ngenang senentang agi ngenang tentang SCSJ tu. Amai kena SCSJ tu ia boleh ngubah pejalai penyanyi kita Iban baru dia tuan.
1: Nya pun bergantung bak aku dah.
0: Yeah.
1: Bak aku laban nakak kerja tu ke ditemu aku lah dekat kerja tu tahun 2026. Tu aja anugerah lagu Iban ke bisik digagak kita di Sarawak dah. Nadai saya ku nadai anugerah bukan nah.
0: Ya, nakak kereta bedau.
1: Nakak kereta bedau. Lepas ketemu aku SCSJ tu aja. Platform mereka mai bernama penyanyi ngagai tikas ke lebih tinggi lah. Bagi aku sebenarnya standard kita berlagu pun tinggi gila.
0: Betul.
1: Lepas anugerah
0: ya
1: okey bertanding berlagu bah. Nanti ya bertanding berlagu sebenarnya mah ya orang dah ngau bertanding berlagu tapi anugerah industri muzik Iban tu titik je ketika temu aku ika tahun 2006 ika sebenarnya tu mungkin bisik lah maka damah semua nak
0: ya
1: kan kedai tu kaki kekal hari subak kaki bertanang SSJ lah.
0: Ya, sehingga mai kira ke tahu kita ngumbai anugerah carta siapa juaranya. Siti-siti ia ke uliah diatur, agi mengkang diatur kita, agi irrelevant diatur kita, bak muka bumi itu. Ia ke nyukung, nyagu, industri muzik kita Iban eh.
1: Betul.
0: Nanti boleh saya dah kebukai. Nada yang salah kita sama nyagu hari station-station kebukai. Sekali ke TV atau ke radio eh.
1: Betul.
0: Ngambil kau tanya lebih lah. Rami lagi lah.
1: Rancak lagi dah.
0: Rancak lagi. Okey. Tu soalan ketiga, tanya ketiga tu cikgu. Bak randau tua tadi lah. Laban kita ikan ngenang tua ke berpekit. Siti lagi laban tu sigi ya anugerah carta siapa juara tu menang. Udah datai ba tikas final. Sidak ke berlagu. Tau ke nuan pu sebab ba edisi ketujuh. Udah datai ba tikas final. Tang nadai boleh nama-nama. Semifinal tu tadi. Okey, nuan dah jingkang ba dia. Tang nadai boleh nama-nama. Ndak megap mujur. Jingkang ngegai pentas final. Ba asai nuan pu. Bekeni asai ya.
1: Panas lah. Ya. Sebenarnya lah aku ngetung ngarup tani yang belagu sebab lah
0: yeah.
1: Terus terangnya buat lah aku ngetung ngarup tani yang belagu sebab laban kecewanya, rasa kecewanya nanti tetap bisik.
0: Betul.
1: Okay, belagu aja lah bertanding nama-nama pekit lah contoh lah.
0: Yeah.
1: Bakal kami sebab selalu orang bahas ke nama ke pidato bahasa Inggeris ke nah bila lah memang akan rasa macam baduk lah ngarup lah. Kecewa lah. Mula lah madah very positif. Nalai hal lah. Okay. Lagi biar sebab mungkin kita akan rasa macam terlalu kecewa. Bila dalam keadaan yang kita dah cukup matang menerima. Kita memang akan rasa kecewa. Kita akan rasa macam pedih hati lah. Aku bisa duit lagu tu nama aku buah nak boleh masuk Siti lah.
0: Dapat tu Siti nak nyangkut ni.
1: Dalam perundingan kita lah. Tapi bila kita sudah meneliti tanya ketika masih tanya betul-betul lah. Bukan rezeki nuan buat dia. Laban bagi aku lah, aku sangat-sangat positif dengan rezeki Petara. Laban ya rezeki kita sikit-sikit tau dah ditentukan ya. Bekeni nuan berusaha lebih hari nyak penti nak ukai ungkup nuan. Tetap ukai ungkup nuan.
0: Bedau idar kita ya lah.
1: Bedau idar kita. Kita take positif lah. Kita kenyak nyadi lah. Kecewa ama kecewa
0: sikit bisik lah eh.
1: Revise baru kita empu medak diri empu orang diri mungkin kita nak medak mungkin kaban belayan nak medak mana nak belagu nak ada penanggul dan kaban belayan nak tadi bukan orang ke dikelala duan tapi bisik ke aku mayuh nerima lah Matt mayuh aku nerima baka mesej hari orang memang kita faham yang muzik tu very subjektif bisik orang mana bisa Ramadah kurang mana. So bagi aku lah, aku memang sangat-sangat kurangnya setuju dengan keputusan juri. Ada yang membantah. Setuju dengan begak dengan akhir-akhir kebaluar di walaupun minat-minat kita tidak ya bisa pandangan ke dalam pun. Aku kecewa mali bulatnya. Tapi aku akan tetap menerima nama-nama keputusan juri.
0: Betul.
1: Siapa orang yang lah nah. Semua orang akan menang.
0: Nya nama ya kita berpikir semua orang akan menang.
1: Betul.
0: Dalam kita akan berpikirnya bagelanggang nak sikit
1: yes, ditemu
0: kita bisi orang ke dekat menang, bisi orang ke dekat Allah.
1: Betul. Okay.
0: Tang Allah ba edisi ke-9 tu kerti ya noktah neh.
1: Bak aku lah, bak aku ranya aku Allah edisi ke-7 nak. Aku boleh ke nerima. Bak aku edisi ke-9 tu aku Allah lama lah saya. Lepas lagi semifinal lah.
0: Ya agak dua lagu ni.
1: Hanya titik hal ke. Tapi bagi aku Alah semifinal tak. Cuma lah masuk final lah. Bisa dalam hati kita lah. Tapi apa-apa pun rezekinya memang di tangan Tuhan lah. Redo lah redo.
0: Ya. Okey. Ini nemu engkau yang usah nangkan ketua ilak ni. Boleh nyikang jauh kaki dalam pentas kita. Okey. Kita ngenang senentang lagu AI tu cikgu. Sebab aku bisik kaban kita buat luar dedin, bisik lagu AI, music yang dah digagak, tu dah digagak, dan yang injau nyawan-nyawan. Cikgu, baik lagu tu. Kau kena nuan terima.
1: Bah aku lah. Okay, aku nak setuju ke pemasang dunia. Lepas kami kena jadi pengajar tu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Amnya kami, khususnya kami, sektor sumber teknologi pendidikannya juga nama UPS tau. Minta ampun lah. Kami dah sikit menggalakkan penggunaan AI, tapi dalam kita menggunakan AI itu, kita bisa lepas. Kita bisa etika yang bunyi kurang. Bila kita mendak etika penggunaan AI itu mayu, kita kenal ya, semua. Tapi dalam industri muzik itu lah, aku mendak AI itu salah satu perkara ke mana. Mana? Tapi enak lah kita tak ngambil Yang jelas bila suno pasuk lirik.
0: Oh, 100%.
1: Maka aku dah, aku pernah mungkin nanya, ambil aku dalam create me gagak aku lagu Melayu sikit aku. Kita pernah ambil bahasa bahasa orang Sunda contoh nah. Tidak dia mai lagu mana hari Indonesia mai lagu. Pasuk nah ngagai Google Translate, hari Google Translate entar tukar dong ngagai bahasa bahasa Malaysia. Hari bahasa Malaysia tukar bahasa Iban. Hari bahasa Iban. Pasuk kena genre, luar kak nama genre kak nuan. Genre pop ka, genre slow rock ka ataupun nuan ka dandut ka bisa mega. Dah genre. Analah kita mata-mata ngambil musiknya, ngau suaranya. Mungkin low cost lah, low cost tapi we have to pay money also. Kita kena orang ke sebenarnya orang ke aku memanglah aku perlu bayar. Aku perlu bayar suno ya ke profesionalnya. Aku perlu bayar sama orang-orang money. Tang bagi aku lah jujur integrity nuan sebagai arranger. Perlu dikekalkan mega. Nuan perlu ambil arrangement baru. Suara pun nuan perlu retake dari original singer lah. Bukan nang penyanyi lah. Cek giga lah penyanyi. Ke mana-mana hanya tadi. Terkebang baru lah. Arrangement baru. Biar dia jadi karya ke asli.
0: Asli.
1: Okay, karya yang bercampur. Aku nak boleh menafikan yang music mana. Suara ya mana. Tapi kita anak lupa. Anak kita muai penjiwaan lagu. Mungkin AI tu tadi ialah lagu pitching yang nak out semua high pitch ialah ngambil download ialah ngambil tang penjiwaan lagu dari sebenarnya
0: kurang. Okey, tu kira-kira dah nyangut tanya tu tadi tentang AI tu nih lah menyumbang kabar kita ke baluan dia tahu nak AI tang ya sebagai pencetus idea nuan music yang bakal ni tahu tang anang arinya mata-mata lu terlihat lah. Bagi kita ke segi penyanyi, bagi kita ke segi komposer. Semua je aku baru dengar intro. AI tu. Dah temu ni.
1: Temu. Maka pendiam aku nang lansik. Lagunya, suaranya AI atau ke musiknya AI nang temu.
0: Temu kita ni.
1: Temu.
0: Okey. Lagi tu nampung baru ba randau renggat ke penduri tu. Pendengar manyuh, terima kasih lagi dengar kita ba radio, ba channel kita MyTV atau ke channel Astro 871 atau ke live di FB kami nya YFM Iban ke juga ba YouTube channel YFM Iban Official.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa nitian hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Okey, pukul 4.51 minil mai Seranyawa Nemban Badan Seri itu bisa laun mimit berengkah ya. Okey, bisa program ke diatur kita tadi nyerombak kita ke dekat ngintu kemerdekaan. Okey, tentu ya Seranyawa Nemban Badan ba minggu keempat ngau minggu kelima tau ke dekumba kita maya ujung bulan kita jangan ngau bala artis tau kebala sidak ke bisa kawul dalam industri kreatif kita di Malaysia yang kaum sedak ke bisa kawul ngau SCSJ. Okey, di konti agi ngau aku hanya Rudy Peter semi finalis kita SCSJ ke 9 kaban kita ke kala nyingkang ngagai final edisi ke 7 mega. Tok cikgu nampuan baru tadi tu habis nyebut tentang platform SCSJ Siti-siti aja anugerah bab muka bumi.
1: Oh mana?
0: Awak nanti semalah anugerah carta siapa juara tu ndak minta tapi nanti semak ya tiba-tiba yang ada lagi cikgu kata ya saya industri muzik kita Iban di pedak nuan lah
1: di pedak aku lah ba penemu aku lah nanti jumpa carta tu nadai ataupun anugerah tu nadai muzik kita Iban tu tadi tetap akan bergerak seperti biasa. Semina ba aku perangsang ngagai bala komposer, rangsang ngagai bala penyanyi, ngau bala lirikan, ngau arrange atau nadain tu, dan itu perancang sedak ya. Leban tidak ya perlu platform ke uliah memperjuangkan kehebatan karya hidak ya.
0: Iya.
1: Bekas tidak penangkebal lagu. Oh, nada ada apa-apa, nada anugerah apa-apa tu. Agak-agak biasa aja pendengar orang. Contoh lah.
0: Kirakan ada halat tujuh.
1: Nada halat tujuh. Tapi bakal penemu aku lah. Tanya mak nada platform tu. Ya, nada perancang. Bala penyanyi pun ada perancang, bala komposer pun ada perancang, bala tidak kagak arrangement pun ada perancang. Bagi tang paling besar empas adalah akan beri empas ngagai bala komposer lah untuk menghasilkan tokong mengeluarkan lagu te berkualiti.
0: Yeah.
1: Bila lagunya berkualiti, lagunya didengar bala mayuah, lagunya sampai orang luar negara pun dengar contohlah. Lagunya sebenarnya ya perlu di appreciate, dihargai lah, ngau sesuatu bekal anugerahnya. Tante nak dai memang akan nak lah komadah industri muzik kita tenggelam dah. Tapi memang akan nurun lagi lah. Kita perlu bisa platform banyak lah.
0: Betul. Nanti boleh kekalkan lah neh.
1: Nanti boleh ditingkatkan tahu tak ada dibuai.
0: Ya.
1: Tidak dibuai. Aku rasa nak lah aku membayar industri muzik bantu nak akan berkembang lah. Mena perancang agak bala komposer, bala penyanyi agak lah untuk tanya maju lagi.
0: Iya.
1: Ngerancak lagi industri muzik lah.
0: Sebagai siku pemerintah industri kita di tahun ni, nama kini julu hati kepada datai bantuan, bantuan jentuk bantuan.
1: Julu hati,
0: bantu bantu di Japai.
1: Tak bersaya mat julu hati tu semua. Lepas aku keluar ke lagu kalau dalam ni sobat dah. Pan aku keluar kerja lah, tak ada ngomong. Tapi jelok hati ke dalam dunia pemerintah tu, benar ya. Bisa siti.
0: Iya.
1: Seminat tanya tadi lagi sama-sama lah. Hanya kamu buka studio rekaman ke diri pun lah.
0: Iya.
1: Buka studionya siti perkara lah. Kak gaduh ke studionya, siapa kena di ranger. Nah,
0: iya.
1: Hanya satu cabaran lah. Peralatannya kita boleh beli.
0: Betul.
1: Alat-alat utai kena kita recording, semuanya kita boleh beli. Mina, orang ke betul-betul talented, orang ke betul-betul berbakat, ngagak lagu dan kebang lagu. Orang ke boleh ngaduh ke muzik semuanya. Cabaran. Tapi ini lah salah satu hari cita-cita punya ke Melayu dah.
0: Iya. Julu hati.
1: Julu hati. Julu hati aku dalam masa akan datang lah. Okey dah tahu lah.
0: Iya.
1: Okey dah tahu.
0: Ni nemu engkau tanya lah jadi nyatanya rezeki lah.
1: Siti dah lagi yolok hati aku lah. Aku kak mencabar kumpul. Agak setiap lagu kak kumpul. Lepas nak kak kena tahu aku sampai bisa kediri aku ngadu ke lagu kumpul lah. Aku kak bisa setiap lagu. Yang aku kumpul komposer lah. Yang aku kumpul yang pun lirisian. Lirisis lah.
0: Iya lirisis. Yang
1: penulis lirik ya. Nyalah, jelah dua julu hati ya. Julu hatinya senang lah. Senang lagi. Ya. Ke Siti je tu sah.
0: Ya ke terubah tadi tu sah. Ya ke terubah tadi senang. Kedua tadi tu sah mimit. Ketiga lagi julu hati nyak final SSJ lah. Aku nambah. Okey. Genang bala manyuh ke dekat ngambil nuan belagu tau ke mendak perjalanan nuan jadi pemerintah berkandingi ke nuan ba media ramah.
1: Okey. Sebenarnya lah, bak media ramah, aku nak kalau berkongsi ke nombor telefon aku lah. Aku nak kalau promote aku
0: Dini Merindang.
1: Dini Merindang, aku nak kalau promote. Nak, pasal aku nak kalau promote, nanti kita akan berlagu. Orang nikah ke orang, teh namanya, orang mesti berguna ke penyanyi lah. Aku nak kalau promote diri impu ngau nombor telefon dia, tak ada. So, ke semua function ke udah bisik. Aku datang merindangnya mostly private function lah. Bakal bisik wedding, dinner, satu anak contohnya banyak lah. Danya tidak hari office perintah.
0: Iya.
1: Bakal bisik majlis seni Sarawak. Tidak ya memang kan dari click call selepas tidak ya dah bisik nombor telefon aku. So most of the time nanti cuma aku bisik merindang tenang orang aku dah ngelalak. Tapi ada salah gak? Nanti cuma kita akan ingat aku buat media sosial, bakal Facebook. Aku memang setiap hari aku mendak Facebooknya. Sebenarnya aku nak tu macam. Aku tak aku bisa ngepost lah. Ya jauh macam macam aku.
0: Yeah.
1: Orang ke bisa komennya aku akan jawab dia. Tante aku scroll-scrollnya aku minta ampun sama mak. Lepas dia tahu orang mayuh kena berbayar nak. Orang nak ke berbayarnya. Kadang-kadang nanti kita nak like dia tidak nak. Dan dia nak tidak nak.
0: Susah kan eh?
1: Susah kan. Jangan bercara ya. Kita boleh ngigak ke media sosial. Facebook. Kena nama Rudy Peter.
0: Iya.
1: Jadi nama aku punya lah.
0: Iya. Okey, sebelum menutup randau tu cikgu, kira ke menuh ke niat hati bala pendengar kita minta tuan nyadam mimik kelalu dalam live sebelum kita menutup program kita hingga lagu berdegak berserak lalang lagi. Live sekejap boleh?
1: Boleh lah.
0: Nyak ya, kelalu dalam. Okey, 1, 2, 3.
1: Kurasa, kurasa.
0: Ah, tahu.

0: Ya, nucuk ke dalam jiwa lagunya cikgu. Kelalu dalam.
1: Terlalu dalam eh.
0: Tua baik-baik ngagai peninggal kita. Ia akan mendapat tua live di FB Dato' Ngah Bak YouTube channel. Ngau lagu ke penudi 34 Seranyawa Nemban Bak Adan Sari tu. Ngau lagu ke mai cikgu tu beraksi ba semifinal kita di Selangau. Lagu ya ianya Berdegak Berserak Lalang eh.
1: Okay. Tujuh bagi komposer tu. Menok on the way ke Leban tu.
0: Ya, yeah, ok. Terus dengan kita, tentu ya YFM Segulai Sejalai.

0: sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan separa masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan smart. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okay, terima kasih lagi pukul anggap kami bawa YFM. Kita dia tu benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming untuk. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, dan yang Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready, ia datang ngau lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, dan yang Tania Andrew, Anang Ngumpan Aku. Yang dekat dengan kita dulu bak Galeri Y.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, gini nga ke kami Bawai FM untuk me Galer Y. Kita ada kan nga ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Budanya Stasirai bisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuaninga. Okey, dan ingatkan lagu tu Pak Galer Y.

0: seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, doang lagu ke Pelibang Gelir Wai kita ke minggu tu. Lagu Pegulai Sampai Mati Ari Felicia J serta lagu ke Peludi Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kat tu ajak Gelir Wai kita ke minggu tu.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, segulan, sejalan.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, ini ke lemai tu bergulai dengan waktu Raja Smoking atau ke RB berengkari pukul 6 lemai nyentuh dengan pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bak Ndur-Ndur ke Bukai, okey? Bak Seriaman, okey? Pemegak di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia.

boleh dengarkan kami dengan acara online semenuju Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengarkan kami. Okey, kena frekuensi Radio YFM, kena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, banyak cara dikenal dengarkan kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi pada pukul 6.15 minit lemai bekas selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai doraku menatai ke pesan berat ke BC diterima kami bawa YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu jam ke penudi lagi pukul 8 Doraku Merina kita ngalau lagu berkongsi ke info berita pergi macam sekedar komen ke BC dan kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tusun program kita ke lama itu sadalamai YFM 30 Rebelah 8 2026.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpah jingan datang baru setiap gulai bila peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngaki ujung. Jadi itu tahu pedak kita bebup nyagok baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo Jesus lalu belabuah berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai. Sidak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh. Lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narit ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah talo ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngau Peter, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai ti depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu ti datai arialah talo. Udahnya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ko aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngabik nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tu dah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu apian mati, datai ke sedak, udah medak, anak mensia, datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus, di nampung ranau ya, ngebalau murid ya. Udah Peter ternyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jala ya ternyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ya uliah berkuasa nyadi raja. Tajau pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tika Jesus dia tu, ianya peneka ala apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena dia perinsa teka mati, ukai ketegal kuasa nasib, tang ada peneka ala talau. Bawa ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal jaring pu. Lebih lagi bersangkut pawat ngeprinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok runding sidok, Kristusnya orang tu dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, the son of man, ti dekat nat ke perinsok, Munyi terpadah ke buat Isaiah 53. Tang balau rejudah, nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah bala murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti dajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita, Pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Nak ngasuh yang tersebut ke utai pasal ti dekat di perinsa ngau pemati. Laban baru ni yang Pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ya ngelala Jesus tu orang ti berkuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ya. Tu mah kebuah Pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu lebannya rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu Pita, ianya ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu mah kebuah Jesus lalu nganuk Pita serta madah ke penemu Pita nya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar baka Pita tu. Ngumbai penemu kita di mana seta betul sepi kita nyok sebako ke penemu tako ati Allah talong. Tan kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi ar jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia ati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buk kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita oleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Buat dunia tu mensia lembau benda berantu ke nyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat ke upah lalu ndak sedia merik derimpu serta melau rabukai. Nyalai buat ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuah bisi udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh dia terima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua tidak nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat tak di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikuan ngau penglantang. Nyengkaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyengkaum kita orang Kristian, balat benar berat ke pengelantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit, terbagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri, kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak muas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar setelah tahu mai pemedis tang penghidup tindak nitiah ke Jesus dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi bala tinulis Injil berkasa St. Mark nulis tu ngari bala orang Kristian ti benuang nat ke pemerintah lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita indak berat ke derimpu, ianya dalam semua utai, kita yang pada nguji berunding kura bukai, ibuah setawa basa kesidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke derimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi ingat kita regang tu ukai tanda utai di mana kliya. Ya kayu tidak kena munuh orang ti salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu siti rejalai ke gagak orang rumah awak ke mensia cukup pedis mati. Orang ti salah dia senyan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia deklesi ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di netiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di main regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah tu nyadi, ia tak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta tak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidal ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerimak regang setanyaan ya. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerimak pemedis perintah ngau klesi orang. Jesus megak ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Taurang ti merik diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temruan setelah penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nyak orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lah. Menjadi nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, engkau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke Allah Ta'ala, setelah taluak ke ya, kita nadai kita dikenangi ke bahawa penghidup dunia tidak ada datai lah. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu, dilengkak ke aku nak ketuk. Lalu sebedau ku mengangkat ke diri ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta sama ngakup samping agarlah tala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu Trinity ke-13 Allah Ta'ala tip madu berkuasa tu dah midiah Ekklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia tudang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mupu aku.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengar jam kita ke dia tu pukul 6 setengah lemain dur kami. Menatai ke pesan berat cikgu gerah KBC diterima kami bak YFM, okey? KBC dan juang kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke sekali pesan KBC dan juang ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban, okey? Jadi pesan kita ke terubah lemai tu, okey, pesan diterima dari Paul Erika ngari ke Roslin anak buli tau ke Indai Niga Sebilik. Madah ke pengawak nyenggai pemati laki ya, enya Niang Daniel anak pedua tau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam 31/8/2026 bak rumah Michael Anthony Liam, Sungai Setiam Bintulu, ngena Jalai Sembayang, lalu dekat dianjung ke Pendam Setiam RC Bintulu, kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan, kediau di Binai, Tatau Tulai, sebawah Sungai Sebemban, Jalai Pesisir Jepak, Kuala Tatau. Kemulayan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak, Kuala Tatau. Pemegak di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak, Kuala Tatau. Okey, kemulayan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri, Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel, anak pedua atau ke apa ini gah tu. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya atau ke bertelefon nyagai lumur tu, nyanya Roslin tak ke Inani Gampu ngena lumur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon nyagai Billy Tumang ngena lumur 018-227-6851. Okey, jadi nyap pesan ke terubah ke lemah itu ke BC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Datai Ari Joseph Salang anak Bidu tau ke Apai Buddha, madah ke Apaya Bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah Bidu udah nadai kena 30/8/2026 ba Hospital Miri. Jadi ni yang tu dekat dintu belum mayuah kena 31/8/2006 ba rumah Kampit nanya Sangkuang Julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum layan kediau ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Liba nanya Bua, rumah Janti yang Berjawai nanya Aboy Ijit Luau Sepituh Serau Selangau Merurun Batang Mujuk Batang Kenawit. Okey, kawalayan kediau di Lijan Lasi Bintulu pemegak nuju Indai Sabah ba Batu 10 ngau kawalayan kediau ba Sri Aman. Okey, ngau semua kawalayan kena boleh disebut kemagang di pinta datai ngagai rumah Kampit nanya Sangkuang Julau. Jadi ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026. Okey. Ya, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu dengar pesan ke BC Danjung ngagai lumur WhatsApp YFMIBAN. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua kawan belayan. Okey, kawan belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang nanya Temajai Anap Jalai Sangan Merit Tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan ngetas sulit niang ungdan ana ami tau ke apai ngindang, tau ke apai rintik, tau ke apai apai rintik, tau ke aki puntur, tau ke apai can. Jadi pengawang ngetas sulit tu diatur kena malam hari 6/5/9/2026 lalu tembuk pengawal kata sulit lalu diatur pengawal nyuan terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kapal melayan kediau batang kakus sulu anap di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kapal melayan kediau di Kuching serta sebarandur diau ya kengalan yang undan tak ke unda ana ami tu. Jadi penerang ke sil ya, kita tak bertanya ngagai lumut telefon tu dengar, lumut telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jumpa baru 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey, ya, jadi pesan ke sekali itu dengar pesan datai dari Lily Anak Guang. Okey, Lily Anak Guang madah ke pengawal berserara bungai ngetas sulit niang ikum anak baking gamuain terbalu. Jadi pengawal belian serara bungai diatur malam hari Minggu malam tu 30/8/2006. Lalu ngetah sulit gamuan yang terbalu diatur kena dini hari atau ke pagi 31/8/2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan kediau di Rumah Panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua Kabulayan ke Jawa atau ke Semak tinggalan niang ikum anak baking di pinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey, ya, jadi nyapa pesan ke diterima dari Lili Anak Guang ke sekali itu kami sini sama kami mengenal umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu Lembat serta Nembiak di Pedai Bawan Gau Tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan, Jau Kapit, semua kewilayan Ting Lalam juga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai Jau Nguluk Sembayang 100 hari niang Roslin Lada, anak Inggang, bini tuai rumah Michael Jala. Okey, kena 31/8/2006 pukul 5 lemai barumah Michael Jala, Sungai Bawan, Kenawit. Okey, jadi penerang ke sil ya, kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemut telefon 013-814-4141 tahu ke kita tahu bertelefon ngagai Cikgu Desi mengenal umur 013-577-7682. Pemegia tak bertanya ngagai Puan Rosita Sani dengan umur 019-894-1401. Okey, pesan ke sekali itu benda pesan ke diterima kami WhatsApp Mega tu. Okey, jadi pesan tu datai Ari Senia anak itum teka Mekul tau ke Indai Ana, tau ke Indai Anthony, madah ke diri dari rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Batang Igan, Sibu. Madah ke pemati laki ya, Luna Anak Kendawang, tau ke Apai Anthony, tau ke Apai Ana, kudan adai kena malam 28/8 tu kemari. Lalu dekat dikubur, kena pagi 31/8/2026. Jadi pesan tu dituju, ngagai semua kawan melayan, kediau di Rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau semua kampung baru. Okey, kawalayan kediau Babatu Borak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ilik, Nanya Terbalung Oyak, Terumah Lesia, Nanya Alat, Terumah Rantai Skuau, Dangih, Kuak, Balingian, Bayan Tasik Mukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, Pemegang Kawalayan di Bintulu, Long Ajoy Lapuk, Rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Kawalayan kita di Julau, Kenawit, Serian, Ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tau ke Susan ngelal umur kusung 11-235-26203 tau ke Indai Nia tau ke Julia ngelal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi nyapsan ke bisi diterima kami dan jong bala peningkat kita dengan nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sebelum mencapasan ke bukai kita ngitun lama aku mari kita dengarkan lagu Arinik Ravensi. Kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okey, dengar terus. Segulai sejalai ninga ke sana lemai YFM. Kena lemai hari Minggu 30 bulan 8 2026. Okey, jadi agak macam pesan berat engkau jaku gerah ke bisi diterima kami bak YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga anak Guntur. Ngari ke sidak sebilik nesau semua kabar melayan ya ke ngelala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedeka diatur kena 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30 bulan 8 2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga anak Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawal ngintu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tak tahu. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu okey, pesan nyata sulit berantu serta muai terbalu. Okey, pesan tu datai ari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawal ngata sulit apa ya enya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi penyawa ngetasu le serta muai terbalu tu deka diatur kena rinam 12 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Bulu Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kawalayan kedia Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setejuk Kuala Belingan Setuan Jawa kawalayan kedia di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan kediterima hari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisik penerang tak ke utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang kesilik ame. Okey, ngelalu umur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisik awak terbunyi, dua aku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisik diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke sudah ia sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke Apai Umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28 bulan 8 2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai bala mayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31 bulan 8 2026 lalu dikubur ke ba pendam anyway lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1 bulan 9 2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kawalayan ke dia ba tabang ujan ibus bala sida ulat sebilik bala diulu snulau. Okey, nangas nulau rumah James, nangas nulau rumah Jampi, rumah Nyawan, Sungai Rusak. Okey, sida liai sebilik, sida idal sebilik, nanga marau. Okey, sida amin sebilik, ba angkala krian seratu, bala sida niang cigu jimbau, anak lagian sebilik di Sungai Ruan. Ange anak Julian ba amut, belalang rumah akun Sungai Rusak, gulang anak ri supi, ganda rumah endit manding kesulai, rumah bayang supi, rumah manca supi. Engkau kebukai meh, mayuah ke ditusun kari tu au. Nolai dibaca aku habis magiang au, minta ampun. Jadi
Kita tahu bertanya ngagai ilmu telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Nak nombor 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, nak nombor 017-864-7131. Okey. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar kita dengar. Pesan KBC diterima kami dan jom bala pendengar kita ngagai nombor WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi situ lagi pesan tu berdengar pesan nyata sulit enggak muai terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson atau ke Kisian Analipa. Ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngata sulit ni yang apa ya. Lipa anak jaga serta muai terbalu. Bini niang tu kena 1/9/2006 menyari 2 pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepulayan kediau ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Emplam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ilik Buak Merbuang Karak Pentis Kerang semua sebelah atas baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Poai Melugu Nanya Ukum Lubantu Selindung Ulu Ili Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kewilayan Kedai di Semanggang. Okey, jadi pesan tu dituju muka ngagai semua kengalan yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey, jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa ngalah umur 016-859-6030 tak ke Jackson tak ke Kisin Lipa ngalah umur 011-757-08528. Okey, yang jadi yang pesan ke sempat di kenatai ke aku ke lemah itu gulai kami bawa YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai ke nak sempat dibaca aku tahu didengar kita tumu pagi gulai pula program kami bawa awak penggerak pagi YFM. Okey. Ya, jadi palingnya pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang misa kudus. Okey, tentu ke kita lagi terus sekulai sejalan dengan ke kami sada lemai YFM sekulai sejalan.

0: atau kelebagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Allah nama apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagailah Ta'ala tih maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dapatlah berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai tipatu digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Ulih penyalah aku tibalah dudu. Nya kebuai aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante. Lalu kita menyadai aku. Besmaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala terima doa berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayek di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti semua pemerik ti badas iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan ngambil ke ulih ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas lalu ulih nuan tinyaga ngemata ke kami kelikun ke utai ti udah diintu nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakub roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letak

0: sampai 9. Tuhan, Nuan udah nipu aku, lalu aku udah kena tipu. Nuan kereng age ari aku, lalu Nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku, sidak ketawa ke aku sepemanjai ari. Genap kali aku bejako, aku ndak tau ndak merek ke nyawa, serta manjung, penuseh, pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketika aku madah ke pesanuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado agi ingat ke Tuhan, lalu bado agi bejako dalam nama ia, nyak baru pesanuan mau baka api dalam hati aku. Engau naka uliah, aku nguji, nagang pesannya pansuat, tang ndak uliah. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Masmur antara Saud, semangat aku awus kenuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus kenuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
0: O Allah Ta'ala, nuan endang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau kenuan. Aku awus kenuan, semangat aku awus kenuan, baka menua ti rangkai, kusi, ransi, nadai ai.
1: Semangat aku awus kenuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
0: Awak ka aku medak nuan, dalam mendua nuan ti kudus. Awak ka aku medak kuasa ngau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia, endang maneh agi ari penghidup. Nyalai aku dekat muci nuan.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
0: Aku dekat muci nuan, seagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari, besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai, lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu, pantun gaga hati, muci nuan.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
0: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gaga hati, belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan, lalu cari nuan, meri aku pengalikun.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Baca kedua. Baca ri surat Santo Paul ngaga orang di Rom bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadai, oleh pengasih Allah Ta'ala, aku minta kita nyerah ke tubuh kita, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Nya meh jalai, kita patut nyembah ya. Anak nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngamik ke kita nemu peneka ya. Ianya utai ti badas, tingrindu katia, ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah.

iti bumulya, anak Allah Jesus Christus, merek mata hati kita penerang, ngamika kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau kang agai pengadangnya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nitih ke Matthew bagi 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Jesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid dia. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsak. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati, bari ketiga. Peter.

0: lumaya ketisil lo belabuh ngararaya ku pita. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Tan Yesus nguyang lalu bejaku ngage pita. Rari-rari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngage sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang ke darimpu. Ngesan regiang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang, nanti ya patut ngempu, bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai ti patut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia engkau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah ada kerja sidak sikuk-sikuk. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun eh, mai kita, malik teka merenyang, nama reti kita, ti nitih ke Tuhan Yesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam hati ya, tang ya nyereh ke semua, indah lebu orang ketawa ke ya. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah dia suah kita, sunyi teka dia ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom, ngangau ke nyereh, penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi ya, madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din, lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita bekeni kita uliah ngelantang tu ke belajar bekeni kita uliah ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu meh kangau kita hidup ni tengah hari ngena pengharap ngau pemerani. Ini dalam Injil Yesus madah ke sedak murid awak ke sedak ya nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke darimpu ngesan regang lalu nitih ke ya. Jadi Yesus mega nangkan kita awak ke kita nak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa dirinya. Di bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta, kita milih jalai ngau Kristus. Indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasi kejaku Allah Ta'ala tadi. Indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pul mega ngasuh kita nyerah ke penghidup kita yang Allah Ta'ala. Lalu Yesus madah kesedak murid ya, wa kesedak nak ngurundiang ke darimpu ngesan regang lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu kadi kingat ke kita ibu mengutuk. Nanti orang dekat nitiah ke aku, awak kia badu agi berundiang ke darimpu ngesan regang ya. Lalu nitiah ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengharap, pengharap cedera rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngadunya. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggaya Tuhan kita, tidak kandung air roh kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa ramal Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari tiketika yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk baspiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita tindak ngemerat ke pendekat dirimpu, kita ngesan nergang genap hari ngelabak neladan pengajar kita. Ram kita bersembayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita, ti semina angkun ke dirimpu ngelamato, ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Pop ngosidak Bishop, ke kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah menua, ngau kesidak ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia, ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas kala tala, ngambil kesidak oleh datai ngagai Jesus Kristus, mata air ti hidup. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik dituk, awak ke bempu pengarap, ti berani baka enggi inai Maria, kenyadi keteladan kita. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang ngawak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah, lalu bisik perangsang kena berbahasa ke hak semua orang, serta semua leman utai ti hidup di dunia tu, nyadi ke sawung peniau serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Letak lapai ke menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letegi Eukaristi ya. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima ruti tadi suak kami ngagai Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyari ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban hari pengerajaan Wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyari airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepirin aku ngau unggi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pirin bacari Wan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiring kudus tu oh Tuhan, seruran meri kami berkat penyelamat. Labannya utai tadi rami ke dalam misteria, ya tahu dikamat ke dalam kuasa nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nomor 2, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita,
1: kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau dari sebaran duar. Beri terima kasih yang genuan apa itu pemadu kudus oleh anak terikendok nuan Yesus Kristus. Tijaku nuan oleh yang mengagak semutai ti diasuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lo dia ada kedara bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedang melekat. Kau semua santai kami senyawa, muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Yang nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti tu lalu hirup hari calis tu. Kami merita ke pemarin wan, O Tuhan,
1: nyentuh ke nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa anggen wan Tuhan, roti pengidup ngau calis penyelamat. Meri terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah, butuh ngau mua ngenuan lalu melawan wan. Kotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh. Mulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Sudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai. Sudah ngelantang ke hati nuan sepemanyerbak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apa iti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan, kami bersemayang ke mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak madak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyerahku, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meya tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datang ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nuluan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominin bersemayang kitai di kemaru kala tubuh Kristus kami minta nuan Tuhan awak ka tinjadi ke pemakai pementas hati ya tau netap ke hati kami lalu nyungkak kami melawan bak diri sama dari nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kelatala timandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai dia tu kemana borka berita lemai 30/8/2026 jadi terbatu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangka nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi ari ti berpelasar ke komoditi ngau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawaknya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah merib saya terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketegal komitmen ya ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri untuk pengelantang rakyat serta dikenal nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan hari kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindia hari penyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adab kitu. Berindia kunya ia ngulu ke delegation ngagai Manila minggu baru dikenal ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak Palan Seni Pemerindang di Sibu dikenal nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Dekarim Rahman Hamzah madah palanya berguna mat dikenal nyedia kendur ke keman ungkup raban pemekuah seni menuatu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipa ngau komitmen Sibu terkait ngatur pengerami seni pemerindang tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri untuk pengawak terdekat ngagak palannya yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamangin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah ganti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi ke berkawal serta nitih kelalau hari agensi penguasa penusah ngenyit menua NATMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis ngawalan gawak sektor perintah ngau luar tau dia suatu tutup ndak nyengkawum sektor servis ke berguna. Atur tu benua nganti declaration penusah ngenyit ari komiti penguasa penusah ngenyit menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali kali terus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jaku pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak, Mensia Mayuh dipinta ngurang ke ekti luar setengah nak sengkabung hidup ngam mulut bansa N95. N1211 tumpu angat bisi ditemu di pelilih selatan ASEAN berpelasar ke image satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1,180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisi 9 ditemu di Sarawak, lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah gaya hari kemarau, ti nuntung mayu bengkeh kena menua selatan ASEAN gau sebun asap merakak garis antara menua ari tikas jelan nyentuak ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat nguyang nuju ke adab Barat Sarawak. Berindia ari penambah tumpu angat gau penanggut sebun Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN ti berengkeh 27 harbulan 8.
JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat gayari ngau gaya sebun dikena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke bekawal. Berbagunya upis rampak benua JAS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit agi berjalai ke pengawal matau bak kenandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Kenandur tu nyang kawam kampung palan tanah kerapa palan dur nuguang ke uras genturuang bertanam serta industri mensia mayo dilalau nyamik kena ngereja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya ngagi upis bomba ngena lumur 999 tau ke JAS balumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke dia tu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik Ngau Sungai Dato Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau tikurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindia ngunya ia megak ia merik perambu ngambil ke aktiviti bak kanang tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin manah lagi. Dato Henry berjagu ngagai media di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari Wife Imban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Nadai Anamit patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Hindu Nambia Mit dan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindia hari kes penyalah kasar di Sibu tengujuang ke siku Anamit berbadi nyawa. Bas mengkeh jaku penerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayuah ngambil ke seruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengawak kasar nyamah tak kendak ibu kena miet sekali ke bar rumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyagian yang memietnya ngadi ke tanggung pengawak semua. Berbangunnya, ia minta semua raban memendar ke polis berjalan ke pansia ngau silia serta cara terang. Mensia mayuah megat ditangkan dan rembai ke penerang gambar atau ke spekulasian tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngaminda ngacau pengawak mansia. Ulah ti mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai semina perkara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan ke dengan ulah kaul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemegak kaban kunci negeri Seribas mansut ke perkaranya lebih berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diulih hari seminarnya patut dikemeran ke dikena nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 iku raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta-kereta depan yang ngelantak Calvert bak nebing jalai di kilometer 413 jalai besai Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Pelilis Seratu DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awik Seratu. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa balak bakal bapala lalu ditetap ke mutus sebut bak Spital Seratu. DSP Matthew Madah pansiat tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entuk karya. Kes tu dipansiat ribaru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di perundian ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Menyandakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Sekulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 30 Hari Belalapan dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong dah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas mengkia pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan ti meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi yangnya kira 12 km penyawah hari Kuching, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauke 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong ianya antara jematan ti pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagak kena belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong nyadi penyungka pemansang bandurnya serta kerendur ting lengi ia. Pengudah pengawak menjadi kejematannya, Kepala Menteri Belai Gabala Pemesai Kebukai berjalai kaki ngelayang jematan tu nyadi kesimbolik menjadi Jematan Santu Bongnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampuang pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah Dorian lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi prinsipal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okey, terima kasih dengar. Lepas nak kita terus segulai sejalai. Ninga ke sana lemai WFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Mulai hingga hari kami kebukai dalam segmen Pemerindang Malam WFM. Okey. Jadi bak jam ke penudi tu belinya. Bakal aku dah disemai aku tadi. Doraku maca komen. Doraku maca lagu peminta. Kebisi dianjung kita. Bak Facebook kami. YFMI Bantang. Sebenarnya kita akan berdaul like, kita akan berdaul follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFMI Bantang. Udahnya like ngau follow Facebook kami. Sebedau kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kawan kita, bala peringa aku dah nganjung pesan atau ke lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat jalan ke penyawa. Minta nuan main ke sebara lagu meh ku ya di kena merindang. Bala keng lala ngau semua ke benoninya sada lemai ku ya. Okey. Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri. Balat sebuah nasab Bapak Bunuh Miri sama meh di kuci yang depan balat. Minta main ke lagu Ari Anderson nyalai. Ndak kempang duduk berimbai. Lagu dituju ngagai semua orang ke gawak shift malam ku ya. Apa ni? Nuju orang ke gawak shift malam aja. Alice Spencer, selamat lemah di JRB. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Ibas lebih entah ke abad dom. Madah ke diri Aris Semunjan. Minta main ke lagu nama tu. Lagu When dituju ngagai semua. Thank you di JRB sama-sama. Richa Unup, selamat lemah di JRJ. Selamat jalan ke pengawak Enwan. Agib sebun menua kata itu kebaikan kami bak jalai simpang semunjan tu enti boleh minta nuan main ke lagu Baduk Kiroh lagu Kiri by Heli ko ya. Okey, komen ke sekali tu Ari James Pangiran, selamat lama di Jeraja serta selamat jalai ke pengawak. Terima kasih. Roy Kuang, selamat lama di DJ. Selamat lama megah bagi semua peningat wife Miban. Balat bersebun menua kita itu ko ya kebagi kami Pak Sri Aman tu. Jadi pesannya selamat 7 minggu ngagai semua ko ya. Seselia kumit. Selamat lemah di JRB, selamat berjalan ke pengawa. Okey, Lily Anthony megap si komen. Selamat berjalan ke pengawa. Angat, angat menua kami di Limbang tu ko ya. Sama kami di Kuching angat tentu bala bukai pun tentu nyawat aku megak di Miri angat semua meh dua angat. Okey, aw angat ngau bersebun menua kita di tanah. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal DJ Au. Okey, James Nuyang, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Annie Tinggi, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, Au sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal. Agnes Sina Robin, megap si komen tu, selamat berjalan ke pengawal dengan Nuan, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri manah lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti. Lagu Ari Anderson nyalai. Okey. Benya Induk Kenawit megap si komen selamat lemah di Jerajes. Selamat berjalan ke pengawal dengan Wan Konti Radio Wife Miban. Angat amat hari kami di Kenawit lemah itu ko ya. Au piane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemah DJ Mami Abbas, selamat lemah DJ Rajes Iba Vincent, selamat lemah DJ Apai Lambai megap si komen, selamat lemah dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawak Bak Konti, YFM Iban ke lemah itu kuya. Terima kasih aw. Kita kujah kujah, kudah. Kita kudah ngelawak Facebook kami. Lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh nur aku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Okey, terima kasih Ninga. Lepas lagi terus gulai sejalai Ninga ke Sadalemai YFM. Okey. Ya, jadi terima kasih juga kita ke lagi nganjuang komen lagu peminta engkau pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari balap kaban kita balap dengar buat Facebook kami kelemah itu. Okey, pesan ke sekali itu dari Jessica Itan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006. Sehari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan ne. Okey, jadi gaya hari di bau agib sebun setangat megak ku ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J hari kena yang merindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Mbak Serata Menua. Terima kasih di jalan request bersama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di JRB. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junwan Mbak Konti ke malam tu. Salam Ari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyajak DJ. Tiga tawai ku ya. Oh, tiga tawai mega. Tiga tawai tu. Terima kasih ya. Catherine Robin. Selamat lemai DJ Rajay. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Minggu ku ya. Terima kasih DJ udah baca komen aku ku ya. Oh, sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven. Selamat malam DJ. Madah ke diri Ari Marina B. Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antulia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat. Dituju ke semua keberuntungnya radio ke malam tu ku ya. Okay. Michael Marcelo William Jingat. Selamat malam DJ Balat Jerebu Bernua tungak kesiburan tu. Antulia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jaspin Jalin. Udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya op ya ne. Terima kasih, selamat jalan ke penyawa. Okey. Adanya komen Ari Andrew Ujai Masiang. Selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau. Selamat lemah DJ RB. Selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke... Nama tu deh. Sebarang lagu. Adik kena merindah semua ke ngelala. Nak ngira sedangnya jauh atau ke semak. Ngau jukusan. Ngira ke sedang terperindang. Bakal ke lemah itu. Nyak aja DJ. Terima kasih. Okey. Saya ku kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta engkau pesan rindu hati kita kelemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aram teringat ke lagu Ari Ulin. Pemega kita teringat ke lagu Ari Alexander Peter. Pemega lagu Ari Linda. Okay, terus dengar ke kami YFM Salemai Segulai Sejalai.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, mendengar kita ingin datang iba penghujung segmen Sa Dalam My YFM Lemai hari Minggu 30 hari 8 2026. Okey, jadi pukul 9 malam bagi selama dengan ke berita banyak bergulai hingga pengarik kami ke Bukai dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi tu nak kita gulai dalam segmen Sa Dalam My YFM kena sar itu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okey, buat Facebook kami YFM Iban. Ngarap ke kita sudah terperinang. Okey, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sadar Lemai. Berhenti hari pukul 6 lemai tadi. Nyentuh ngakai pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru. Bawa awak tak kebak segmen ke Bukai. Okey, jadi selama hujung minggu. Jadi, bertemu baru. Bawa awak ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Sapa genunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayo na gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengigatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ih, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik kaya kaya nulung kaya kaya jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat diga jempat uji dengan wakikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Okey, lagu ke dibaik Sawung Band ya. Ini yang nuan. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita. Malam hari Minggu ke malam tu ya. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke program kita ke malam tu. Lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tu lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Bernampak akan dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nunabur ke berita malam. 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasa Rajurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Apakah selama pukulai pak lagu-lagu country western. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai. Awak pemerintah malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Bernampak. Udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disedia kaku tu lagu hari Haley pelakon nangkan kenyal lagi lagu hari Linda.

menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai di serega. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba penghidup kita mensia tau ke program tu. Mayuh megak sekeda orang nyebut program kesaksian. Ianya nyadi saksi Tuhan, ari nusi kecerita, berkunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo, tau ke penghidup orang bukai, tau ke penghidup orang ke dipedak kitai, didinga kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua, tajapan kitai Kristian, berpegai, berpanggai bak petara kitai Kristian, tang kitai suah digerah dipadah. Bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketau nganuk baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai. Endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung, antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu bak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak. Antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang, ianya kuasa jaik. Baka antu gerasi, antu kena ulih dipedak mata kitai, megak sebangsa kuasa jaik ketau nganu kitai mensia. Lalu sekedak kitai megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau. Nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak, endang bisik dur sidak muliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang, tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak piak bak pengarap baru kitai ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu jadi ukui ngasu nadai lagi dikerja kitai digagak kitai mensia kemayar itu udah mayuh kitai kemegai pengarap Kristian. Nyak kebuah mayuh kitai nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu kediau tau ke berumah nyadi tu tau ngujung ke penusah ngagai kitempo. Jadi cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu kedekat dibaik aku dinga kita malam nyadik ianya bisik berkawal ngau utai disebut aku tadi cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megak ninga cerita ari urang ke empu tubuh cerita tu nyadi bak siko lelaki cerita tu nyadi bak siko lelaki nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu endang bisik pengawak tetap tang maya kelepa maya nadai gawak. Ia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik. Yang ngintik tu sigik barang dur. Barang dur tidak kerinduk ke ya. Kadang-kadang bak batang sungai kemit. Kadang-kadang sungai kebesai. Lalu kadang-kadang bak dur tisi kampung. Kendak raga jarang bisi orang. Jadi hari Siti Andrew jadi hari Siti Matthew tu nurun ke diri ngintik batang sungai nur yang ngintik tu kak jauh mimit hari pasar kira ketisi kampung lalu tebing air sungai tu agik mayu babas kerpa laban Matthew ndak mai Siti baur ia rindu mai mayu baur bawar gintik mayuh bawar gintik dibaik ya sekali ya datai tau kenurun gintik lalu sekedak bawar gintik dibaik Matthew tu diujak ke abad tanah lalu Siti ajak ke dipegai ya nyadi kepuas tudah Andrew tu ke begigak ke alai nur ngujak ke bawar gintik bak sungai nur yang gintik ke sekali tu dia ia terpedak ke Siti tanah tumbuh. Siti tanah tumbuh tau ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu bak tebing sungai.
dalam ati Matthew tu tadi, mana amai ngujak ke ginti, bawar ginti ya, ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi tu tadi. Ya alai, udahnya ia ndak mayuh rundiang, ndak berundiang panjai, Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke bawar ginti, ia siti ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi kudah ditajarnya tadi. Jadi beda tentu lama Matthew duduk ngintik dia, ia ngasai ke perut ia pedih, ia ngasai ke nada itu penggerai. Dia lalu pulai ke rumah, lalu udah utai ke nyadinya kok ya, ia semampai nada itu berpenggerai. Dibaik ke spital, bertemu ngau lutur, nadai ke nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibai berubah cara iban megah, nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berhabis skin kiak piak koya. Udahnya Matthew tu lalu mantai ke perut ia ke besintal serta biru, laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia, ia ke biru, serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak mendak utai kenyalai bekenyak, nak kalak mendak utai nyalai bekenyak, tak kalah medak utai kebakannya bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ya, cukup nyalai. Lama aku tergenung medak utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ya bakannya sepengudah ya kesakit, udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya, katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja, Matthew tumu madah kediri nadai kalak. Matthew madah kediri nadai kalak. Tambah megak ko ia, ia ukai bangsa kesuah ke gereja, serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ya baru, katinuan harap ke Tuhan, uleh ngerai kenuan, Matthew madah ke ia nang kurang bak ngarap, tang ia arap ke Tuhan Yesus nang bisi. Ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadi dalam Kristus bak pengarap lama kita, tanah nyadi tu ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita keliak. Sigi bisi kuasa nak manah ke ngibun, kira ke rumah antu menyak. Nanti kita ngacau rumah sidak, kita dianuk sidak, kita boleh pemedis. Nanti cara keliak lebih ngacau rumah antu, orang ngampun ngenak cara Miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengarap Kristian, kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngusut minyak urap, minyak urap ke endang ari gereja, minyak urap ke dibeli aku bak gereja, lalu udah di sampai diberkat ke father atau ke padri hari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi, sambil ngunsut sambil bersampai minta Tuhan nolong nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampai inai Maria, jadi aku lalu ngasuh yang maca tajapan Matthew tu ukai ari Kristen RC. Ba orang ke ukai Kristen RC, engka sampai inai Maria tu nadai ba pengarap Kristen ya kebukai. Tejap ya, aku ngasuh ya nitih hajak maca sampai ke bisik diserta ke ngau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew munsut, sambil ia maca sampai ngau penghabis ati nuan. Sambil nuan munsut minyak urap tu, sambilnya nuan bersampi ngau penghabis hati nuan minta bantu, minta tolong Tuhan ngau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang unsurnya aku lalu nanya, kati Matthew bisi angat kena asai perut nuan, nanti bisi angat amai kuasa sitan meh ke ngacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit udah Matthew unsur perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi, dia Matthew madah ke perut ya berangat, berangat pedis kok ya.
amat menyak ku aku. Ringnya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya kekuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakatuk. Tang nuan mesti percaya ke Tuhan oleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja minta berkat, minta tolong Father bak gereja ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisik nyadi, cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita ke diri tak kita mesti harap ke ya serta berpanggai bak ia percaya ke ya uliah ngerai ke kita kelebih lagi enti nyemak ke kita bisi penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bab penghujung program, bala kita ke bisik cerita kerja ajiah, kedekat dikunci ke bab program tu. Anang sagu, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh, saksi Tuhan.

Okey, nya tadi peninggal kita baru dah meliang ke program Aku Boleh Nampak ke Malam Tau ya. Program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama meliang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Benda kita meliang ke berita malam berperindang ngau dua buah lagu lagi ya. Tau Aria Fazil. Bekali hati ditangkan ke lagu Ari Roslina.

Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyuk Menua JPBN Sarawak ngan sahak pengatur program swasta ngau mensia mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelanjar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai mensia mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur buat luar ndak boleh ndak diperunding ke dulu. Nanti ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke betutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semak gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besai berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalai katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sidak ti berkena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediatu tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Aman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai ke dipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyeliah ke sebarang penosa. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur dengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya ritip sebun bak sekedak sungai besar di Sarawak megak ngujung ke rapah sutai ke dipedak kala itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalai ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansa Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke kaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu dipejalai ke sidak ke berkuasa. Mengawak menih muari ukai seminak mantuk ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU tak muka nambah ke air bertekad air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampa hujan. Sarawak muka seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung ari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai ba tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak begulai ngau sebengkah institusi perbankan ba program nanam 1200 pun kayu pa kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawak tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kandang kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025 ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, di balut sebut Nari Rozi Usu kena merindah kita ke malam tu. Terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pemerintah Malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai ada yang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikenal kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua naka pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu menatai ke penusah ya. Ingat di Kuching 319, di Semarahan 335, di Serian 439, ngau bekak ba terbeduk 302. Lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278, di Serikai 222, ba Lundu 2.

242, di Lubuk Antu 282, Angau Bak Kenandor Kebuka ya, di Sibu 198, di Mukah 192, Kapit 162, di Bintulu 183, di Samalaju 178, Miri 162, ILP Miri 160, di Limbang 152, Lawas 134, di Berio 117. Hanya baca IPO ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tau tadi ya. Hanya di lagi apa ikas ke cukup nak mana ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita empu. Berindi hari gaya hari ke bersebun atau kurang ke pengawal kita di luar rumah atau ke mindah jam ke dia tahu ya. Berindi hari gaya ke bersebun. Okey nyak tadi berngansa berkawal ngau baca IPO kita ke Madu Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peninggal pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mendiang ke program Pelasar Jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut lekajaku ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan au.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nite ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peninga laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat diperjurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrik yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningan kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pembuka tadi aku bisi nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan, di mereka kari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bargang, udah abis. Erti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita diikat, kita jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ingai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei kuaku nama jauh tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pemetang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besenya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan nanti berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi, nakak punya main bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, enggak kedua yang ada. Nak tahu pakai rusak, nakaknya punya main rusaknya, nak tahu dia pakai. Kenyata. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya menyadik dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan sari tu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai dinga tu nade agi utai ngikat, nade agi penti pemali, nade agi rawan hati. Kita sudah merdeka, kita sudah dilepas, kita nade agi diikat, nade agi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka, merdeka sarito merdeka penghidup nuan. Au bala pedinga.
2: Okey pastor, tadi nuan madah te nak tau pakai rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nya nyadi tang nanti ketegau pengerayan ko lihat lama ko dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang aman tinya pengerainya lain cerita lah na ya tanti nya nak tau ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh de pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansa diri au kayaknya reti ko jakob pastor greman tadi
0: ya yeah.
2: Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: iya mat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit no nadai de pasal
2: nadai
0: oh beli amai
2: kita aku hampir dengan orang tau de pastor menua kami dia nak kak beli kacang hijau nya nadai ni dijual deh udah habis out of stock ko kita ini
0: iya
2: tang seninya benar pastor lawan kami sikit orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke diri punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku
0: oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor berkini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan. Nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
2: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya. Walaupun ingat, nanti kita sudah merdeka, kita nadai lagi diikat utai kebakanya. Jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor. Jadi nanti kita sudah merdeka, tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini.
0: Mat.
2: Yang kan Tuhan boleh berkongsi kini.
0: Au, tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka ketu ianya penghidup sida nadai baka kedulu suba. Dulu suba sida ya di tepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggoknya labuh ninggang kita. Asai nyak makanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah dia merdeka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu suba penuh ngau roadblock. Erti jakok nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua tenya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penyidup kita dia tu. Nah ya. Nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jaik mimpi nadai mekenya kita itu Allah boleh ditinggang utai tebasanya. Tang kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
0: Betul.
2: Ada penangin, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dani pagi tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul, bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah kena mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tek ngasuh sida ulih labuh.
0: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak dunia tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak entik kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lulubak 1 John 1 ayat ke 9 mada entik kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ya nak ngelengkak ke kita. Ya nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan wantik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan mega ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya jadi Hanan terperasa mengkita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
2: Tidak abah dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: yang dengar dengan kami, bak awak ngotot jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu pasta agreement hagi begulai ngok kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan ulih berkongsi ngau bala peninga kita kini tips atau ke cara kita ulih lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita ulih dilepas baca jakut Tuhan bala peninga bersampi ngak kaya ngagak kawul ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan ulih ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penamak jakutnya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi deh pastor. Tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari deh.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir ja awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Lepas nanti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi, kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak naya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak jauh kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke derempu ngagai api. Nganguas kita lagi. Nanti kita nganguas nama penyadi rusak. Mah penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakut Tuhan ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Dia ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai kuliah, nak patut ke kita nak kuliah nih pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya kok kita ini.
1: Nya nang alasannya, nadai jakuk masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadi sebut pastor Greman baca jakuk Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ritip mayu. Nanti kita dekat nemu tip to. Mayu nanti kita bisa berpansak ke Pastor Greman kini hanya enggak aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapak Greman Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya nada salah nada Pastor
1: betul ya.
0: Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 ah. Jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara to berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka to meh penghidup kita dia to bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tak ke pemansang bak perkara pengerai pelajar engau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kitai ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kitai Kristian asil kemerdekaan kitai kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh teka dekumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah berik ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak terkawiah-kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya kerismanya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita surga.
0: Jadi nanti kita berarti kata ada pasal nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ini pasal
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ne pasal
1: nang amat so berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang amat tang utai ti ngeluwe agi ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawal kita ngobangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Ba aku kaina ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit kagak rumah besar ekon tu. Tang orang tediau babnya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji. Tadi.
1: Nah ya. So nama berkat bak aku dia nyak pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu atau udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu Siti lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup bakal ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jakut tanya tu nama kebuah ko nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya bakal anak ti baru di ada. Ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ko nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak nyadi kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Dan penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke-130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias. Utai ti ditemu nuan ngikat. Utai ti ditemu kita manjua. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak kita nuju panjuaknya. Kak tu kita nuju pemediasnya na ya. Kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan. Siapa ti kak? Semina orang ti belik aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perasaan aku dituk. Rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuwa.
0: Oke, okay, anaknya dia ada miat berlama. Dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai ku tanya tadi nak nekul kita abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngam eh, tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tua sari tu pastor.
1: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat amat merdeka ya awak ke penghidup kita amat-amat merdeka, hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat, kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka tu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi ditancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas ari ikatan kuasa pemetang, ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkati ikut semua bala peningal, ngau berkati datai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

Okeynya nakak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siteri program ke dikeluar ke pini ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Atau ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang dengan lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita dengan lagu Aria Belon. Janji sampai mati.

Lagu dikenal mongkal program Country and Western kita ke malam tau ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026, berumur yang ke manggai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang dari Amerika Syarikat ya. Okey, jadi begulai bahawa program Country Nation kita ke malam tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peningat. Jadi nangkan kata aku merinang kita ngau lagu dari Neil Sedaka, Oh Carol, ditangkan ke lagu dari Eva, Honey Honey, ngau dari Tom Jones di Laila ke malam tu.

Okey, hari Tom Jones di Lailah lagu mega. Merinang kita bawa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bawah tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu ramai jaku hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi bak dataran Putrajaya Presin 3 wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah maka oleh dipedak kita bak RTM TV 1 ya. Okey, nyak tadi ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, akik bawa program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu hari Angel Bird Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita bawa perindang ngau lagu-lagu bawa program country nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu hari The Platters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Hagi program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiang malam hari Minggu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him, ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Lonely, ngawari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke cukup terbilang.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Smokey Living Next Door to Alice ke malam tu ya. Lagunya dipinta peninggal kita Jennifer lah. Terima kasih mendiang ke program lagu-lagu country Nation dengan muka lagu-lagu oldies kita ke malam tu ya. Nanti malam hari Minggu nak berasai mic jam kita pukul 11.40 minit malam. Okey, hanya di lagu kita ke sekali tu hari 3 degrees. When will I see you again? Nangkan kenyak lagi hari The Everly Brothers. Let it be me. Ngawari Ray Charles. I can't stop loving you.

Okay, Ari Ray Charles, I Can't Stop Loving You ke malam tu yang. Berasai kita ipan nyau datai bak pengujung program lagu-lagu country and western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu. Jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu Ari Naomi and the Boys, How Was I to Know. Nangkan kenyal lagi Ari Bobby Helms, My Special Angels. Ngau lagu ke penudi Ari Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Ke nutup program kita. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na piya. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jangan pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Terlunti nak boleh diputar.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Natalia ni anggawai FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

0: sudah sedia. Bersedia ke menung sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa ketika dia pergi kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu ngau.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25 kemampian ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web ke di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai bancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Tuh, pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaje pemberi satu dia perhati ke nane mayo cis histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal album mayo masuk ngai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kan ada besi artis kena nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti kan brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah ndak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebentar aku nyawut tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri to ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko lagi ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang kau lu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang terima kamu yang petuai yang sudah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyen kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku ulih, ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

di rumah aku. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya waktu dia puati nih.
0: Puati belum dia udah nampak dia.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Écoutez. Sepiang pagi hari gereja Anglika kena ke 31 hari bulan 8. Ketua tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama sembiang aku nini dor kita jam itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan ke mana ia aku dan itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemana ia keudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Allah Ta'ala menuk kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan juga nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk mehari lebuh nuan keudah. Ngagak penerang lemedok ia pemaduk mana. Tuk mega hari lebuh penampak kemancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lalu bertemu ngau Kristus. Penampak kebenar. Pengok nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belamo-lamo ia. Sampai itu dipinta kami. Nama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 4 berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh yang datai di Nazaret alayo ke diau kenyau rimit ia mansang ngagai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat ia beri dekat maca hari buku kudus. Bum Nabi Zaya harus suak ngagai ia. Ia muka bumnya. Lalu temu ke Siti Nur ala Jakub tidak tulis. Roh Tuhan bisi buaku. Lebani udah natok aku. Ngamik aku nusui berita mana. Ngagai orang ke serantok. Ia udah ngasuh aku madah ke penglepas. Ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai ke orang ke butok. Penglepas ke orang ke kena tekan. Lemadah kemaya udah datai. Oleh Tuhan dekat melepaskan dia ya. Nyalai ngulung kebupnya baru. Lu nyok kebupnya pulai baru. Nge orang ke udah nyok ke ya bupnya. Ya lalu duduk. Semua orang dalam balai gempurunya belok merning ngege ya magang. Ya lemadah ngege sidok. Sehari itu ayat dalam buku kudus tu dah dikamat ke. Munyi tu dah dengar kita. Semua sidok belok berjakuk muji ya. Serta balat alit hati ke pemanah jaku ya. Ku sido, ukainda ya tu anak Joseph. Ya lu berjaku ngagai sido. Kita tentu dekat nyebut jaku dalam tu ngagai aku. Lutur gerai ke diri empu. Lalu kita dekat nyebut, kerja megak di menuan-nuan pu. Ditu utai tiudah didingo kami, kerja nuan di kapaniam. Lalu ku ya berjaku ngau sido. Nggak benar ku madah ngagai kita. Nalisiku Nabi, kalau diterima di menua Yempu. Saya ti benar, induk kebalu ndang mayuh di menua Israel, lebuah rambau Elijah menyok. Lebuah hari, ndak hujan 3 tahun setengah. Lapar pungkangnya di serata menua tu. Dan Elijah, ukai dia suah datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk kebalu kediau diserapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel buah rambau Nabi Elisha menyok. Tanadai siku sidok degerai ko. Kelimpah hari Naaman orang Syria. Lebu sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempuru nyok. Lalu balat amat pedis hati. Sidok angkat lemuru yo di negeri nyok. Mai yang agai tucung bukit. Dalam negeri nyok berdiri. Dekat nikau kio repalok tingkah. Tayan selir pansut dengan malah sidok lumupuk arindurnya. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita ketalah tipun semua penghidup kami. Nuan tinggal kok semua misio ngah semua tay dalam dunia tu. Nuan ke udah merik kami penemu kata orang kena kami ngelalo lunitiah ke penekok nuan. Beri ke kami perhati hati, ngami ke ulih nitih ke pendar, lupiah megau penekok nuan. Apa yang kami mengkang bersembiang ke semua mensyur dan dunia tu, kelebih lagi
ke semua ke kena penusah jamaya tu. Sekali kenyok ke Tegal perang atau ke Tegal penusah bukai, meminta nuan Tuhan ngintu setang mata ke semua mensia ketusah jamaya tu. Sahab kami manggai ke pengarap kami benua siku ajak di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia sama gak ke negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiring serta berkat nuan sedok tau ngiring ulih ngiring lumai pemansang ke menua kami. Sampai itu dipinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta

perintah Nuan. Jadi meknekok Nuan bakal dalam surga lukunya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Awak keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kitai, saritu alu ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 109 gulai ngamala kuaya re St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngamaga kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngamaga hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1/31/2008/2026. Sehari itu maka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka mayuh kita ke nadai kawak sehari itu laban sehari itu hari diau, hari besai nyerumba hari kebangsaan. Tan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi bawa pengerak pagi ke pagi tau kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tau lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tau. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tau ya. Bawa pengerak pagi. Okey, jadi berdahu terus berkulai bah awak pengerak pagi agi merindang kita ke pagi tu angkanya bisik ke baru angkat Dani selamat pagi selamat diau belelak ke sari tu lebih agi pak gayari kita ke bersebun ke mana agi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Ja, Kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

Okey, sama-sama kita nuat niri ke menira calur ke Milang, nyerombak hari ke bangsaan ke 69 tahun ke Saritau ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu, ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal berbaris ke pagi tu lagi ya, diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya. Oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya. Ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau meka langit ngau meka 22 aset perengkah pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh muka pengawal bukai ke dekat di bantai ke pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Hanya di pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu muka dekat di Gulau yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau muka Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia ke muka dekat di Gulau Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau muka Bala Kabinet Menteri. Okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tu ya. Ke boleh dipedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya. Okey, lagi berperindang kita ke pagi tu peningah. Hanya di pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ngau meka pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninga kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: di hari tayang itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu ngelatai ke dulu pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngemeka malam pergila ba rumah sidampu enya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Hanya di pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang. Biak Jun Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, biak lama ba kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, rumah Sebastian Batu Nam Sibu, rumah Jo, Sungai Salim, rumah Kelvin Aku Sungai Belalang. Isih anak tembaga ba Senglau Unduh. Belugu Sri Aman, Suyah tau ke Indai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, di Brunei Bintulu, Miri Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh dia sebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jalak. Balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona Anak Melaka ya. Mona Anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngamuka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Hanya dia pesan ke dua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Peng. Philip anak Peng tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, aba rumah sidampu ianya apa rumah engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air sari awi seratu jelupang rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus rumah Hoga Sempaya rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban rumah Cawang Kerumai rumah Sulau Ex Meja Untai Anak Dana kaban melayan di Kuching Batu Burak ngau kaban melayan ke Bukai kena oleh dia sebut di Tomakang. Jadi penerang ke Siriaki kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Indai Umang Pu 012-966-0223 tau kenucu anak ya 012-428-2713. Nya tadi pesan madah ke Philip anak Peng ya, Philip anak Peng tau ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergilah 1/9/2026. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya hari Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1/9/2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sedarat Julukuang Stuga Mplam Kampung Melayu Gili Gligau Ulu Ngawili Buak Merebuang Karak Pentik Sekerang Semui Sebeliau Atas Ngabaru Basi Kelampu Sepalau Nyatu Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Puai Melugu Nanga Uku Melubu Antu Selindung Ulu Ngawili Tulang Sungai Keruh Meriuk Sedan ngau kapan belayan ke Buka ya kehenda oleh disebut itu magang jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030 tahu kenuju Jackson 017-570-8528 nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1/9/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya apa rumah barbara sedarat mawang ngkelili okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari kelimah anak jamtan jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah jamtan nanga kedua puak pakan lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah jampi rumah nyawan sungai rusak sida liai sebili ngau meka kapan belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tomagang jadi penerang ke siri okay, kita tahu berlipun ngagai Elister Abak Lumur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131 ya pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu tahu ke apa umang udah nadai lalu niang tu dekat di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah jamtan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila okey lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Andi yang anak sayang madah ke Maxon Liban atau ke Maui anak Andi yang udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Andi yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 1/9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau tinting 2000 ruban. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah rumah Andrew Laca Sungai Menua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban rumah Bia Batu Burah rumah Bidah Sungai Tangur kapan belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai rumah Hanita Balai Pada, rumah Sanggat, rumah Linggir Batu Tiga Seratu, rumah Musir Sebangkui, kapan belayan Bapak Tunia, rumah Raymond Plunga, Baruh Roban, Rumah Teren sa Sumping Plunga atas Roban Mani Anu Umbar Aba Rumah Tugau Prayang Kemuntang Empayang atas Empayang Baru Ulu Sebetan Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Palamayu malam pegila 1.9 apa rumah Sidampu enyok apa rumah Nicholas Semau tinting 2000 ruban. Okey nyok ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tu lagi nampuang maca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

Okey, Hagi, awak kerap pagi, Hagi macam pesan bukai ke pagi itu peninggal. Ya? Jadi pesan ke sekali itu hari Simba Anak Limping atau ke Indai Bibi. Jadi pesan itu madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad. Udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu, apa rumah sidampu, inya apa rumah lanja, skandis kesit dalam mana lobo antu. Lalu maya nganjur niang tu umpai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan, apa rumah sambun, nanga kesit baru, rumah lintung, nanga kesit atas, rumah hidat, lubuk subung, rumah jampi, rumah kandang, nanga kapu, rumah linga, lepung, mawang, nanga, rumah tila, lepung, mawang atas, rumah bundan, sengkunyit, rumah riau, nanga tiga, rumah menuh, bebarau, rumah sadau, serembai, rumah jawa, kapu ulu, rumah kabi, kapu baru, rumah angau, kacung, rumah menggiling, ngau maka kapan belayan ke bukai ke nda ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai Bibi ya 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad tahu ke apai minda udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu, inya ba rumah lanca skandis kesiat lemanek lubuk antu. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke apaya bidu anak buda, bidu anak buda udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu, inya ba rumah kampit nanga sangkuang julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul, rumah liba nanga buah, rumah janting berjawa.

Kuai, Nangaboy, Ijit, Luau, Spitu, Serau, Selangau, Merurun, Muju, Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Inai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke bidu anak Buddha, bidu anak Buddha udah nadai. Lalu ni yang bidu anak Buddha tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Kampir, Nanga Sangkuang Julau. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Michael Anthony Liam, Sungai Setiam Bintulu. Lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Binai, Tatau, Tulai, Sebawah, Sungai Sebemban, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau, Sungai Semanu, Sungai Seterus, Sungai Setiam, Sungai Setulan, Dimiri, Sibu, Ngau Meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Ruslin berlumur 017-594 079. Ya, tadi pesan madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua tau ka pai niga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Michael Anthony Liam, Sungai Setiam Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke muka pesan ke buka ya ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Albert, bisik ganti nuan.

Okey, hari Winnie Albert ya, bisik ganti Nuan. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal, kita boleh mendiang ke berita pagi ke di tabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari Sandai udah kalak sangkai ba ati.

0: telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, peningap gulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Yang tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunu ke biomas merakak garis antara menua Majak nambah. Nitya ke penerang ari upis pengeraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntung menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerugak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tuk nyeng kaum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngenak sengkabung hidung ngau mulut lebuah bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benar pengarap semangat win-win antara Bala Tuai Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, penglikun serta ngetan ke penyerakup antara pupu bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak majak dikelala ari serata dunia nyeng kaum bank pemansang Asia, ADP berindia ari pengawak ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, bekawa ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawak negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawak ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Husaini Mada mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi tik ditambahnya megak merik pengelantang ngagai Raban tik kurang penatai pemisik serta jalan kelebih agi sidak tik ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawa. Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim Mada lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuk 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta ikut orang ke ngempu perengkap pengangkut ngena minyak diesel mega oleh nerima subsidi nyentuk 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik maya Datuk Seri Anwar berjakut bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sida tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau manah serta berjimat berindia hari menua jam kediatu agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Madah kemarau ngujung ke Ait Langkang lalu rapas utai ke dipeda ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena kejalai air di perangsang, mindah maya siang hari, serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Madah, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak, ngujung ke utai di pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sida ti agi bekena ke jalai ai. Kita datu benda mendiang ke berita ari YFM. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti di pejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak engkau masuk program AI ungkup rakyat tidi pejalai berengkah sarito ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penderang Madah Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma penglama 3 bulan ngagai mayu macam Artificial Intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya Generative AI, AI Security, AI Agentic ngau Cloud ungkup rakyat. Raban nebiak ti uleh megak diberi Raban nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedak perengkak AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu Raban Nebiak ngangkat ke kreativiti, produktiviti ngau pengelandia digital setipak ngau jurati ngemansang ke menua AI di inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Raban Nebiak TBCAT tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadung ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ilak. Pengawak tu ditegapkan dengan kerjasama Upis Kampung Sarawak JHS begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1,200 pun kayu bak Kampung Galau Sabal. Bangsa pun kayu keditanam ianya Engkabang, Louis ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebedau tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ketegal mayu macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidi pejalai ke Dikucing kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kucing ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujo ngerampas 6.57 gram metafetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 mililiter cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Seekor lelaki bernama Pham Hau Wei berumur 19 tahun ditemu mati dalam sungai Kejatau, semak jematan Kejatau, Jalan Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu, urung pukul 8.49 minit pagi, lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Data ibak endurnya, raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebing ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh raban upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu udah diserah ngagai polis ngambil oleh berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dipelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisik benda pengarap kerjasama antara perintah besar Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar pak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nang segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mindoro Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Mindoro Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jomlah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan lupa Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngiba Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut hari.

0: Selaka jaku sarito ianya ansau A N S A U ansau. Berarti ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan ngiga utai tau ke sama mega ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jaku ketrubah nyau lendat madang umai dikerja kesida tiba ansau kelelita. Contoh genteran leka jakuk kedua. Nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup, tekalat-kalat ngansau perengka dikena nganta. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya ansau.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita ninti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Siapa genuna utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayo nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tu.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah betebah ku tai di tu, tunu ku tai di tu. Ah, mo de.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengigat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Orang bukai bisi mengigatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ari tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun apu nadai pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat.